Ya, perjalanan ke akhirat ni tak ada siapa yang tahu melainkan Rasulullah SAW yang telah diwahyukan oleh Allah. Allah berfirman menceritakan tentang keadaan manusia di akhirat agar kita ambil pengajaran dan jangan tergelincir menjadi golongan yang rugi ini. Iaitu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 197 menceritakan keadaan manusia di akhirat yang rugi ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iztabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wara'u al'azaba wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ketika golongan yang diikuti itu berlepas tangan dari golongan yang mengikutinya dan mereka melihat seksa pada waktu itu, segala hubungan telah pun terputus antara mereka. Dan berkatalah orang-orang yang mengikut itu, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pastilah kami akan melepaskan diri dari mereka sebagaimana mereka lepaskan diri daripada kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal buatan mereka yang menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan lepas dari api neraka. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu gambaran sikap suka mengikut orang lain. Kadang-kadang ikut orang yang salah ini satu bahaya, tuan-tuan. Kerana mengikut orang ini menandakan kejahilan dan tidak menggunakan akal yang Allah bekalkan. Yang paling malang sekali mengikuti orang masuk neraka. Dunia hari ini mempunyai banyak tarikan. Setiap hari kita mendengar manusia bekerja bertungkul lumus untuk menjadi trendsetter. Dia pun rakam cara dia pakai tudung. Dia rakam bagaimana dia memberi jam. Dia rakam bagaimana macam-macam bekerja. Masukkan pula dekat social media. Konon inilah cara kehidupan moden. Ramailah orang yang like pula, yang menjadi ikutan. Jadi kehadiran golongan ini beraneka ragam dalam bentuk fashion, gaya hidup, teknologi dan macam-macam yang lain. Yang paling bahaya ni tuan-tuan, kita mengikut orang dari sudut pemikiran. Pemikiran yang salah ni ibarat racun yang akan merosakkan minda. Kerana itu bila seseorang yang pemikirannya telah pun tersesat, diracun, maka akidahnya kerosak. Apa sahaja trend yang kita ikuti, besok di akhirat akan dipersoalkan. Kita akan menerima akibat di atas segala pilihan yang kita lakukan. Kita tak boleh menyalahkan orang lain kerana dengan dakwaan kita ikut orang itu. Itu sebabnya Islam melarang kita daripada ikut-ikutan. Islam ni menyuruh kita untuk berfikir secara kritis, secara mendalam sebelum membuat satu keputusan sama ada melibatkan jangka masa panjang atau pendek. Satu hari, seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada murid-muridnya, "Kamu tahu tak apa maksud ikut-ikutan?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Iaitulah engkau berkata, saya ikut saja manusia. Kalau mereka baik, aku baik. Kalau mereka rosak, aku rosak." "La takunu imma'atan taqulun in ahsana nasu ahsana wa in asa'u asa'na. Bal wati'u anfusakum." Ini namanya ikut-ikutan. Ini disebut oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Jadi meniru orang lain ini, mengikut orang lain tanpa sebab ini tanda kelemahan. Kerana pihak yang lemah ni selalu meniru pihak yang disangkakannya kuat. Jadi mengikut orang ni mencerminkan jiwa dan pemikiran yang dijajah. Sayangnya sifat macam inilah yang terdapat pada orang-orang Islam. Pernah Nabi SAW menggambarkan dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, orang Islam ini ikut Yahudi dan juga Nasara, singkal-singkal, sasta-sasta, sampai si kafir ini masuk ke dalam lubang biawak pun diikuti. Inilah dia tanda lemahnya jiwa orang Islam, umat Islam pada hari ini, merasakan apa yang ada pada orang lain itu lebih baik daripada apa yang Allah jelaskan dalam Quran, Nabi tunjukkan dalam sunnahnya. Moga Allah pelihara kita dan keturunan kita daripada pengikut yang salah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Laporan cuaca.
5: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 8.15 minit pagi.
6: Baik, kita teruskan Ben dengan ramalan cuaca hari ini.
5: Untuk Jumaat, negeri Pahang
6: 28 Ogos.
5: Eh, sekejap Jaf ni nak ujung, nak masa September dah kita.
6: Nak merdeka.
5: Merdeka Baik, untuk hari ini cuaca dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum sekitar 24 darjah Celsius dan maksimum mencecah sehingga 34 darjah Celsius.
6: Baiklah, pada waktu pagi kebanyakan kawasan dijangka tak mengalami hujan, Ben. Tapi cuaca kat luar mendung kan? Mendung ke jerebu, Ben?
5: Jerebu, dicampur dengan jerebu juga ni.
6: Oh, boleh campur-campur. Namun keadaan cuaca ni boleh berubah. Kita tak tahu kan apabila memasuki sebelah petang nanti.
5: Betul.
6: Selalunya petang kat Kuantan ni hujan kan, Ben?
5: Betul. Dan manakala pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca, khususnya jika mempunyai aktiviti di luar.
6: Manalah tahu petang-petang ada perancangan untuk pergi brisk walk ke, kan? Tengok cuaca dulu. Sebab bukan apa, kebelakangannya ribut petir, hujan lebat kan. Okey, manakala pada waktu malam nanti ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman. Jadi kepada anda pengguna jalan raya, anda perlu berhati-hati sekiranya hujan lebat berlaku kerana jarak penglihatan menjadi terhad.
5: Dan dalam masa yang sama, ramai turut diingatkan mengenai peringatan musim jerebu yang boleh menjejaskan kualiti udara dan juga jarak penglihatan. Dan sebaiknya lah waktu ini kita kalau nak keluar, pakailah pelitup muka. Kan?
6: Betul tu. Memandangkan ada beberapa negeri kan, beberapa tempat yang memang mengalami jerebu kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi anda dinasihatkan kurangkan aktiviti luar ketika ini. Sekiranya keadaan di tempat anda atau keadaan jerebu bertambah buruk, serta sentiasa mengikuti perkembangan dan nasihat daripada pihak berkuasa. Maklumlah Ben, kita dah start cuti sekolah ya Ben.
5: Hari
6: ini
5: hari terakhir. Besok dah start cuti sekolah dah.
6: Jadi tentu ada perancangan oleh ibu bapa nak bawa anak-anak untuk ke mana-mana untuk cuti kan.
5: Betul.
6: Keadaan tak mengizinkan ketika ini Ben di beberapa tempat. Jadi rancanglah percutian anda.
5: Betul.
6: Kan, kurangkan aktiviti luar kalau boleh. Jadi untuk hari ini sediakan payung kalau boleh, kekal peka dengan perubahan cuaca.
5: Kalau rasa macam risau nak keluar kan, buat je aktiviti dalam rumah.
6: Aktiviti
5: ajak
6: apa?
5: Ajak main game apa, Saidina
6: batu seramban
5: ke, kan?
6: Batu seramban.
5: Tapi betul lah Fni, sebenarnya permainan tradisional ni patut kita terap pada anak-anak kita.
6: Mestilah Ben. Okey, bila kali terakhir soalan
5: lagi. Soalan apa ni? Silakan.
6: Bila kali terakhir awak main congkak?
5: Main congkak saya rasa sekolah menengah kot.
6: Tengok Ben.
5: Sekolah menengah.
6: Agaknya budak-budak sekarang dikenal tak dulu papa congkak tu macam mana?
5: Dikenal, tapi sekarang papa congkak dah jadi plastik.
6: Iya, betul kan? Lah Ben kan?
5: Saya nak tanya awak satu soalan. Tengok tanya saya kan. Bilalah awak main? Bilalah main upih pinang?
6: What?
5: Main tarik upih pinang.
6: Upih pinang. Yang tarik-tarik tu. Oh, dulu saya tak tahu. Dulu saya tak tahu. Lepas tu saya rasa kawan saya kot, dia kata duduk-duduk. Saya kata kenapa saya nak kena duduk atas pelepah kelapa tau. Pelepah kan?
5: Upih.
6: Kita panggil upih kan? Benda upih kan? Kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Rupanya seronok, Ben.
5: Yes.
6: 2-3 orang. Masa dulu ringan lah, Ben. Bolehlah ditarik-tarik.
5: Sekarang tak boleh putus upih tu. Sebab upih pinang ni, dia macam dia punya ujung dia tu dia lebar. Jadi kita boleh duduk atas tu. Kalau orang tarik satu ni, dia punya upih tu dia liat kan. Jadi kalau orang tarik bergesel pun tak ada masalah.
6: Okey, sebelum kita panjang lagi pada game-game yang lain,
5: pula cerita je.
6: Kita nak bagi tahu, sambung balik cuaca. Pasal ramalan cuaca tadi lupa, kan. Suhu dijangka antara 24 hingga 34 darjah Celsius.
5: Baik, itu saja. Itu je. Ramalan cuaca untuk hari ini. Jadi kekal hidrasi, kurangkan aktiviti luar, memandangkan keadaan jerebu di luar sana. Hati-hati semuanya. Jaga diri, kekal selamat, dan jangan lupa pantau keadaan cuaca serta kualiti udara di kawasan anda.
6: Maknanya kita kena cari pelitup muka lah.
5: Pelitup muka,
6: memandangkan apa keadaan cuaca sekarang.
5: Oh, sambung ke? Balik.
6: Amira.
5: Baik, kalau anda nak dapatkan lebih info mengenai ramalan cuaca di mana-mana sahaja, jadi anda boleh layari portal www.medmalaysia.gov.my.
6: Jadi jaga diri, kekal selamat, jangan lupa pantau keadaan cuaca serta kualiti udara di kawasan anda.
5: Dan pada jam 8.30 pagi nanti, lagi 10 minit lagi, kita nak bersama dalam portal pilihan.
6: Jangan ke mana-mana.
5: Ini ada perkongsian untuk minggu ini.
6: Betul.
5: Kalau nak tahu, nanti kami akan kongsikan dengan anda pada jam 8.30 pagi nanti. Jadi terus kekal.
6: Belum lagi.
5: Belum lagi. Ada satu lagi.
6: Tak apalah. Radio Malaysia Pahang FM.
5: Satu pilihan.

0: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Baik, 8.32 minit pagi. Masih bersama Ben dan Afni dalam zon aktif. Apa khabar Wei saja?
1: Apa khabar Wei?
0: Zon aktif. Baik, seperti mata waktu ini kita nak kongsikan dengan anda portal pilihan. Afni,
1: yeah.
0: Apa portal pilihan kita nak bagi pada pendengar minggu ni?
1: Okey, ni portal hari ni berkenaan dengan inisiatif daripada Kerajaan Negeri Pahang yang semestinya beri manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat, Ben.
0: Baik.
1: Iaitu Inisiatif Makmur Pahang atau IMP. Anda boleh lihat di portal e-siswa.
0: Baik.
1: Okey, untuk makluman anda, Inisiatif Makmur Pahang ataupun IM Pahang merupakan penjenamaan semula, Ben. Bantuan daripada Kerajaan Negeri Pahang yang gabungkan bantuan prihatin Pahang dengan program Pahang Makmur.
0: Baik. Dan untuk tahun 2026 ini, Kerajaan Negeri memperuntukkan sebanyak 84.59 juta ringgit bagi Inisiatif Makmur Pahang. Ui, banyak lah ni.
1: Jumlah ni besar, Ben. Jadi dia boleh bantu pelbagai lapisan masyarakat menerusi beberapa kluster yang ditetapkan.
0: Itu saya nak dengar tu. Kluster
1: bagus, kan?
0: Menarik bukan?
1: Menarik bukan? Okey, menarik perhatian. Sudah tentu kan? Kluster apa, Ben, antaranya?
0: Soalan.
1: Tu, Ben.
0: Kluster tu.
1: Kita cakap pasal apa ni? Cikgu ya? Cikgu garang.
0: Okey, untuk Inisiatif Makmur Pahang ni, dia ada berapa kluster?
1: Ya, kluster.
0: Kluster.
1: Tadi tanya sangat.
0: Kluster siswa.
1: Okey.
0: Ini especially kepada mahasiswa anak Pahang ni.
1: Betul-betul.
0: Kepada anak-anak Pahang awak dengar ni, wey. Inisiatif Makmur ni untuk kluster siswa.
1: Okey, jadi untuk kluster siswa ni, sebanyak 9 juta diperuntukkan bagi pemberian bantuan secara one-off, iaitu sebanyak RM400 seorang kepada kira-kira 20,000 mahasiswa anak Pahang yang sedang mengikuti pengajian tinggi.
0: Betul. Dan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui status kelayakan serta maklumat berkaitan bantuan tersebut, jadi semakan boleh dibuat menerusi portal IMP Siswa atau e-Siswa Pahang.
1: Jadi portal hari ini berkenaan dengan inisiatif kepada siswa kita di mana di IMP Siswa atau e-Siswa Pahang, ya. Okey, portal ni, Ben, dia mudahkan mahasiswa untuk buat semakan secara dalam talian je.
0: Baik.
1: Jadi anda tak perlu tertanya-tanya sama ada anda layak atau tidak. Boleh terus buat semakan melalui portal rasmi.
0: Tapi kebanyakannya ni lah kan.
1: Ada
0: dapat
1: syarat
0: lah kan.
1: Tak tentu juga. Sebab dia ada syarat, Ben.
0: Oh, ada syarat-syaratnya.
1: Antaranya, Ben.
0: Baik, untuk makluman mahasiswa, antara syarat yang ditetapkan termasuklah merupakan anak Pahang dan sedang mengikuti pengajian sepenuh masa di institusi pengajian tinggi yang berdaftar, selain memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
1: Selain bantuan kepada mahasiswa ni, Inisiatif Makmur Pahang ni turut beri perhatian kepada pendidikan generasi anak muda-muda, anak muda-muda kita, Ben Jasmi Faisal Muda.
0: Dan sebanyak 3.64 juta ringgit diperuntukkan bagi pengagihan buku rujukan dan latihan pemeriksaan, dan ini pastinya satu usaha yang dapat membantu murid dan pelajar membuat persediaan pembelajaran serta menghadapi peperiksaan. Tengok Afni sekarang. Mahasiswa sekarang mudah. Macam kita dulu,
1: kan?
0: Kita dulu struggle.
1: Ya, betul, kan? Kalau dapat bantuan buku teks tu, alhamdulillah.
0: Ya Allah, sangat bersyukur sangat dalam waktu itu, kan?
1: Kan, tapi itulah sesuai dengan peningkatan tahun ke tahun. Ada pembaharuan, ada penambahbaikan. Hebat,
0: dan,
1: bukan?
0: Hebat, bukan? Dan sebenarnya apa yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri setelah melihat pencapaian membanggakan daripada anak-anak Pahang,
1: anak
0: kan?
1: Pahang.
0: Dalam perisian-perisian utama, kan? Jadi jelaslah bahawa Inisiatif Makmur Pahang bukan saja memberi tumpuan kepada satu golongan tetapi merangkumi pelbagai lapisan masyarakat, jadi termasuk untuk mahasiswa dan juga generasi muda.
1: Betul tu. Dan kepada mahasiswa anak Pahang, kalau anda belum pernah membuat semakan, anda boleh layari portal rasmi e-Siswa Pahang untuk dapatkan maklumat berkaitan IMP Siswa.
0: Ingat tau, portal rasmi dia e-Siswa Pahang. Google kan je sekejap. Tengok lu apa ada dalam tu.
1: Betul. Anda boleh semak kelayakan, semak maklumat agihan. Pastikan anda dapat maklumat secara saluran rasmi, Ben.
0: Betul. Dan untuk tahun ini, Kerajaan Negeri memperuntukkan 84 RM1.59 juta melalui inisiatif Makmur Pahang, ya, sebagai orang kata antara usaha memastikan manfaat pembangunan dan bantuan kerajaan dapat dirasai oleh rakyat.
1: Okey, betul tu. Dan daripada mahasiswa kepada generasi muda dan masyarakat keseluruhannya, inisiatif ni bawa mesej yang jelas, bantu rakyat dan memperkasakan masa depan anak-anak Pahang.
0: Jadi kepada semua pendengar, khususnya mahasiswa anak Pahang, jangan lupa untuk membuat semakan melalui portal IMP Siswa.
1: Untuk maklumat lanjut, layari portal e-siswa Pahang di e-siswa.pahang.gov.my.
0: Betul apa ni? Ulang sekali lagi apa ni?
1: e-siswa.pahang.gov.my.
0: Jadi rugilah kalau tak semak, kena buka lah portal ni kan.
1: Ya.
0: e-siswa.pahang.gov.my ni kami tak boleh nak buka lah. Sebab kami tak buat dah habis belajar ni.
1: Boleh nak buka, Ben, kan? Boleh nak buka. Tapi okey, cubalah kita buka, Ben.
0: Baik, kita buka sekejap.
1: Kita tengok apa yang ada dekat dalam portal ini. Dia macam ni bentuk dia. Bentuk dia, dia punya ini beginilah. Kalau anda type e-siswa.pahang.gov.my, buka-buka je dia ada sistem inisiatif Makmur Pahang IMP Siswa. Betul lah tu.
0: Oh, mudahnya dia ada tata cara penggunaan sistem ni.
1: Ya, yeah.
0: Okey, faham.
1: Anda boleh semak kelayakan. Lepas tu sekarang ni ada permohonan baru ditutup,
0: ditutup
1: ni
0: dah.
1: Tapi anda boleh buat persediaan lah. Anda boleh tengok dulu, godik-godik
0: orang kata. Kemaskini kan, setiap masa kan.
1: Betul, anda boleh semak ada semakan jenis agihan. Dia ada banyak-banyak ni. Ada syarat. Okey,
0: kita buka sikit lah syarat kelayakan dia. Okey, macam yang kita kongsikan tadilah, bantuan disediakan untuk anak Pahang yang sedang melanjutkan pelajaran di IPTA atau IPTS yang berdaftar di bawah Kerajaan Negeri Pahang. Seterusnya, penerima sedang melanjutkan pelajaran pada tahun 2 dan ke atas di peringkat
1: penting,
0: diploma, betul, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan PhD secara sepenuh masa.
1: Dan penerima merupakan pemilih yang berdaftar di negeri Pahang.
0: Betul.
1: Semestinya lah kan.
0: Kalau ikutkan Afni, sebenarnya permohonan ni telah ditutup kan. Tapi boleh kemas kini setiap masa lah. Kena selalu update tengok kan.
1: Betul. Sebab mungkin anda pertama kali mendengar mengenai bantuan ini.
0: Betul.
1: Inisiatif ini. Jadi mungkin anda boleh tengok apa yang ada dalam kandungan portal e-siswa Pahang ini untuk akan datang, Ben. Tak ada masalah.
0: Betul.
1: Okey.
0: Baik, itu perkongsian portal kita untuk minggu ini, Afni. Jadi anda boleh layari portal isiswa.pahang.gov.my, khususnya untuk mahasiswa anak Pahang.
1: Okey, baik.
0: Jangan lupa, ya, rugi kalau kita tak ambil tahu benda, kena ambil cakna benda-benda macam ni sebenarnya.
1: Ben dah marah tu. Marah ke, Ben?
0: Marah. Sayang.
1: Aku takut.
0: Baik, sekarang dah pun 8.40 minit pagi. Afni, kita nak, pada jam terakhir nanti, kita nak kongsikan dengan pendengar mengenai dalam segmen apa cerita netizen bertajuk berdamai dengan takdir.
1: Ya, betul.
0: Satu, nak kata kisah kita ni tidaklah terlalu berat, tetapi penuh dengan orang kata pengalaman dan juga
1: kisah benar.
0: Kisah benar. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut nanti bersama dengan seorang bekas tentera anggota polis. Bekas anggota polis.
1: Tapi yang lebih menariknya, kita nak dengar pengalaman beliau kan. Kerana ada antaranya yang kita ni tak pernah merasai. Salah satunya cerita seram lah pula kan.
0: Ini cerita seram ke apa?
1: Awak kenal Botak Chin?
0: Kenal.
1: Siapa Botak Chin tu?
0: Saya kenal
1: kan?
0: Dia
1: kenal kan?
0: Satu ketika dulu kan. Kisahnya jadi, pernah meletup kan.
1: Jadi tetamu kita ni ada pengalaman bersama dengan
0: individu tu.
1: Individu.
0: Okey.
1: Jadi kami nak kongsi cerita kan, dan kisah-kisah hidupnya sangat orang kata kita boleh jadikan tauladan, kita boleh jadikan
0: pengajaran
1: jalan ceritanya. Agak menarik, memang menarik, Ben, memang menarik. Sebab tu kita bawakan dalam apa cerita netizen hari ini sempena dengan bulan kemerdekaan, tajuknya berdamai dengan takdir. Bagaimana kita sendiri melihat individu ini memerdekakan diri sendiri dari kehidupan lalu.
0: Betul
1: kan?
0: Sebab tajuknya berdamai dengan takdir, suatu yang telah pasrah.
1: Ya, betul.
0: Kan? Berdamai dengan takdir.
1: Mungkin anda sedang berada di situasi itu. Dalam apa sahaja situasi, jalan kehidupan anda. Tapi mungkin cerita ini boleh memberi jalan kan. Ben berjoget-joget depan saya. Geram betul saya. Dia tak boleh tengok tau kalau saya serius kan. Dia memang hidup dia mengganggu hidup saya.
0: Baik, sekarang pun 8.42 minit pagi. Seperti yang kami maklumkan sebentar tadi, nanti pada jam 9 pagi kita sekali lagi ke Wisma Berita Tema Gasapuri bagi ikuti utama 9 pagi dan selepas itu kembali bersama Ben dan Afni
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.
1: Senang betul.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Aku tak free, aku tak free. Kerja OT hari-hari.
2: Radio Malaysia. Radio.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Baik, Afni, itu tadi tajuk dia Berdamai Dengan Takdir. Ya, lagu betul. Ni sebenarnya dibuat khas oleh seseorang, ya, ditujukan betul. Kepada tetamu kita pada pagi ini. Special lah tentang pengalaman beliau, dan jadi dengan tajuknya adalah Berdamai Dengan Takdir.
0: Okey, sesuai dengan beberapa hari lagi yang kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Bena. Betul. Hari ini kami bawakan kepada anda sebuah kisah perjalanan hidup seseorang insan yang penuh liku, jatuh bangun, kehilangan, ujian dan pengalaman hidup, Ben.
1: Dan hari ini beliau memilih untuk melihat semua itu bukan lagi orang kata sebagai beban.
0: Betul,
1: tetapi sebagai sebahagian daripada perjalanan yang membentuk siapa dirinya ketika ini.
0: Okey, istimewa hari ini kita bersama dengan tetamu kita, Encik Abdul Rahman Rajah atau lebih dikenali sebagai Rahman Bon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih jemput
0: ke sini, ya?
2: Ya, ya.
0: Okey. Pakcik sehat, pakcik?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Dengar nama saya dah gerun ni.
1: Bukan James Bond, eh?
3: Bukan James Bond, ya?
0: Yalah. Sebab datang ke Apa Cerita Netizen pagi ni.
1: Terima kasih, Encik Rahman.
3: Ya, sama-sama, Ben. Okay. Sama-sama, ya.
1: Okay. Baik, apa ni?
0: Ya, betul.
1: Apa ni, mulakanlah.
0: Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kan? Yeah. Kita nak tahu, pendengar kita pun nak tahu tetamu kita ini, perjalanan kita nak cerita pasal siapa Rahman Bon ni sebenarnya. Kita nak tahu perjalanan hidup Encik Rahman ni. Kita nak kenal dulu insan di sebalik nama ini. Okay, Bon. Okay, Ben. Ben dengan Encik Rahman ni, nama dia lebih kurang. Okay. Encik Rahman.
1: Ya. Lah, cik dipanggil saya Bon, cik. Abang dia panggil saya Bon. Abang ni baca Rahman ni, Rahman Bon ni, Ben.
0: Awak diam je.
1: Saya tengah mendengar.
0: Okey.
1: Okey, baca Rahman. Mungkin baca Rahman boleh kongsikan. Macam mana nama Bon ni muncul ni? Jadi adakah Rahman Bon ni menggambarkan diri Pakcik Rahman kita kenal hari ini? Kenapa nama Bon tu?
3: Betul lah. Apa ni, yalah, ini berlaku sebab saya masuk PDRM, masuk polis tu umur terlalu muda. Terlalu muda masuk polis, tinggalkan kampung, balik pergi Kuala Lumpur. Jadi di awal karier saya tu memang cukup menonjol lah, cukup menonjol. Selalu keluar dada akhbar, kan. Gambar buat operasi tangkapan di Cokerut tu, kan. Apa ni, Berita Harian Tuan Malaysia, kan. Jadi adik-beradik kat rumah ni, mak ni pun
0: Bangga lah
3: tengok gambar dekat ni. Jadi kita itu dekat nama Bond tu. Nama penuh ni boleh katakan macam ni lah, ya. Rahman James Bond. Masa tu orang kata saya ada license to kill lah. Memang betul lah, saya ada license untuk membunuh masa tu. Ketika itulah. Sekarang ni tinggal pistol je lah, peluru dah tak ada dah. Tak boleh tembak lah.
1: Waktu tu umur berapa? Waktu mula masuk jadi anggota?
3: Muda lagi, 18 tahun.
1: Oh, 18 tahun?
3: Haa, 18 tahun. Okay, bila dah layak je tu, terus. Ada satu sahabat Sing tu, pada Balai Polis Pekan tu. Dia datang. Saya tengah buat kerja dekat pasar sayur, habis sekolah tu. Dia kata, Rahman, you ambil ni barang. You memang layak jadi polis. Dia kata.
0: Sesuai,
3: dia kata.
0: Yeah.
3: Jadi orang kata, kali pertama cuba tu, alhamdulillah, terus dapat.
1: Rezeki,
3: Terus dapat. Itu yang lekat Rahman Bond tu.
1: Rahman Bond tu.
3: Sampailah hari ni. Dekat tau, Rahman Bond.
1: Apa ni Pakcik Rahman Bond, ini Ben.
3: Ben.
1: Ben tak ada Bond.
0: Menarik, ya. Kalau kita tengok seorang tetamu kita ini, kan, kita mungkin nampak seorang, yalah, Pakcik Rahman ni yang kuat, yang tenang, mampu tersenyum. Saya tengok live Pakcik kat TikTok, steady Pakcik.
1: Jadi, kan, sebenarnya sedangkan kita tahu orang kata berapa banyak perkara yang terpaksa lalui lah untuk sampai ke tahap ini.
0: Mungkin pendengar kita boleh buka TikTok Pakcik Rahman, Rahman Bond,
3: Rahman Bond,
0: mungkin boleh.
3: Saya ada buat live tu, tiap-tiap malam tu, 9 suku malam, tentang apa, recovery.
0: Recovery.
3: Pemulihan.
1: Okey.
3: Pemulihan lah. Yang pernah kebal lah hidup, kan.
0: Betul.
1: Baik.
0: Saya pertama kali saya buka, saya tengok, menarik. Saya tengok banyak ceritanya. Okey, lepas ni ada masa lapang, saya memang tahu dah saya nak buat apa.
1: Aku kena follow juga Ben Bond tu.
0: Okey, kembali kepada soalan kita, Cik Rahman. Kalau boleh kembali kepada satu titik dalam kehidupan kita dahulu, kan. Titik yang paling banyak mengubah diri Cik Rahman sendiri, apakah titik itu?
3: ialah kalau nak cerita kesusahannya lah, yang banyak mengubah titik hidup saya ni adalah kejatuhan saya.
0: Kejatuhan
3: saya lah yang banyak mengajar saya di kehidupan.
1: Baik.
3: Ha. Sebab apa orang kata ketika tu saya from hero to zero. Ha. Jadi bila saya jadi kosong ni, jadi zero, di situ lah saya belajar sebenarnya saya ketinggalan banyak perkara dalam hidup ni. Berada di kemuncak, betul berada di bawah. Jadi orang kata pengalaman hidup ni yang mengajar saya ni, siapa diri saya kan, untuk saya bangkit kembali lah. Jadi kalau ini Afni tanya soalan tu, memang orang kata saat-saat kejatuhan saya lah yang buat saya ni bangkit kembali lah.
1: Baik.
3: Pengalaman tu.
0: Ya, saya percaya itu, Ben. Kadang-kadang kalau kita tak terjatuh ni, kita tak belajar, Ben.
1: Betul.
0: Kan? Betul macam kan?
3: Ya, ya.
0: Tapi di zaman kita di atas tu kan, di mana saya tengok artikel Pak Cik Rahman, Pak Cik Rahman masa tu bersama dengan seorang individu yang betul-betul dihendaki kan?
3: Yalah, betul lah.
0: Itu Botak Cik.
1: Waktu tu tahun bila, Pak Cik Rahman?
3: Itu pertengahan 70-an. 70-an lah. Memang orang kata saya pun masa tu banggalah, kenangan yang banggalah kan. Dalam satu balai tu saya dipilih. Dipilih untuk nak apa, escort dia, khas escort dia kan. Kali pertama dia pergi bicara di mahkamah tinggi tu, saya dipilih escort dia. Ada gambar turun Belbet Maria tu, tangan bergading dia tu pakai uniform. Jadi seminggu tu ulang-alik ke mahkamah tinggi, seminggu tu saya jalin satu perhubungan yang akrab dengan dia lah. Ada VTT saya buat tu tentang kisah akrapan saya dengan dia tu. Banyak yang saya dapat tahu, kata kisah yang di belakang tabir, kisah apa hidup dia tu, kenapa dia jadi penyenaya, atas sebab apa kan. Jadi dia banyak bantu orang. Saya sebenarnya walaupun dia seorang penyenaya yang sangat-sangat dikendaki, tapi saya pandang pada sudut kebaikan dia.
1: Betul.
3: Sebagai seorang manusia kan, banyak kebaikan dia yang di situ yang saya apa, saya suka. Jadi lepas dah jatuh hukum seminggu tu, dah seminggu ulang-alik ke mahkamah tu, akhirnya saya hantar dia. Saya volunteer. Saya minta osti saya hantar dia ke penjara Pudu. Serah dia sebagai bantuan akhir ni, nak kena gantung kan. Jadi itulah saat saya berpisah dengan dia. Tanpa saya sedari saya sedari, satu hari besok saya akan jumpa dia balik dalam tirai besi itu dengan sebagai seorang bantuan. Memang saya tak jangka lah. Itulah kisah hidup saya.
1: Betul. Sebenarnya Afni, saya rasa ramai kat luar sana mungkin boleh relate lah dengan cerita Cik Rahman ni. Sebab sebenarnya dalam hidup ni kita rancang macam-macam.
0: Betul kan?
1: Kan?
0: Betul.
1: Kita rancang keluarga, kita rancang kerjaya, kita rancang hubungan masa depan semuanya kan. Tapi hidup ni kadang-kadang ada jalan cerita dia tersendiri kan, Cik Rahman?
3: Betul.
1: Jadi saya nak bertanya pada Cik Rahman lah jugalah. Apakah antara orang kata ujian paling besar lah yang orang kata pernah buatkan Cik Rahman tertanya-tanya, kenapa aku yang kena lalui semua benda ni?
3: Betul.
1: Saya tanya begitu.
3: Betul. Ini soalan yang memang banyak orang akan tanya, dan termasuk saya sendiri lah kan. Why me? Kenapa saya ni? Apa salah saya? Saya dah jadi anak yang baik pada kampung. Ingat tu cita-cita dah ubah keluarga.
0: Betul.
3: Mengadai pendapatan yang lebih kan. Keluarkan keluarga pada kumpulan. Bangga dapat kerja polis. Tiba-tiba Allah uji saya macam ni. Saya tanya Allah. Saya tanya diri saya, kenapa saya? Bukan orang lain? Jadi saya masa sepanjang saya soalan saya tu sebenarnya jawapan saya tak akan dapat. Sebab apa? Tapi bila Allah bagi hidayah pada saya tu, saya tanya Allah, kenapa saya? Saya ubah mindset saya tu. Saya tanya, ya Allah, apa dia hikmah di sebalik ujian ni? Bila saya tukar mindset saya macam tu, baru saya dapat jawapan yang positif. Jadi orang kata dan cara tak langsung sebenarnya Allah dia ajar, dia tanya saya soalan. Lepas tu saya nak jawab soalan dia. Selama saya tanya kenapa saya bukan orang lain, saya tak dapat jawapan. Tapi bila saya tukar mindset tu, ya Allah, apa dia hikmah kena bagi pada aku, ya Allah. di atas ujian ni. Betul. Bimbinglah aku ya Allah, jangan biar aku seorangan. Betul. Aku tak mampu berdiri seorangan. Mampu bimbinglah aku. Itu yang selalu saya doa lah, dalam hati kan. Itu yang dia bagi petunjuk tu. Alhamdulillah. Dia yang bagi petunjuk. Saya sebenarnya macam mana, kalau orang kata saya hebat sekali, hebat macam mana pun, kita insan kedil biasalah. Kita tak boleh ubah, kita tak boleh berdiri tanpa pertolongan dia lah.
1: Betul. Ha, betul.
3: Kita kena serah diri pada dia sepenuhnya. Bahawa kita boleh berubah.
0: Ya kan? Betul lah, betul Cik Rahman. Di kala kita tertanya-tanya mengapa kita yang ditimpa ujian sebegini kan? Sebenarnya kita perlu pusing balik sebenarnya kan, berdamai. Itu kita kata berdamai dengan takdir.
3: Dengan takdir, dengan takdir dia.
0: Bagaimana dengan apa orang kata, fikir apakah hikmah di sebalik ujian. Kan daripada kita bertanya, baik kita relate
1: betul muhasabah diri kita,
0: muhasabah kita kan. Okey, kadang-kadang kita marah dekat keadaan kan, marah kat diri sendiri, marah kat Tuhan, itu perasaan kita. Sebenarnya macam mana kita pusing balik kan, muhasabah diri kita. Okey, agaknya berapa lama Pak Cik Rahman ambil masa untuk menerima apa yang berlaku ni?
3: Ya, kalau nak kira berapa lama tu, lama jugalah. Maka masa bertahun jugalah.
0: Untuk pulih tu, daripada pulih rasa itu.
3: Rasa kenapa saya tu. Betul. Kenapa saya tu. Maka masa dalam 3 tahun juga lebih kurang. 3 tahun. Saya nak dapat jawapan kenapa saya, why me tu. Tu maka masa hampir 3 tahun lah. Barulah dapat orang kata, saya tukar saya punya mindset tu.
0: Orang kata daripada terluka kepada menerima kan. Begitu.
1: Betul.
0: Point dia ringkas je Ben. Kadang-kadang mungkin anda yang pendengar di luar sana mungkin sedang berada di situasi yang mungkin tak boleh nak ubah perjalanan begitu. Mungkin di sini cerita ini boleh membangkitkan diri anda. Tengok hikmah di sebalik ujian terjadi kan.
1: Isteri dan anaklah menjadi kekuatan.
3: Betul.
1: Sepanjang
3: isteri dan anak lah jadi kekuatan saya. Betul. Belah belakang saya lah.
0: Alhamdulillah kan.
1: Baik, apa ni, kita nak rehat dulu seketika.
0: Betul.
1: Kita kembali selepas ini. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersama Ben dan Afni dalam Zon Aktif, dalam segmen Apa Cerita Netizen. Dan pagi ini kita ada tetamu istimewa, iaitu Encik Rahman Bond.
1: Ya, yeah, betul tu. Kalau anda aktif di TikTok, anda mungkin pernah mendengar kisah-kisah beliau yang memang menyentuh hati, perasaan, banyak penuh dengan pengajaran kan. Okey, tadi kita sambung cerita kita daripada terluka kepada menerima. Ada satu perkara yang kita selalu dengar, masa tu pakcik akan menyembuhkan.
0: Tapi sebenarnya apa ni, masa saja sebenarnya tak semestinya menyembuhkan. Sebab kadang-kadang kita sendiri yang perlu belajar untuk menerima kan, Encik Rahman?
2: Ya, betul.
1: Okey, baiklah. Jadi kita kadang-kadang okay, kita nak tahu juga kan, bila Pak Cik Rahman mula sedar bahawa mungkin selama ni terlalu banyak melawan perkara yang sudah berlaku tu kan. Jadi cara penyembuhannya itu, orang kata bila dah sedar tu, adakah perasaan tu bagaimana? Merdeka, merdeka pada segala rasa. Boleh dikatakan begitu ke?
2: Boleh, boleh.
1: Ya.
2: Bila apa ni, tanya tadi apa soalan apa ni, macam mana rasa melawan apa?
1: Melawan rasa tu kan?
2: Betul lah, itulah orang kata mulanya bangkitnya. Ya, saya bangkit bila saya terfikir kan, saya ni banyak melawan masa ya, melawan keadaan ya. Jadi baru saya terfikir, saya cari identiti diri saya. Bila dah jumpa tu, barulah orang kata nampak apa yang saya ni melawan arus. Yang perlu saya apa, saya tak boleh lawan arus, kena ikut arus. Itu yang saya sedar.
1: Maknanya ketentuan tu, pakcik kan, ketentuan tu kita ni fikir, oh tak boleh, kita nak macam ni, kita nak jalan macam ni. Sebenarnya tak kan?
2: Tak boleh.
1: Sebenarnya kadang-kadang ada masa kita kena lawan diri kita, Ben.
0: Betul.
1: Ikut apa yang Allah tulis ni. Ikut jalan perjalanannya begini.
0: Apa yang Allah dah
1: apa yang kita tak suka tu kadang-kadang baik untuk kita, betul tak?
2: Ya, betul.
1: Kan? Okey, Ben ada soalan kan?
0: Saya ada soalan untuk Cik Rahman. Jadi sebenarnya apa yang orang kata paling susah untuk dilepaskan? Mungkin orang kata kenangan ke, rasa bersalah ke, kecewa ke, atau rasa mungkin macam sepatutnya hidup aku tak macam ni. Ada tak Cik Rahman rasa begitu?
2: Memang ada lah. Kenangan pun ada jugalah. Kecewaan pun ada juga. Lagi satu tu apa tadi?
0: Rasa bersalah
2: pun ada. Tapi kecewaan ni tak lama lah. Sebab apa, bila dia lama ni, kita akan ada dalam penjara kita sendiri kan. Itu orang kata kita tak boleh keluar lah. Tapi kenangan, kenangan orang kata kenangan musik jiwa masa muda dulu, dalam tugas kan,
1: seronok wajib
2: memang seronok lah. Nak kira tu memang seronok lah. Masa tu orang kata orang kata ibarat pakcik ni ada di apa, di high of the world. Sebab yang paling tinggi kan, anak muda baru umur 18 tahun, dari kampung hijrah ke kota. Mula-mula masuk kota tu ibarat orang kata macam usaha masuk kampung. Pandang bangunan, cakap langit apa semua. Tapi bila dah bertugas tu kan, rasa bangga pada diri sendiri tu adalah kan. Tugas pistol 24 jam, celik kat pinggang, jalankan undang-undang, kuat kuasa undang-undang. Jadi orang kata masa tu kenangan banyak lah. Banyak kenangan yang manis lah. Banyak kenangan yang manis, yang saya hingga kini saya tak boleh lupa lah. Dan juga kenangan-kenangan yang pahit, yang lagi saya tak boleh lupa lah. Lagi mengalirkan air mata saya lah bila teringat kan. Itu saya tak boleh nak tinggalkan lah. Nanti teringat lah. Ada peristiwa, bila saya ingat, saya akan pasti mengalir air mata lah.
1: Okay, soalan ni di luar pada kotak fikiran saya pakcik. Tapi saya nak, kalau boleh saya nak tahulah kan. Apa yang terjadi dalam kehidupan pakcik, di mana pakcik kata sini pakcik tak sangka bertemu dengan botak Chin dalam penjara. Bukan sebagai anggota,
2: sebagai banduan.
1: Sebagai banduan. Saya betul-betul nak tahu pakcik. Saya minta maaf dulu ya. Saya betul-betul nak tahu kan, bila masuk tirai besi tu kan. Apa yang pakcik fikirkan, apa yang pakcik rasa? Mestilah kita rasa tak boleh nak patah balik. Tapi dalam fikiran pakcik macam mana? Aku bertemu dengan penjenayah yang aku pernah bawa dahulu.
2: Betul. Memang peringkat awalnya ialah, kalau kata ini apa, perjalanan hidup ni destiny, apa destiny kita kan. saya tak sangka langsung lah. Satu hari esok saya akan jumpa dia kan. Bayangkanlah seorang anggota polis. Kalau dah masuk tempat-tempat macam ni kan, pasti akan jadi orang kata cemohan. Bahan-bahan mungkin apa sindiran apa semua kan. Tapi orang kata nasib saya baik. Jadi satu hari nak jalan, nak jadikan cerita, saya duduk dekat reman tu, tunggu bicara tu, dia ni ulang alik ke apa, ke dekat ofis banduan akhir kan. Dia ni banduan akhir ni pun dia ni bergari dengan warder dalam penjara pun kena gari. Dia orang tak bebas,
1: tak bebas,
2: tak bebas banduan akhir ni. Jadi satu hari tu saya beranikan diri, saya duduk di pagar tu, saya tak panggil dia Botak Chin, saya panggil nama penuh dia, Wong Swee Chin. Tapi bila bila ada orang panggil nama penuh dia, dia heran, dia tengok. Bila dia, dia berhenti, dia tengok saya. Saya tengok, dia tengok saya seolah macam dia nampak hantu. Dia dia pelik ya. Dia pelik. Dia datang dekat dengan pagar tu, dia kata, "Ini Cik Rahman ke ni?" Perlahan dia cakap kan. Dia kata, "Betul lah. Wah, Wong. Betul saya Rahman yang escort you." Ayo, dia kata, kenapa ya? Dia macam tu, dia tak, tak boleh percaya lah kan. Tak boleh percaya. Tapi saya boleh cerita lah sikit-sikit kan. Saya cerita kat dia. Sebenarnya warder escort dia tu pun sebenarnya kelakir tak boleh berhenti kat situ. Tapi dia jalan perlahan lah kan. Jalan perlahan. Dia bagi saya beruang untuk bercerita kan. Botak Cik ni, saya dalam pagar tak boleh keluar. Dia dalam mengala ke bilik akhir lah. Dia tempat dia duduk tu kan. Dia bercerita, saya cerita lah sikit tempat lah bercerita kenapa pun semua kan. Lepas tu dia panggil anak-anak buah dia. Dia anak, dia dia ni ketua gangster kan. Ramai anak buah kat dalam kan. Dia panggil anak buah dia, dia cerita-cerita. Tahun 70 ni banduan akhir dan dan macam tahanan rimah saya ni boleh beli rokok. Masa ada rokok ni masih legal lagi, boleh isap rokok lagi. Macam pak satu kartong rokok ikut pagar tu. Dia kata, "Cik Rahman, ambil ini, ini rokok buat belanja," dia kata. Dia panggil anak buah dia, dia cerita-cerita. Dia kata, "Nanti jumpa lagi lah. Di sini you yang bimbang lah. Tak ada siapa benda kacau you. Saya punya anak buah sini ramai. Tak ada siapa benda usik sama you lah. Saya tahu dia bukan pulis, dia masuk sini lah. Mesti ada orang tali you."
1: Begitu.
2: Dia kata kan. Jadi dia dah beredar tu. Saya tanya anak buah dia, "Apa yang you punya boss cakap?" Dia kata, "Masa masa saya punya boss Botak Chin tu escort, you escort, you hormat dia sebagai manusia. You bagi ruang kat dia beli makanan sendiri. Saya keluar dari sini memang betul. Beli makanan sendiri, bawa dalam lokap tu, dekat rumah tinggi tu, bagi dia makan. Makan sekali dengan dia. Makan sekali dengan dia. Macam sahabat lah. Walaupun saya polis masa tu. Jadi ini saya punya perbuatan saya ni pada dia ni, dia tak lupa punya dah. Beritahu kat anak buah dia, jaga dia semacam mana dia jaga saya kat luar tu. Kata arahan dia pada anak-anak buah dia. Jadi tak ada siapa lah berani buka apa, peli saya pun tak berani. Deling saya pun tak berani masa tu. Sebab apa? Sebab pengaruh dia tu. Nama Botak Chin tu memang gah lah dalam tu kan.
1: Betul lah. Jadi kat sini saya nampak pakcik kan, bagaimana apa yang kita peroleh jika kita memanusiakan manusia.
2: Ya, betul. Tak kira kita akan dapat positif lah. Positif.
0: Tak kira situasi macam mana sekalipun.
2: Betul. Ya. Kita kita bila dengan manusia ni, manusia mungkin ada perangai yang kurang baik. Ada perangai yang baik kan. Kita yang kurang baik ni, kita jangan ambil kisah sangat.
0: Betul.
2: Selagi dia tak mudaratkan kita, selagi dia tak mengancam kita, yang negatif ni, yang kurang baik ni, kita tolak tepi. Kita ambil kebaikan dia.
0: Pandang dari sudut positif.
2: Pandang dari sudut positif. Nah, tak kira lah manusia yang jenis macam mana pun. Sebab apa, saya hidup saya ni, saya dah campur macam-macam. Macam-macam gulungan orang kan. Betul. Sehingga bila saya ni diberhentikan daripada pakaian polis, masa masa tak ada kerja tu, saya sempat jadi bouncer kelab malam. Jadi bila jadi bouncer kelab malam ni, faham-faham lah pencampuran tu kan. Jadi macam-macam, macam-macam saya apa, yang saya dapat. Macam orang kata ni pelayan kelab malam tu, kita tengok, kita tahu dia ni JRO je. Tapi sebenarnya kita tak tahu kenapa dia sampai

0: sebenarnya yang kerja kat dalam malam ni bukan kerja dengan suka rela lah.
1: Ada sebab. Ha,
0: ada sebab dia. Jadi kita ambil dari segi positif. Dan saya dapat, alhamdulillah, saya dapat bantu 3 orang lari pada genggaman apa ni bapak ayam. Saya dapat bantu, alhamdulillah lah. Walaupun masa tu saya dah tak bukan polis lagi.
2: Bukan polis lagi kan?
0: Ya, ya.
2: Jadi orang kata jangan pandang masa lalu seseorang, Pak Cik kan?
0: Ya, betul.
2: Kita tak tahu apa pengakhiran
0: dia. Tak tahu pengakhiran dia apa kan?
2: Even kita sendiri kan, diri sendiri yang kita terlalu bangga sebab kita berada di atas. Kita tak tahu jalan hidup kita kan?
0: Ya, betul.
2: Okey, istimewanya juga Pak Cik pada hari ini. Kita akan bersama dengan apa nama tu, band telah hubungi ya?
1: Sebentar lagi. Kita nak rehat dulu seketika. Selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu.
2: Betul.
1: Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan kembali bersiaran bertemankan kami bersama tetamu kami hari ini, Rahman Bon. Encik Rahman Bon, dalam apa cerita netizen, Ben, eh?
1: Betul. Dan baik, seketika kita nak bersama dengan mantan pengarah Yadim Pahang, merangkap Setiausaha Persatuan Guru Tak Member Majlis Pahang, iaitu Yang Bagi Ustaz Alwi Muda, untuk berkongsi mengenai tajuk kita hari ini, berdampak dengan takdir. Assalamualaikum Ustaz Alwi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Ben?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, khabar Ustaz.
1: Baik Ustaz, kita pagi ni dalam segmen apa cerita netizen, kita berkongsi tajuk kita ialah berdamai dengan takdir. Jadi dalam konteks pandangan dalam Islam Ustaz, bagaimana kita sebagai umat Islam ni boleh berdamai dengan takdir atas apa yang telah kita lalui dalam hidup?
2: Oh, okey. Terima kasih DJ Ben dan DJ Fni. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk bersama dalam program yang sangat menarik pada pagi ini. Kepada Pak Rahman, Alhamdulillah dipertemukan di udara kita pada pagi ini. Dan semua pendengar Pak FM, saya bila saya mendengar kisah daripada Pak Rahman, ada suatu perkara yang sangat menyentuh hati saya sebenarnya. Bahawa kita semua mempunyai cerita kehidupan. Ada halaman yang indah, ada halaman yang mungkin kita sendiri tidak sanggup membacanya kembali. Dan Pak Rahman telah diuji dengan begitu hebat ujiannya. Pernah rebah, pernah melalui saat-saat gelap dalam kehidupan. Bukan sekali dua, tapi puluhan tahun beliau berhadapan dengan suasana itu. Jadi yang penting ialah bukan berapa kali kita ini jatuh, tapi adakah kita mahu bangun kembali selepas kejatuhan itu. Jadi inilah sebenarnya yang kita patut fahami tentang berdamai dengan takdir itu. Jadi bernama dengan takdir ni sebenarnya bukan bermaksud kita menyerah dan berkata aku sudah begini, inilah nasib aku. Tidak sekali-kali. Dalam Islam, apa ni, DJ Ben, DJ Afni dan semua pendengar FM, kita menerima perkara yang telah berlaku dengan redha, mengambil pengajaran daripadanya, kemudian kita bangkit dengan taubat, dengan ikhtiar, dengan doa, dengan tawakal untuk kita membina kehidupan yang lebih baik. Jadi inilah yang sedang dilalui oleh Pak Rahman Bon kita dalam hidupnya sekarang. Kalau kita melihat kepada apa yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la

0: yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sungguh Allah Ta'ala tidak mengubah keadaan tu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya perubahan ini perlu bermula daripada dalam diri kita sendirilah, ya. Dan kepada mereka yang pernah merasakan masa silam mereka terlalu gelap, maka kita kena dengar firman Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala menyebutkan la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Az-Zumar ayat 23. Jadi itulah sebenarnya keindahan Islam, ya, Ben dan DJF ni, yes, dan semua pendengar My FM. Islam tidak hanya Islam tidak hanya bertanya siapa kamu semalam, tapi Islam membuka ruang untuk kita bertanya siapakah yang kamu mahu menjadi hari ini. Kamu nak jadi hari ini siapa, kan? Sebab itu Allah Ta'ala bersabda, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, sabda Nabi, kul ibn Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Dan sebabnya mereka yang melakukan kesalahan itu ialah mereka yang bertaubat. Sebab itu dalam kita sebagai warga masyarakat, yang bila mungkin kita bertemu dengan fenomena dan suasana seperti Pak Rahman kita ini, maka jangan kita ni menghukum seseorang sepanjang hayat. Kerana satu bab gelap dalam kehidupannya. Jangan seseorang yang telah meninggalkan dadah, bertobat dan membina kehidupan baru, masih terus dipanggil dan dilihat hanya sebagai seorang penagih. Ya, orang yang sedang bangkit memerlukan tangan yang menyambut, bukan jari yang menunding. Ha, itu. Ya. Jadi mereka memerlukan keluarga yang menerima, masyarakat yang membimbing dan sahabat yang menguatkan. Jadi kepada pendengar FM yang pernah melalui jalan seperti ini, seperti Pak Rahman kita, ya, saya nak titipkan satu kata-kata bahawa masa lalu anda mungkin tidak boleh dipadamkan, tapi masa depan anda masih boleh ditulis dengan tinta kebaikan.
1: Ya, betul.
0: Jadi,
1: betul.
0: Ya, luka luka semalam boleh menjadi hikmah hari ini. Dan kejahatan semalam boleh menjadi sebab kita lebih dekat kepada Allah pada hari ini. Akhirnya kita ingin meninggalkan satu renungan, ya. Kalau Allah masih membuka pintu taubat kepada kita, siapakah kita untuk menutup pintu harapan? Ha, itu. Jadi semalam mungkin pernah luka, hari ini mungkin pernah perjuangan, tetapi selagi ada iman, usaha dan rahmat Allah, esok masih ada harapan. Itulah makna berdamai dengan takdir. Bukan berhenti berjalan kerana masa lalu, tapi meneruskan perjalanan menuju Allah dengan kehidupan yang baru. Jadi itulah mungkin sedikit ulasan ataupun sedikit kita kata apa yang saya faham dengan bernama dengan takdir itu. Jadi terima kasih kepada DJ Ben dan DJ Afni yang memberikan ruang kepada saya, dan tidak lupa kepada Pak Rahman, insan kapal yang perlu dicutuhi kecekalannya dan semangatnya untuk bangkit kembali setelah berapa kali jatuh. Jadi itulah sedikit renungan dan ulasan daripada saya lah. Wallahu'alam.
2: Terima kasih Ustaz Alwi. Yang begitu makna sebentar tadi, dan semoga apa yang dikongsikan orang kata menjadi panduan lah untuk kita semua belajar menerima takdir Allah kan, apa ni, berdamai dengan apa yang telah berlaku, dan yakin bahawa setiap ujian pasti ada hikmah di sebalik.
0: Ada hikmah, ya. InsyaAllah.
2: Terima kasih sekali lagi Ustaz. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu tadi respon daripada Ustaz Alwi Muda mengenai tajuk kita, berdamai dengan takdir. Mungkin Afni ada, kita kira nak yang terakhir lah, soalan kepada Cik Rahman kita.
3: Okey, ialah kan sangat menyentuh hati ulasan daripada Ustaz, ya, Cik Rahman. Kita boleh dikatakan Cik Rahman merdeka daripada kehidupan lalu, kan?
1: Ya.
3: Merdeka daripada Rahman yang dahulu. Kini dengan
2: Rahman yang baharu.
3: Ya, Rahman yang baharu. Kan jadi apa yang Pakcik Rahman kata, boleh kata-kata akhir lah, manakah kita nak pukul 10 dah, kan kita akhir kan,
2: nasihat
3: kita,
2: lah,
3: nasihat pada pendengar kita, kepada mungkin pada diri sendiri.
2: Betul. Pakcik Rahman, supaya tidak tersilap langkah, kan?
3: Silakan.
4: Sempena hari kemerdekaan ni, kan, kita saban hari, saban tahun kita sambut hari merdeka. Dah beratus tahun kita dijajah oleh kuasa asing. Dan saya nak sentuh tentang merdekanya saya dalam hidup saya ni, hampir dah baru lama saya dah dapat merdeka ni. Hampir 50 tahun, setengah abad. Setengah abad baru saya boleh kata merdeka ni. Jadi nasihat saya lah pada mereka yang pernah reban lah hidup, pernah jatuh, dan pada ibu bapa yang ada anak yang jatuh, yang rebah, ada pada isteri yang suami rebah, dan pada kawan keluarga yang ada keluarga yang rebah, jadi hulurkan tangan anda pada mereka lah. Anggap mereka ni sebagai seorang pesakit. Betul. Yang perlukan perawat. Betul. Untuk dirawati lah. Ambil contoh, orang kata jangan segar hulurkan tangan. Jangan malu nak mengaku darah-darah kita ni adalah penagih ke, orang pernah rebah dalam hidup ke, atau bekas banduan ke. Jangan ada rasa malu. Sebab apa? Allah dia tak kira berapa kali kita jatuh. Dia kira berapa kali kita bangkit.
2: Betul.
4: Saya dalam hidup saya pernah jatuh berpuluh-puluh kali. Dan tiap-tiap kali saya jatuh tu, tak pernah putus asa untuk bangkit.
2: Baik.
4: Hinggalah orang kata satu saat tu saya, Allah jadikan saya boleh bangkit. Dan saya menyerulah pada ibu bapa, pada netizen yang dengar kat luar ni, anak-anak muda, kalau anda mampu berdiri dengan dua kaki, melaungkan slogan merdeka, Parti Rahman ni
1: cuba ada satu kaki je tinggal. Masa saya ucap ni, saya cuma ada satu kaki yang tinggal pada saya, satu kaki dah saya potong. Tapi saya mampu ucapkan merdeka pada hidup saya. Jadi anda-anda yang ada dua kaki, ibu bapa yang masih ada dua kaki, kenapa tidak boleh sahut merdeka dalam kata-kata merdeka yang betul-betul dalam hidup masing-masing lah. Peluang kali kedua ni semua orang berhak dapat, tak kisah apa kan, semua orang berhak dapat. Jadi kita rebutlah peluang kedua ni.
2: Baik. Terima kasih Encik Rahman atas perkongsian. Encik Rahman Bon, perkongsian cukup menarik hari ini. Bertajuk kita beramal dengan takdir. Kami di Pang FM doakan yang terbaik untuk Encik Rahman. Semoga menjadi panduan kepada anak muda luar sana. Dan sempena bulan
3: merdeka kan.
2: Kita bukan sahaja kan meraihkan sebuah negara yang merdeka. Dan kita juga boleh bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita merdeka dalam hati sebenarnya?
3: Betul. Merdeka daripada dendam, rasa dendam. Merdeka daripada rasa penyesalan, Ben. Merdeka dari terus menghukum diri atas kesilapan masa lalu kita.
2: Dan mungkin yang paling penting, merdeka untuk menerima bahawa ada perkara yang kita tak mampu nak ubah,
3: tapi kita masih mampu memilih bagaimana kita mahu meneruskan kehidupan kita selepas itu.
4: Betul. Masa silam tak boleh dia padam. Tapi kita mampu ubah, kita mampu rangka untuk masa depan kita tu.
2: Baik, terima kasih sekali lagi Encik Rahman Bon kerana sudi berkongsi kisah yang begitu jujur dengan kami. Sebab kadang-kadang kita fikir manusia yang paling kuat ialah manusia yang tidak pernah jatuh. Sebenarnya mungkin manusia yang paling kuat ialah mereka yang pernah jatuh berkali-kali. Tetapi memilih untuk bangun kan Afni. Menerima apa yang telah berlaku dan terus berjalan.
3: Baiklah, saya kira itu adalah kata-kata akhir kami kan untuk segmen pagi ni. Apa cerita netizen? Mungkin kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Doakan. Jadi kepada anda pendengar, kita terima kasih banyak. Mungkin anda boleh mengikuti Pak Cik Rahman kan, Rahman Bond di TikTok, di Twitter juga ada. Kisah-kisahnya memang menyentuh hati. InsyaAllah kita jumpa lagi Pakcik di lain waktu kan. Mana tahu kami akan bersama lagi dengan Pakcik kan, dalam segmen yang lain kan. Terus dan dengar
4: Pakcik ada buat sedikit apa ni, ada buat apa ni, buku. E-book.
3: Ya betul
4: kan? Dan bukan 200 muka halaman kan. Jadi kalau apa sahabat yang nak dengar, nak baca buku tu, boleh masukkan profil Pakcik Rahman. Ada link di situ. Bukan link. InsyaAllah boleh dapat buku,
3: boleh dapatkan kan,
4: kisah hidup yang boleh dia buat panduan lah.
3: Betul. InsyaAllah.
2: Terima kasih Encik Rahman.
4: Sama-sama.
2: Baik, selepas ini ada aku bersama rakan sugas DJ Azazin dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Jaga diri,
3: jaga peribadi.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Salam Merdeka.

Menunjuk perasaan yang mendesak dalam undang-undang RUU Perampasan Aset Indonesia diluluskan segera mula bersurai sekitar 8 malam semalam selepas berhimpun sepanjang hari di luar kompleks parlimen. Antara tuntutan utama ialah kelulusan segera RUU Perampasan Aset serta hukuman mati terhadap pesalah rasuah. Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam hari itu berjanji meluluskan RUU itu selewat-lewatnya 15 Disember. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Syarul Islam. Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya kalau disebut dirasakan kerinduan? Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasulullah SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasulullah SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranul Hakim, innaka, iaitu lah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wa salatil qa'imah, ati sayyidana Muhammadan il wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatil aliyah al rafi'ah wa ba'athu al maqam al mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Okey, Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pagi FM, satu pilihan. Bersama saya Azza Aziz untuk edisi Jumaat hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk rakan tugas kita Afni dan juga Ben yang telah pun menemani anda untuk zon aktif sebentar tadi, bermula jam 6 sampai 10 pagi, dan kini giliran saya Laya Azza Aziz menemani sampai pukul 10 pagi nanti. Macam biasa, sampai pukul 2 petang nanti. Okey, macam biasa, untuk hari ini zone persona, untuk jam yang pertama, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Untuk minggu ni kita bawakan secara langsung dari Konti Pang FM untuk minggu yang keempat, okey. Dan untuk hari ini juga kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hasan, Asatizah jemputan kita untuk minggu ni. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat dan ya. Okey, untuk minggu yang keempat hari ini kita nak bercerita ataupun nak berkongsi dengan pendengar-pendengar kita untuk tajuk Assalamualaikum Asatizah pada minggu ini Ustazah. Bila hati mati rasa, ya. Jadi kalau kita tahu, pernah tak kita rasa kadang-kadang hati semakin jauh daripada berbuat kebaikan. Dulu kita dengar ayat Al-Quran, hati mudah tersentuh. Bila buat dosa kita rasa bersalah. Bila solat kita rasa tenang Ustazah. Tapi sekarang ni kita solat tapi hati terasa kosong kan. Dengar nasihat agama, buat salah pun rasa macam tak ada apa-apa. Dan mungkin untuk mukadimah kita hari ini Ustazah, bila hati mati rasa, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah illazi hadani li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad nuril anwar. Terima kasih kepada DJ, puan DJ kita ya, dan para pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah, dan bagi yang pendengar yang setia. Dan tajuk pada hari ini sangat penting ya, untuk kita sama-sama hayati, dan saya ingin berkongsi pada para pendengar, iaitu bila hati mati rasa. Okey, bila sebut hati mati ni maksudnya al-qalbul mayyit. Al-qalbu tu bahasa Arab. Okay. Kita pun ada sebut kalbu kan, di kalbu macam tu. Mayit tu mati. Maknanya mayit ni sebenarnya mayat. Tapi bila sebut hati yang mati, berarti diibarat mayat lah. Bila ibarat mayat ni, maknanya kebaikan pun tak peduli, kejahatan berleluasa pada diri. Lepas tu dengan Allah jauh, lepas tu lupa Allah, solat tak tentu hara, lepas tu tak jaga solat ya. Dan sebenarnya hati yang hilang rasa ni adalah satu keadaan rohani kita, di mana hati mati dan kehilangan fungsi dia. Sama ada dari segi spiritual, tidak lagi mengenal Allah, dan tidak peduli perintah Allah. Okey. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama yang hebat, dia kata hati yang mati adalah hati yang gelap, kering, tidak lagi merasakan kemanisan iman. Hati ini tidak merasai kesan dari nasihat. Kalau Quran didendangkan pun dia tak rasa apa-apa. Padahal Quran tu bila didengar menenangkan jiwa, dia tak rasa apa-apa pun. Lepas tu tentang kematian pula dia tak kisah, cool je. Tak buat persediaan untuk kematian. Lepas tu tak kisah pun, mati-matilah nak buat macam mana, sampai umur matilah macam itu. Itu ya bahaya ya. Tanda orang yang hati dia dah mati, dia berani tinggal solat. Lepas tu dia mengabaikan kewajipan dia, tak kiralah puasa ke apa ke, semua yang Allah perintah diabaikan. Lepas tu dia buat tu tanpa rasa bersalah. Lepas dia tak berasa bersalah, lepas tu penyesalan, dia tak ada rasa menyesal pun. Dan dia rasa itu adalah bukan dosa. Kalau dia berdosa pun dia tak rasa pun berdosa. Lepas tu dia terus melakukan maksiat, lepas tu dengan keadaan yang relax, tanpa taubat nasuha. Okey, satu lagi, orang yang hatinya mati rasa ni gersang dengan Al-Quran. Pasal payah nak baca Quran, tak minat pada Quran, mendengar Al-Quran jauh sekali, handphone 24 jam pun tengok benda-benda yang lara, ya. Lepas tu lupa kepada akhirat, sibuk dengan urusan dunia, sampai apa tu, dia rasa macam seolah-olah dia hidup selamanya kat dunia ni, ya. Lepas tu satu lagi, dia menolak kebenaran, ya. Berat untuk menerima nasihat agama, bila ditegur dia melenting, dia lebih cenderung kepada ikut hawa nafsu. Okey, kalau kita tengok pula sini, firman Allah, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya sekali-kali tidak demikian, jangan kita matikan hati kita, sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Jadi kalau kerap sangat laku dosa tanpa taubat, tanpa istighfar, hati itu akan menjadi hitam dan akan mati rasa, dan dia tak peduli dah, tak kisahlah nak mati-mati. Itu sebab tu kalau kita tengok banyak kejadian bunuh diri, sebab ada kemanisan iman tu dah tak ada. Lepas tu dia tak yakin dah dengan Allah. Dia rasa tak ada apa-apa, tak ada makna hidup. Okey. Lagi satu tentang ayat Al-Quran, afalai tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka kenapakah mereka tak mahu memerhatikan Al-Quran, bahkan hati mereka telah terkunci. Dan satu lagi yang paling penting untuk orang yang mati rasa ni, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'am balhum adal wa ulaika humul muflih wa ulaika humul ghafilun. Ayat surah Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya akan kami isikan neraka jahannam ramai dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak gunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi gunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Ada telinga tapi tak guna mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari mendengar kebenaran. Cukup setakat tu dulu.
2: Okey, itu dia untuk mukadimah kita dan tajuk kita hari ini, bila hati mati rasa, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Dan untuk hari ini juga, kalau ada di antara anda yang nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah, boleh telefon kita, dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124, juga 0951401125. Dan dalam kehidupan kita ni, hati manusia memang boleh berubah Ustazah, dan juga dalam Islam, keadaan hati yang semakin keras dan juga susah nak menerima peringatan ini, sesuatu yang perlu kita ambil berat juga. Jadi kadang-kadang bukan sebab kita dah tak nak fikir untuk buat kebaikan, tapi sebab terlalu banyak perkara yang kita biarkan memenuhi hati kita. Dosa yang diulang, macam Ustazah beritahu tadi, kelalaian kita, terlalu mengejar dunia, ataupun bila terlalu lama meninggalkan perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk hari ini juga Ustazah, mungkin kadang-kadang ada di antara kita yang orang kata, kita tahu itu adalah salah satu tanda-tanda seseorang tu sedang mengalami hati yang keras atau jauh kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukanlah tak ada, takkanlah macam tu kan. Jadi dia menafikan benda tu Ustazah. Kan? Jadi mungkin kita nak tahu Ustazah, antara tanda-tanda seseorang tu sedang mengalami hati yang keras atau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, macam mana Ustazah?
1: Okey. Orang yang hati dia keras, jauh daripada Allah ni, dia tidak merasakan kesalahan tu dibagi dia perkara biasa. Lepas tu dosa tu dia rasa alah perkara biasa. So dia tidak ada inisiatif untuk bertaubat, untuk ubah diri dia, untuk beramal dengan sebaik mungkin, ataupun dia bila Quran didendangkan, dia apa tu, dia tak peduli, malah dia sendiri tak pernah baca Quran contoh. Tak belajar Al-Quran. Lepas tu dia jauh sekali daripada istighfar, zikir-zikir Allah tu jauh sekali. Lepas tu solat dah lah tak jaga, kadang solat, kadang-kadang tidak. Lepas tu tak muhasabah solat, tak salah penuh pengertian. Jadi setiap dosa yang dia buat tu, sebagai contoh, dia buat maksiat-maksiat ni, tak kira yang besar yang kecil, itu adalah dosa. Semua dikira maksiat. Bila melakukan maksiat ni, perkara yang dibenci oleh Allah, lepas tu dia relax je, tak ada rasa bersalah, itu menunjukkan Allah dah mula jauh daripada dia. Allah mula dah, rahmat Allah tu dah tidak meliputi diri dia. Dan kalau dia dapat rezeki pun, dia dapat secara istidraj, bukan dengan rahmat Allah. Itu yang kita takut. So jadi kita muhasabah diri kita, sebab bila hati dah hitam, kita rasa malah nak ibadat, malah nak baca Quran, malah nak berzikir, suka buruk sangka, lepas tu kita suka mengatakan orang, lepas tu kita tak muhasabah diri, kita rasa kita je yang bagus, orang lain semua salah. Itu semua adalah masalah hati.
2: Okey, itu penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian, Ustazah. Hello, assalamualaikum. Okey. Siapa, Rahimi Mempaga?
3: Ya.
2: Okey, silakan Rahimi bersama dengan yang berbagi, Ustazah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak tanya, berdosa ke kita, Ustazah, kalau kita rumah dengan orang yang bini hati mati? Satu, yang kedua, kalau kita collect, betul kita seintu asap, buat nyamuk ke apa ke, kadang-kadang bacakan solat kita. Itu je, kita dengar kat radio eh.
2: Terhidu bau buat nyamuk?
3: Bawa, asap
2: buat nyamuk. Asap nyamuk, okey, okey. Okey, terima kasih.
3: Okay. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Pertama tadi apa tak jelas lah. Katanya bila kita duduk serumah dengan hati orang yang dah mati, rasa ni macam mana, Ustazah?
1: Okey. Okey, kita kalau kita adakah hidup dengan orang yang dah mati rasa ni, dia tak solat, tak apa semua. Apa tu dia melakukan maksiat tu dengan relax, cool, tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah, tak nak bertaubat. Okay. Kita sebenarnya kena elakkan daripada tinggal dengan orang yang macam ni. Sebab kalau kita mampu menasihati dia, dakwah dia, okey. Okay. Tapi takut kita sama akan betul terpengaruh.
2: Okay.
1: Dia ajak, jomlah kita pergi apa tu ke pub, kita minum-minum, contoh. Maknanya kita yang nak jadi baik ni pun kalau tak kuat iman, mudah terpengaruh. Sebab kalau kita dah ada kemanisan iman, iman kita kuat, iman taraf ayan, iman yang ingat Allah semasa berdiri, semasa duduk, semasa baring, itu lain. Tapi kita takut kita mudah terpengaruh, so elakkanlah daripada duduk dengan orang yang macam tu. Sebab kita takut iman kita pun tergadai.
2: Okay. Jadi bila kita duduk serumah dengan dia, Ustazah, macam mana kita sebagai orang kata rakan untuk membawa dia ke arah kebaikan tu pula, macam mana?
1: Kita kena dakwah dia, kita kena tunjuk apa tu sikap kita yang baik, akhlak yang baik. Masa time solat, kita solat, kita ajak dia solat sekali. Sebab kalau kita tak nasihat dia, dia salahkan kita di akhirat. Susah kita. Ya Allah, ya Tuhanku, saya duduk dia satu-satu rumah dengan dia, dia tak peduli pun. Ya Allah, saya dia solat, dia tak ajak pun saya solat, dia menyalahkan kita pula.
2: Okay.
1: So lebih baiklah kita tak berkawan dengan macam tu, kecuali kita mampu nak apa tu bina akhlak dia, bina syaksiah dia, tu lain.
2: Baik, kita
1: satu lagi ada tadi. Yang buat nyamuk tadi.
2: Terhidu bau asap buat nyamuk, Ustazah.
1: Kalau terhidu asap buat nyamuk ni tidak menjejaskan solat kita. Don't worry.
2: Itu penjelasannya. Dan kita ambil pemanggil yang seterusnya, Ustazah. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di sana tu?
4: Assalamualaikum.
2: Ya.
4: Saya Acik ni.
2: Ya, okey Acik. Silakan bersama dengan ibu berbagi, Ustazah. Salam.
4: Ya, ini ada satu soalan. Bagaimana kalau kita nak hati orang tu dah hitam ataupun dah mati, walaupun dia macam dengar azan pun dah jadi dah macam tak dengar azan, betul ada kuliah ke tak ada kuliah kat masjid surau tu. Walaupun rumah dekat-dekat, jadi dah tak ada benda lah semua tu. Lepas tu bergelak ketawa pun macam biasa, macam orang ceramah pun kita borak macam biasa. Bising mana suara kita lebih kuat daripada penceramah tu, macam mana tu tak?
2: Itu je soalannya, Cik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Memang betul kata Acik ni tadi. Itu adalah ciri-ciri orang yang dah hatinya mati, yang dah tak ada hidayah dah. Maknanya dia, kalau dia tak bertaubat ataupun tak ada orang yang nak menasihati dia, mungkin dia akan hanyut sampai akhir hayat dia. Rugilah dia bila akhirat baru mula menyesal. Jadi sekarang ni dengan azam pun dah tak peduli, tak pergi masjid semua. Bila ustaz berceramah, dia pun berceramah sama. Dia tak nak dengar pun kebaikan. Orang yang hati mati ni, dia kebaikan dah tak boleh masuk pada jiwa dia. Sebab sesuatu ilmu yang didengar tu, dia mesti hati tu bersih. Kalau hati hitam, dia akan melantun balik. Sebab itulah kalau ustaz ceramah, dia pun ceramah, dia tak dengar, malah mengganggu orang lain untuk mendengar. Itu adalah satu dosa. Dan orang yang macam ni, kalau boleh kita nasihat-nasihatlah supaya dia tak menyesal di akhirat, kita pun tak menyesal sebab tak tegur dia.
2: Baik, itu penjelasannya. Dan kita nak berehat seketika Ustazah. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk tajuk kita hari ini, Bila Hati Mati Rasa. Terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dan minta maaf kepada pendengar-pendengar kita, Ustazah, eh. Tadi ada beberapa orang kata masalah teknikal yang terdapat kita, orang kata elakkan. Dan sebenarnya untuk tajuk kita hari ini, bila hati mati rasa. Tapi bila kita sebut pasal bila hati mati rasa ni, ada yang ingat orang kata hati ni keras, hati ni memang tak boleh berubah dah, Ustazah. Situ-situ je lah, ya. Kita pun sebagai orang kata manusia, tak ada ikhtiar untuk kita nak memulihkan keadaan itu. Tapi janganlah sampai kita fikir kita dah tak ada peluang untuk berubah. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka. Untuk tajuk kita hari ni, bila hati mati rasa. Okey, kita nak ambil pemanggil di talian, Ustazah, eh. Okey. Hello, Assalamualaikum. Okey, tak apa. Boleh telefon kita lagi. Dan untuk tajuk kita hari ni, Ustazah, nak tanya Ustazah ni daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum, Azah. Selamat pagi. Bolehkah hati yang sudah keras kerana banyak dosa kembali lembut, atau ada dosa yang menyebabkan hati susah menerima hidayah?
1: Okey. Bila hati dah keras, lepas tu dia ada terdetik hati dia untuk berubah, dia kena ikut terus bertaubat, solat taubat, lepas tu dia kena istighfar, taubat nasuha. Istighfar ni bukan di lidah saja, tapi di hati. Mengaku kelemahan depan Allah. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah, aku banyak buat silap. Dan janganlah abaikan aku, ya Allah. Rahmatilah aku, ya Allah. Aku bertaubat, ya Allah. Jadi kalau orang yang ada merasakan begitu, ada merasa bersalah dengan Allah SWT, Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan kita biar je diri kita dalam kesesatan, dalam hati yang gelap, apa tu, tak tentu arah, apa tu, ibadat pun kucak-kacik, kan? Jadi setiap peluang untuk berubah tu masih ada, dengan istighfar, solat taubat sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan juga jangan lupa banyakkan baca Al-Quran dan menghayati Al-Quran, serta selawat banyak-banyak, insyaAllah.
0: Okey, mungkin Ustazah, kalau kita menangis ketika kita berdoa, contohnya Ustazah, atau membaca Al-Quran, menjadi tanda hati kita masih hidup atau macam mana, Ustazah?
1: Kalau kita boleh menangis, kita tengok ayat Quran tu, kan, kita rasa terharu, bermakna hati kita tu masih belum 100% lagi, apa tu, keras. Masih ada lembutnya, dan maknanya masih ada peluang untuk kita meraih rahmat Allah, dan peluang untuk kita mengubah diri dan untuk kita pergi ke syurga, insyaAllah.
0: Okey, dan kita nak ambil pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Nini Mempaga.
0: Nini Mempaga. Okey, Nini, hari ni bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Bila hati mati rasa, silakan.
2: Okey, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya tak tanya daripada tajuk Ustazah tu, tapi di luar pada tajuk lah.
0: Okey.
2: Okey, soalan pertama tu, ada seorang ni, dia sakit kaki. Okey. Ada orang kata masa dia masa mak dia mengandungkan orang tu, sebab masa mak dia mengandungkan orang tu, mak dia pernah buat dosa.
0: Okey.
2: Masa dia mengandungkan orang tu. Sebab tu anak dia boleh jadi sakit kaki.
0: Okey.
2: Okey, soalan kedua. soalan kedua, wajib ke kalau seorang lelaki ni nak menangkan perempuan tapi tak perlu bawa cincin? Dia kata tak wajib pun.
0: Okey.
2: Itu je soalan dua tu.
0: Okey. Okey, okey. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okey.
1: Okey, bagus soalannya, ya. Memang berlaku banyak dalam masyarakat ni. Jadi sebenarnya bila ibu tu dia mengandung, ibu tu sendiri kena dekat diri dengan Allah, kena jaga solat, lepas tu kena puasa, lepas tu dia kena jaga syariat, jaga akhlak, jaga aurat, jangan buat perkara-perkara maksiat. Lepas tu dan bila dia jaga pemakanan dia supaya anak dia sihat, jangan makan benda yang mengarut, makan junk food memanjang, kan. Sebab apa yang dimakan tu membina baby dalam perut. Jadi sekarang ni bila dia lahir, apa tu, dia ada penyakit sakit kaki tu. Sakit kaki tu mungkin banyak faktor lain. Mungkin dia kurang minum susu ke, kurang kalsium, magnesium, fosforus dan vitamin D ke, apa tu, ataupun dia tak jaga kesihatan.

0: ke, dia tak urut ke, bukan sebab apa tu dosa mak kita. Tak ada kaitan langsung. Jangan kita ni sebab mak aku lah ni, dulu tak jaga, macam gitu kan. Tak ada kaitannya. Dan kita sebagai individu yang dah lahir ke bumi ni, kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan kita jagalah kesihatan kita, makan makanan yang berkhasiat, yang seimbang. Dan mudah-mudahan setiap sakit tu ada ubatnya. Mungkin pergi burut ke, buat rawatan saraf ke, apa tu, macam-macam boleh buat lagi ya. Itu tak ada kaitan dengan mak dia. Okey. Kalau masalah satu lagi itu, datang nak pinang anak orang, berkira. Cincin pun tak bawa. Okay. Itu adalah budi bicara. Awak nak anak orang, awak tak wajib. Oh, kalau gitu, carilah orang lain. Sebab kita, bila kita nakkan anak orang ni, kita menunjukkan apresiasi kita, appreciation. Dan menunjukkan penghargaan kita pada anak dia. Kita betul-betul serius nak anak dia. Kalau kita di situ dah, kalau cincin pun tak boleh, nampak sangat tak mampu, itu belum kahwin lagi. Kalau gitu dah tak ada rasa tanggungjawab. Maknanya kalau dah kahwin, so macam mana nafkah, nafkah dia? Lebih baik semua istikharah, biar Allah yang tentukan kita. Betul, boleh terima tak orang lelaki yang macam ni?
1: Kadang-kadang orang fikir macam tu, Ustazah. Kalau daripada awal cincin pun tak boleh nak bawa, apatah lagi bila nak menanggung anak orang nanti. Kan? Tapi bila orang kata, alah, tak wajib pun cincin tu. Tapi itu atas budi bicara.
0: Atas budi bicara.
1: Buat solat istikharah lah kalau perlu. Okey, dan satu lagi ni, Ustazah. Aina daripada Pekan. Assalamualaikum, Ustazah. Saya rasa kosong selepas kehilangan seseorang yang saya sayang. Adakah perasaan itu termasuk mati rasa? Dan bagaimana Islam mengajar kita nak hadapi benda macam ni?
0: Okey. Kalau dia menghadapi satu dugaan kehilangan, lepas tu kita kehilangan, itu bukan mati rasa. Tapi kita kena kawal emosi kita, jangan sampai kita ada masalah lain. Kemurungan ke, apa benda, anxiety ke. Jadi kita bila dah diuji gitu, kita anggap itu adalah satu petanda kasih sayang Allah pada kita. Kita cuba dekatkan diri dengan Allah, banyakkan doa, banyakkan doa untuk orang yang telah pergi kepada kita tu, dari kita tu. Dan ingatlah bahawa ya, setiap kelukaan dan kesedihan tu semua adalah pahala dari Allah SWT. Kena sabar, sebab sabar tu indah dan hasilnya manis.
1: Okey, dan baik, kita ada pemanggil di talian, Ustazah. Hello, Assalamualaikum. Okey, tak apa, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda, 09-514-0124 juga 09-514-0125. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Cik Kak Ma.
3: Ya.
1: Okey. Silakan bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa.
3: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Soalan saya, kita ni memang nak pergi tempat yang baik, contohnya di masjid, pergi ceramah-ceramah dan sebagainya. Tapi apakan daya bila dah warga emas tu macam-macam tentang kesihatan, ada masanya okey dan sebaliknya. Cuma buat di rumah saja sekadar yang mampu, seperti sembahyang-sembahyang sunat, zikir dan baca Quran. Dan bila saya berdoa, hayati maknanya, kadang-kadang tak sedar air mata saya mengadir. Ustazah, minta pandangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ma.
0: Okey, terima kasih, soalan yang cantik ya. Maknanya dia ni, maknanya dia dah hati dia tu dah mula dekat dengan Allah SWT. Lepas tu sebab jugalah saya. Lepas tu maknanya dia ada rasa dia nak dicinta dengan rumah Allah SWT. Sebenarnya orang perempuan ni dia memang boleh ke masjid, tapi kalau dia tak pergi masjid tu bukan menjadikan satu kesalahan. Dan juga dia mendengar ceramah-ceramah, lepas tu itu sangat bagus sebab dia menuntut ilmu Allah SWT. Sebagai warga emas, maknanya bila dia ingat begitu, itu adalah satu petanda yang sangat baik. Dia buat amalan sebaik mungkin, tapi dia merasakan masih kurang amalan dia. So dia cover kat rumah, itu satu petanda. Mudah-mudahan itu adalah ciri-ciri insan yang akan dapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat, dan petanda-petanda husnul khatimah, insyaAllah.
1: Okey, itu dah. Dan mungkin hari ini kita rasa, kita terasa mati rasa, Ustazah, jangan putus asa. Hidupkan semula hati tu sedikit demi sedikit. Dan ada satu lagi ni, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Apakah amalan yang paling mudah yang boleh kita lakukan setiap hari untuk hidupkan semula hati yang semakin jauh daripada Allah SWT ni Ustazah, macam mana?
0: Okay. Amalan yang paling ampuh sekali untuk mengubatkan hati kita istilah

0: Kufah tu paling penting. Jangan kurang daripada selepas solat tu, jangan kurang daripada 100 kali.
1: Okay.
0: Kita istighfar banyak-banyak, dan paling power sekali kita banyak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam surat pun ada, boleh hayati makna dia. Dan sebab setiap kali kita baca Sayyidul Istighfar ni dengan penuh rasa bersalah, minta ampun pada Allah, insya-Allah dia hikmah dia sangat besar dan boleh mengubat hati kita yang yang melakukan kesalahan. So yang lain lagi, jangan lupa kita kena selawat tibbil qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ya arhamar rahimin. Selawat penawar hati. Okay. Hati kita ni kena selawat Ibrahimiyah, dan selawat penawar hati ni penting untuk merawat hati, ya. Yeah? Dan apa tu, nak merawat hati ni juga kita kena pastikan yang kita makan tu makanan yang tidak syubhat. Makanan yang betul-betul halal, yang tidak syubhat. Maknanya kita kerja daripada hasil titik peluh kita yang cara baik, cara betul. Okay. Bukan cara scam lah, cara menipu. Itu adalah penting sangat untuk membina hati kita. Dan sebab kita nak mati esok, bila kita mati nanti, kita kena bawa hati yang tenang, hati yang beriman, hati yang bertakwa.
1: Okay, itu dia. Baik, kita nak berehat seketika, Ustazah. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk tajuk kita hari ini, Bila Hati Mati Rasa. Terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Okey, dari Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih yang dengarkan kita untuk ruangan hari ini. Assalamualaikum Asatizah, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita minggu ini, Bila Hati Mati Rasa. Dan kita nak ambil pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Pakcik Mat. Okey, Pakcik Mat, macam mana hari ini Pakcik Mat? Okey ke?
1: Sebab ni dah cakap bersama bahagia
0: juga. Okey, tak apa tak apa Cik Mat, semoga diberikan kesembuhan Pak Cik Mat ni. Moga terus kuat dan baik bersama dengan yang berbagi Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tajuk hari ni kena dengan Pak Cik Mat. Pak Cik Mat daripada dulu, pada muda dulu, Pak Cik Mat ni mengikut orang yang hati mati. Tapi setelah cermat disedar oleh Allah Ta'ala dan dikasih sayang Allah Ta'ala, maka dia beri sedaran pada pakcik. Tapi bila keadaan pakcik macam ni lah, pakcik sekarang ni dah hilang payah kekal sama hidup. Jadi pakcik, bila hati pakcik hidup sekarang ni, itulah pakcik selasa berdoa, mudah-mudahan ada Allah Ta'ala beri daya pada pakcik sampai orang yang ada ilmu jumpa ke pakcik kan. Selain daripada tu, pakcik sentiasa hari-hari pakcik suruh ni, pakcik beli ni majalah CD 30 juzuk Al-Quran tu sekali ni terjemahan. Pakcik beli pada pakcik beli ceramah-ceramah. Pakcik basah tu je lah tiap-tiap hari. Jadi macam mana pandangan Ustazah dengan keadaan macam ni? Adakah ini Oh tak lah akan terima kedai pakcik dan negara kedai. Itulah pakcik nak tanya.
0: Terima kasih banyak Pakcik Mat.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah ya, Pakcik Mat ni dia maknanya dia sentiasa bersedia untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikannya Allah terima. Dan maknanya itu satu petanda yang baik. Suka nak dengar ceramah agama. Sebab bila kita dengar ilmu ni, pahala yang besar. Rasulullah suka orang yang menuntut ilmu, Allah pun sayang orang yang menuntut ilmu. Lepas tu sebab dia dah tak mampu dah nak ke masjid kan, maknanya dia buat apa yang termampu. Maknanya solat tu walaupun macam mana pun, dalam keadaan terbaring pun kena solat juga cara terbaring. Maknanya dan apa tu, setiap jangan lupa ya, zikir la ilaha illallah tu banyak-banyak, selawat banyak-banyak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu, sebab tu semuanya membantu untuk memberatkan timbangan di akhirat esok. Dan Quran tu pun bacalah, bukalah Quran apa tu, baca setakat yang mampu dan baca apa yang dihafal. Banyakkan surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyakkan baca ayat kursi, banyakkan kalau boleh baca Yasin dan sebagainya. Buatlah setakat yang boleh hingga menyebabkan kita selamat di alam barzah dan selamat di padang mahsyar,
0: insyaAllah. Okey, itu dia. Dan baik, sebenarnya dah pun sampai ke penghujung rancangan kita Ustazah. Dan mungkin akhir sekali Ustazah ya, nasihat Ustazah kepada pendengar yang merasakan hatinya sudah terlalu jauh daripada Allah SWT. Dan mungkin antara amalan paling mudah lah Ustazah, ataupun doa yang paling mudah untuk kita lakukan sehari, amalkan sehari untuk hidupkan semula hati yang semakin jauh daripada Allah SWT.
2: Okey, amalan yang paling mudah sekali, kita jaga solat kita, jangan sampai tinggal solat. Kita buat amalan tu sebaik mungkin kerana Allah Subhanahu Taala, bukan kerana manusia. Lepas tu kita apa tu, selalu baca istighfar, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilai. Astaghfirullah pun boleh dah. Maknanya kita, hati kita tak henti-henti mohon ampun pada Allah Subhanahu Taala, dan kita minta kekuatan pada Allah Subhanahu Ta'ala supaya dapat terus beribadat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca doa tu selalu. Doa ni memohon kekuatan pada Allah agar dapat terus beribadat. Jangan lupa selawat tu. Selawat tu jangan kurang daripada 300, 400 ataupun kalau boleh buatlah 1000 satu hari. Selawat pendek pun okey dah. Allahumma salli wa sallim ala, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, dan berbagai selawat lagi. Itu paling penting tu. Amalan yang mudah macam tasbih itu amalan yang mudah, tapi berat pada timbangan. Dan juga apa tu, doakan yang baik-baik untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa baca Yasin tu, dan perkara-perkara yang boleh membawa kita untuk keselamatan di kubur dan di padang mahsyar, insyaAllah.
0: Okey, dan untuk penutup dan kesimpulan tajuk kita hari ini Ustazah, silakan.
2: Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Maknanya tajuk bila ras, hati mati rasa ni sangat penting, sebab hati kita ni kalau kita tak gilap ya dengan apa tu, dengan zikir, dengan istighfar, kita takut kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak nak kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah kita kena gilap hati kita dengan zikir, dengan doa, sebab hati kita sentiasa baik, jangan buruk sangka, dan kita cuba sebaik mungkin untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa akhirat, dunia di tangan kita tapi akhirat tak lupa, tak lupa. Dan jangan sibuk dengan urusan dunia sampai melupakan Allah SWT. Lebih lagi solat tu, kita ni masih lagi ramai yang tak solat lagi di Malaysia ni ya. So kalau solat kita tak selesai, maka amalan lain pun tak selesai. Lepas tu kita kena juga bersikap, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathira minazzan inna ba'dazzan ismun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah perangai-perangai suka sangka buruk, kerana sangka buruk itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari salah orang lain. Itu pun adalah salah satu tanda hati orang yang ada toksik, hati yang ada noda-noda hitam. Kena baik sangka, kena apa tu, baik sangka dengan Allah, kena sabar dengan dugaan yang Allah bagi kat kita, dan apa tu, mudah-mudahan apa yang kita buat tu kerana Allah, dan muhasabah diri kita, solat kita, mudah-mudahan kita solat penuh pengertian dan selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan, bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila hati terasa mati rasa, jangan terus menganggap diri kita sudah jauh daripada Allah dan tiada harapan untuk kembali. Hati manusia boleh berubah, dan hati yang keras juga boleh dilembutkan dengan usaha, doa dan juga taubat. Dan ingatlah selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, pintu taubat dan rahmat Allah sentiasa terbuka. Puan-puan, terima kasih kepada yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan, sudi bersama dengan kita untuk tajuk kita hari ini, bila hati mati rasa. InsyaAllah Ustazah, kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 11.30 minit pagi. Terima kasih yang dengarkan kita tak kira di mana jua anda berada, dan masih lagi bersama saya Azhar Aziz menemani anda untuk hari ini, edisi Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam inspirasi ceria untuk hari ini. Kita nak bersama dengan tetamu yang berada di talian, iaitu Encik Abi Halim. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Azhar,
0: suara ini pernah berkumandang satu ketika dulu di corong-corong radio. Gitu. Okey.
1: Itu dulu-dululah.
0: Dulu-dululah dah. Okey, untuk hari ini kita nak bercerita mengenai apa, jus peria katak dari Tobi Azli. Jadi mungkin Encik Abi boleh ceritakan kepada pendengar-pendengar kita kenapa Messi memilih susu kambing untuk dikomersialkan, dan juga kenapa pendengar-pendengar kita Messi mencuba peria apa, jus peria katak dan juga susu kambing ni.
1: Okey, terima kasih DJ Azhar Aziz, okay, dan sama juga para pendengar Pahang FM. Dan tidak ketinggalan kepada pelanggan-pelanggan Tabib Azli lah. Sebabnya pelanggan Tabib Azli sekarang ini boleh dikatakan melata di seluruh Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga di negara-negara jiran, bersempadan dengan kita seperti Singapura, Selatan Thailand, Brunei Darussalam. Okey, dan sebenarnya untuk warga di negeri Pahang ini pun tidak ketinggalan lah. Kita ramai pelanggan-pelanggan setia yang sentiasa repeat ataupun membuat pembelian ulangan untuk produk-produk keluaran Tabib Azli. Dan juga mereka ni sentiasa mengikuti ataupun sentiasa follow kita punya road tour, kita punya jelajah terapi mata dan resdung yang kita buat di negeri Pahang ini. Boleh dikatakan pelanggan-pelanggan setia kita, termasuk juga pelanggan-pelanggan baru, mereka akan hadir, mereka akan datang untuk dapatkan khidmat terapi mata dan juga rawatan resdung, kaedah terapi tradisional Tabib Azli. Dan juga mereka nak dapatkan produk-produk keluaran Tabib Azli. Di bawah label Tabib Azli, ada banyak sebenarnya produk-produk yang dah lebih dari 15 tahun di pasaran. Alhamdulillah, masih lagi terus bertahan, terus teguh. Dan paling istimewa, produk-produk keluaran Tabib Azli ini 100% organik. 100% organik, diadunkan daripada bahan-bahan seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dengan kata lain bahan-bahan tumbuhan lah, bahan-bahan tumbuhan dan juga bahan-bahan herba yang bermanfaat. Dari seperti yang Azhar sebutkan tadi, peria katak. Jus peria katak Tabib Azli ni antara produk yang paling lama, jus peria katak. Selain daripada itu, kita juga ada jus Raja Satung. Kita juga ada jus bilberry. Lepas tu kita upgrade lagi kita punya produk. Daripada jus peria katak tu, okey, kita buat pula jus peria katak kunyit hitam plus moringa. Yang ni gabungan ataupun adunan tiga dalam satu. Okey, kemudian daripada jus bilberry, kita upgrade pula ada satu lagi produk yang kita naik taraf daripada jus bilberry, iaitu jus Eye Bright Bilberry Plus. Dari secara ringkasnya, apa yang saya boleh katakan, kalau jus peria katak, sebenarnya buah peria katak ni dia memang baik ataupun elok sangat-sangat diamalkan oleh kita yang nak jaga paras gula di dalam darah kita. Jadi boleh amalkan buah peria katak. Tapi lagi senang dapatkan terus jus peria katak keluaran Tabib Azli. Sebab apa, dia amat-amat membantu sangat untuk menurunkan bacaan gula dalam darah kita. Kita semua pun tahu kalau kita ada masalah gula dalam darah untuk tempoh yang lama, dia akan memberi kesan yang teruk. Sebenarnya darah kita menjadi lebih pekat, perjalanan darah kurang lancar. Maka mulalah kita akan rasa kebas-kebas anggota badan kita, sama ada kaki ke tangan ke. Dan paling ketara lagi, bila dah lama sangat, dia akan turut mengancam kesihatan mata kita. Penglihatan makin lama makin kabur. Lepas tu kita risau jugalah, dia juga boleh mengancam buah pinggang kita, jantung kita, sistem saraf kita. Jadi betapa bahayanya penyakit yang berkait dengan masalah gula dalam darah terlalu tinggi. Jadi risikonya memang cukup-cukup besar. Jadi alhamdulillah, mana-mana yang pernah amalkan jus peria katak Tabib Azli ataupun mereka dapatkan yang di naik taraf, iaitu jus peria katak kunyit hitam plus moringa, memang amat-amat membantu sebenarnya. Seperti jus peria katak kunyit hitam plus moringa ni bukan sahaja untuk masalah gula dalam darah, tapi juga untuk masalah kolesterol yang terlalu tinggi. Kolesterol jahat dalam darah kita yang terlalu tinggi memang bahaya sangat-sangat untuk jantung kita. Jadi mana-mana yang dah amalkan jus peria katak kunyit hitam plus moringa, alhamdulillah pernafasan rasa lagi lega. Jadi tak ada lagi semput-semput, mengah-mengah seperti dulu-dulu. Rasa lebih bertenaga. Masalah semut-semut, kebas-kebas anggota badan semakin hilang. Tidur lebih lena, insyaAllah. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan juga dengan para pendengar, untuk minggu ini sebenarnya kami sedang mengadakan jelajah promosi bergerak. Ataupun orang yang sebut road tour, ataupun road show. Jelajah promosi bergerak kita di dua lokasi serentak. Dua lokasi di negeri Pahang Darul Makmur ini. Lokasi yang pertama, tempat saya berada sekarang ini, ialah di dalam Maidin Mall, Bandar Pusat Jengke. Maiden Jengke. Kita berada di tingkat bawah. Masuk je pintu masuk ni, betul-betul depan Watson. Betul-betul depan Watson. Kita punya bus kita. Dan kita berada di sini selama 4 hari sahaja. Bermula hari ini, hari Jumaat, sehinggalah ke hari Isnin, 31 Ogos, hari kebangsaan nanti. Maknanya 4 hari berturut-turut lah. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Okey, yang di Maiden Jengke. Manakala satu lokasi lagi di Temerloh. Di Temerloh ni terletak di dalam TF Value Mart. TF Value Mart Temerloh. Juga di tingkat bawah bus kita, berdekatan dengan kedai Permata Herba. Tapi yang di TF Value Mart Temerloh ni kita bermula besok. Bermula besok hari Sabtu hingga hari Isnin juga. Tapi 3 hari sahajalah. Sabtu, Ahad, Isnin, 29 hari bulan hingga 31 Ogos, 3 hari, bermula 10 pagi hingga 9 malam. Jadi kepada para pendengar Pahang FM yang nak dapatkan produk-produk keluaran Tabib Azli, ataupun datang memang kena cuba buat terapi mata. Jadi lepas ini saya akan ceritakan lagi apa kebaikan, apa kelebihan kalau kita buat terapi mata, dan kenapa perlu juga bagi mereka yang ada masalah resdung ini perlu merawat ataupun cari jalan alternatif untuk merawat masalah resdung. Saya akan ceritakan sekejap lagi. Sebelum tu boleh simpan, boleh ambil nombor telefon saya 013-6313-888. 013-6313-888. Jadi mungkin kita nak berehat dulu, Azhar, kan?
0: Betul. Okey, jadi mungkin ada pendengar kita nak tanya lebih lanjut, kita dengar nanti Encik Abi Halim cerita. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM, satu pilihan.
2: Macam tambah bunyi sikit.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan masih lagi bersama dalam inspirasi ceria untuk tajaan kita hari ini bersama dengan tetamu di talian, iaitu Encik Abi Halim Al-Firdaus dari Tabi Azli, dan masih lagi bercerita mengenai jus Pria Katak dan juga tadi jus Raja Satong. Jadi mungkin pendengar kita nak tahu macam mana nak dapatkan jus Pria ni. Encik Abi, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih banyak-banyak. Lagi senang kalau nak dapatkan produk-produk Tabib Azli ni. Okey, zaman sekarang ni senang je, orang kata semuanya di telefon. Semuanya di telefon. Kalau rasa tak pandai apa tu, sebab kita produk-produk Tabib Azli kita tak jual secara online. Di dalam TikTok ke di dalam tu tak ada. Jadi pastikan anda dapatkan yang original, yang betul-betul asli. Di bawah label Tabib Azli. Jadi dengan cara menghubungi nombor telefon yang saya berikan tadilah. Boleh hubungi saya terus, Abi Halim Al-Firdaus, di talian 013-6313-888. Ada 3 kali 8 di belakang. 013-6313-888. Dan bersempena dengan jelajah promosi bergerak yang sedang berlangsung di negeri Pahang ini, di dua lokasi, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kami juga turut bawa produk-produk keluaran Tabib Azli yang terunggul dah lebih 15 tahun di pasaran. Seperti jus Pria Katak, saya dah nyatakan tadi lebih kurang, jus Pria Katak dan juga jus Pria Katak Kunyit Hitam Plus Moringa. Yang ini untuk penjagaan gula dalam darah, penjagaan kolesterol, untuk elakkan daripada kolesterol jahat berlebihan di dalam darah kita, yang boleh mengancam jantung kita sekaligus mengancam nyawa kita. Jadi memang kita nak kena ambil syakna lah. Kita juga ada jus Raja Satung. Jus Raja Satung ini pula, ramuan utamanya ialah ubi Raja Satung. Dia punya fungsi dia memang untuk mereka yang ada masalah kesegaran hidung. Masalah hidung berair, hidung tersumbat, hidung gatal-gatal, dengan kata lain masalah resdung lah. Kita juga ada jus bilberry dan juga jus Eyebright Bilberry Plus. Yang ini pula umpama makanan ataupun nutrisi lengkap yang diperlukan oleh mata kita. Maknanya untuk kesegaran mata. Untuk mata yang lebih segar, mata yang lebih cerah, mata yang lebih sihat, amalkan minum jus bilberry ataupun jus Eyebright Bilberry Plus. Jadi bersempena dengan jelajah promosi yang sedang berlangsung sekarang ini di dalam Maiden Jengka. Maiden Jengka bermula hari ini 10 pagi hingga 9 malam. 4 hari berturut-turut, ya, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi saudara juga boleh datang untuk buat terapi mata. Kita sediakan perkhidmatan terapi mata, mengembalikan kesegaran mata, penglihatan kita menjadi lebih cerah. Sebab apa? Sebenarnya terapi mata ni dia ada banyak kebaikan dan manfaat dia untuk kita nak jaga kesihatan mata kita. Antara lain secara ringkas, melegakan ketegangan dan juga keletihan mata, meningkatkan fokus dan juga kejelasan penglihatan kita. Dan juga sebenarnya boleh mengurangkan risiko mata kering, mengurangkan tekanan dan juga stres, di samping meningkatkan peredaran darah di kawasan mata dan juga otak kita. Dan ia amat-amat

0: kita kalau semakin meningkat usia, penglihatan kita juga akan turut terjejas, semakin merosot. Jadi langkah awal, langkah terbaik, cuba buat terapi mata. Kaedah terapi Tabib Azli ini yang sedang berlangsung di Maiden Jengka. Manakala esok lokasi yang kedua di negeri Pahang ini, iaitu di Temerloh, bertempat di dalam apa nama saya sebut tadi, TF Value Mart. TF Value Mart Temerloh, kita berada di tingkat bawah berdekatan dengan Permata Herba. Jadi untuk Temerloh di TF Value Mart ini 3 hari sahaja, bermula esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi tempat saya berada ni di Maiden Jengka ini 4 hari. Bermula hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Maknanya berakhir 31 Ogos hari kebangsaan nantilah. Jadi mungkin ada yang nak tahu, kos untuk terapi mata, bayarannya cuma RM30 sahaja. Manakala untuk rawatan resdung, RM50 untuk dewasa. Manakala untuk kanak-kanak, RM30 sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang ni lah. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon saya, hubungi saya, WhatsApp saya, AB Halim, di talian 013-6313-888. 013-6313-888.
1: Itu dia untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi Encik Abi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia saudara, kita bersama dengan apa jurucakap kita untuk tajaan kita hari ini, Tabib Ustaz Azli, iaitu Encik Abi Halim Al-Firdaus untuk hari ini. Dah pun pukul 11.47 pagi.

0: kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okey, itu dah lagu Memo Rindu Apis dan juga Edri Hashim. Bawa kita ke pukul 11.55 minit pagi sekarang ini. Okey, dan seketika saja lagi tepat pukul 12.30 hari macam biasa untuk edisi Jumaat hari ini. Seketika saja lagi kita nak ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Dan untuk jam yang seterusnya nanti, insyaAllah kita ada klinik sempurna ibadah dan juga kita ada gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur. Kalau di Pahang, Temeloh, Bentong, Raub, di Bera, ha, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Pahang FM 1 Pilihan.

0: Hang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bertemu lagi di Hang FM yang melalui slot klinik sempurna ibadah. Hari ini kita ambil tajuk wasiat, tuan-tuan, tajuk baru. Ya, bicara kita dalam masalah fiqh syafi'i ini ialah masalah wasiat. Kita biasakan mendengar wasiat. Ya, wasiat ni biasa dihubungkaitkan dengan orang yang nak mati ataupun menunaikan tanggungjawab, ya, sesuatu amanah yang telah dibuat oleh orang, ya, yang sebelum dia mati, bila dia mati kita kena buat. Ya, macam-macam pesen lah wasiat ni, tuan-tuan. Dalam drama pun kita biasa tengok, dalam filem-filem macam-macam jenis. Ada yang ia bertepatan dengan syarak dan ada yang perlu ditegur, kadang-kadang ia bersalahan dengan syarak. Jadi bila sebut wasiat, wasiat ni maksudnya apa dia lah? Dalam fiqh maksudnya pesan ataupun satu kebajikan yang harus disampaikan sesudah seseorang meninggal dunia. Maknanya ada satu pesanan atau satu kerja kebaikan yang mesti dilaksanakan oleh orang yang hidup bila seseorang tu dah meninggal dunia. Bila orang dah meninggal dunia, maka orang yang masih hidup ni mesti menunaikan benda pesanan dia. Ya, apakah amanah-amanah yang telah disenaraikan. Jadi hukum wasiat ni ialah sunat. Ya, sunat, ya, kita berwasiat. Sebab kita ni kena ingat bahawa kita ni adalah sentiasa berada di bawah kekuasaan Allah, kata ulama. Kita mati bila-bila masa. Benda tak tahu bila. Ha, jadi apatah lagi kadang-kadang hidup kita ni ada bersabit dengan orang lain, kena hak ataupun kepunyaan orang pada kita. Contoh kita berhutang, kita pinjam duit orang-orang ni. Jadi kena tulis pesanan, wasiat. Okay, kalau dia meninggal, maka beritahu pada anak-anak dia, waris dia, tolong bayar hutang si fulan-fulan sebab dia ada apa pinjam dengan fulan. Tolong pulangkan balik barang orang ni sebab dia ada gunakan. Dia belum diserahkan. Ha, jadi bila dia meninggal besok, ada orang akan menunaikan amanah ini. Maka insyaAllah dia di dalam kubur akan selesa. Ha, tak banyak benda yang kesangkut. Ini dalam hati Allah sekalian. Kita tahu bila kita lahir dan kita tidak tahu bila kita akan meninggal dunia. Maka atas dasar tersebut, maka kita disunatkan dan sangat disukai oleh Allah dan Rasul kalau kita buat wasiat. Dan wasiat ni juga mesti diperbaharui sentiasa, kena renew. Allah Ta'ala telah berpesan kepada kita dalam firman-Nya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, min ba'di wasiyatin yusi biha awdain, sadaqallahul azim. Suratul Nisa ayat 11. Maksudnya ialah harta pusaka itu dibahagikan sesudah wasiat itu telah diwasiatkan oleh seseorang atau sesudah hutang dibayar. Mana Allah nak sebut pada kita benda-benda penting dalam kehidupan. Ya, apabila seorang telah mati, maka perhatikan, ya, selesaikan dulu hutang, ya, si mati, laksanakan wasiat-wasiatnya, kemudian barulah peninggalannya berbentuk harta pusaka ni dibahagi-bahagi kepada waris. Mana ayat ini, ya, di antara kandungannya ialah menyebut tentang wasiat. Tuan-tuan pendengar, ya, firman Allah yang menceritakan tentang wasiat, ya, si mati yang perlu kita tunaikan setelah dibayar hutangnya, dan selepas itu barulah diagih-agihkan harta pusaka. Nak cerita wasiat ni antara tuntutan penting dalam kehidupan. Dalam sebuah hujah lain pula, kita tengok dalam sebuah hadis, yang hadis sahih, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma haqqun imri'in muslim lahu shay'un yuridu an yusiya fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'indah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah yang menjadi hak orang Islam yang ada padanya sesuatu yang hendak diwasiatkannya dan ia akan bermalam dua malam, melainkan hendaklah wasiat itu dituliskan di dekatnya. Ini maknanya Nabi juga berpesan kepada kita, ya, mana kita ni, ya, bila apa dalam buat wasiat ni kena bercakna lah gitu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga setengah ulama kata, ya, setiap beberapa hari, dua tiga hari kena renew, ya, kita punya wasiat. Kalau ada benda yang perlu ditambah, maka tambah. Ha, ada benda-benda hak orang yang kita apa, yang kita guna, yang kita pinjam, yang kita ambil, ya, maka kena tambah dalam list wasiat kita, senarainya. Mana-mana yang telah ditunaikan, maka potong. Itu dia ada hutang orang ni, Kalau dia meninggal nanti, pada baris-baris tolong settlekan. Kemudian selepas 3 hari dah settlekan benda tu, dia buat note pula, buat bintang ke benda. Ni telah di pulangkan balik, telah dibayar. Jadi tak perlu. Jadi kita buat senarai baru. Sama ada wasiat itu dah melibatkan kita mengambil hak orang yang perlu dipulang balik untuk hutang, pinjam dan seumpamanya, ataupun wasiat dalam bentuk nak melaksanakan kebaikan. Kita berwasiat supaya sedikit daripada harta kita nak diberi kepada masjid surau, sebagai contoh. Atau bila kita meninggal nanti, kita minta anak-anak kita tolong buatkan umrah untuk kita, macam kata upah umrah lagi tu. Contoh benda sunat. Walaupun dia dah pernah buat haji, buat umrah masa hayat hidup dia, tapi dia minta sedikit daripada harta tu, tidak lebih 1/3, dia guna kepada anak untuk buat upah umrah untuk dia. Ataupun disedekahkan ke mana-mana surau, kepada mana-mana orang fakir miskin ke, diberi kepada tempat-tempat pengajian tahfiz dan umpama anak yatim, dan niatkan pahala itu untuk dia. Maknanya kita tulis dah tuan-tuan, kena sentiasa perbaharui. Jadi dirahmati Allah sekalian, itulah saya nak beritahu tadi, dan juga untuk peringatan kita bersama berkenaan dengan betapa pentingnya wasiat. Dan sekarang ni pun dah macam-macam, agensi korporat dia buat wasiat ni dalam bentuk yang sangat menarik. Dikomersialkan, didokumentkan, ada CJ dan seumpamanya, ada pemegang amanahnya, di kalangan peguam dan seumpamanya. Jadi maknanya benda-benda gini telah diambil berat oleh umat akhir zaman. Jangan besok tuan-tuan bila kita dah meninggal dunia, menyesal kita. Rupanya kini banyak ruang nak buat baik, tapi dah buat macam mana dah meninggal. Duit banyak, kata benda kita banyak. Ya Allah, ruginya aku. Kalaulah aku dihidupkan semula, dan seminit pun jadilah nulis wasiat supaya anak-anak ni, orang ni bantu orang ni, duit ni bantu orang ni, orang ni. Sebab kita kira kita dalam keadaan bertemu dengan alam barzah yang sangat menggerunkan. Ketika itu tuan-tuan diulang balik, memang tak boleh nak hidup. Sebab itulah segala kebaikan yang mampu dan sempat kita buat atas muka dunia, buatlah. Kebaikan daripada kata-kata mulut lidah kita, kebaikan tulang empat kederat kita ni, kita menyumbang tenaga kita, idea kita, buat tuan-tuan. Hak mana tak sempat ni tuan-tuan, kita rasa kumur, kita ni pendek, memang tak dah, tulis wasiat. Kalau boleh biar anak-anak kita, waris kita, hak masih hidup besok, dia tolong sambung kerja-kerja baik kita ni. Jadi mana itulah betapa bagusnya wasiat ni tuan-tuan, hormati Allah sekalian. Berkenaan dengan rukun dan syarat-syarat wasiat. Mana bila nak wasiat ni, supaya wasiat ni diterima oleh Allah SWT sebagai satu amalan soleh. Dikelola tadi sebagai amalan soleh, mana hukumnya sunat yang sebelum kita dah sebut. Maka ada pahalanya bila kita melakukannya, dan juga ada syarat-syarat dia pula. Jangan kita pakai lantainya, kata orang berwasiat, kau apa nak wasiat juga. Tapi wasiat entah benda-benda, banyak orang jadi waharanya kalau dilaksanakan. Jadi kita sebagai umat Islam, supaya wasiat kita ni berfaedah dan dikira sebagai ibadah yang mendatangkan manfaat untuk kita di dunia sampai ke akhirat, maka ikutilah rukun-rukun dan syarat sah wasiat ni tuan-tuan. Rukun wasiat ini kata ulama ada 4. Yang pertama ialah musi, maknanya orang yang berwasiat. Kita bayangkanlah kita sebagai orang yang akan menulis wasiat, kita akan menyebut wasiat-wasiat kita. Yang kedua musalahu, maknanya tempat nak dilaksanakan sesuatu wasiat tersebut. Contohnya kita berwasiat nak beri duit ke masjid, sebagai contoh, ke arah mana nak laksanakan wasiat tu. Ataupun kita berwasiat supaya kita dikebumikan di tanah perkuburan mana. Maknanya kita nak laksanakan wasiat ini ialah dia ada dipanggil musalahu, tempat ataupun di manakah nak dilaksanakan lokasi wasiat tersebut. Yang ketiganya kata ulama ialah musabihi, ialah perkara yang nak diwasiatkan, benda duit ke, satu kerja tugasan ke, harta benda ke, gitu. Dan yang keempatnya ialah lafaz wasiat. Lafaz ni umpamanya kalau kah mati nanti, kah wasiat ke barang ni untuk diberi kepada masjid, sebagai contoh. Kalau saya meninggal dunia nanti, tolong bayarkan hutang saya kepada di fulan tu sebanyak sekian-sekian ringgit, contoh. Jadi maknanya ini contoh dipanggil lafaz wasiat. Kemudian kita tulis tuan-tuan mati Allah sekalian, kita nak bantu siapa, nak sumbang ke mana, benda-benda baik-baik, nak pulang ke hak-hak siapa. Maknanya semulik-muliknya dilafazkan ataupun disenaraikan, ditulis. Dan bila bercerita tentang rukun-rukun tuan-tuan, dia bukan semata-mata kita baca rukun, kita ketahui rukun yang ada empat tadi, orang berwasiat, tempat dia nak laksanakan wasiat sebut, perkara yang diwasiatkan dan lafaz wasiat. Maka sebenarnya dia ada syarat-syarat sah pula yang bagi setiap satu rukun tu. Ha, dia bukan kata open begitu saja, dan nak dikira lagi sebagai amalan soleh dan sunat, maka Islam juga meletakkan syarat-syarat. InsyaAllah berkenaan dengan syarat-syarat sah bagi rukun ini, kita akan bicara dalam slot yang akan datang. Bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 12.45 minit tengah hari ketika ini. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Zuhaimi Zainal Abidin. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan tugas Azah Aziz yang berada di konti utama. Ya, seperti yang dikatakan, anda bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk gambaran awal seketika langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan hari ini khutbah, tajuk khutbah kita adalah Hari Kebangsaan, bertepatan dengan 3 hari lagi kita nak menyambut 31 Ogos. Dan untuk menyampaikan gambar awal ini, kita amat bersuka cita lah kita bersama dengan Ustaz Amir Hasif bin Hatta. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tinggal 3 hari.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Baik, terima kasih kepada rakan DJ yang bertugas pada hari ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap hari perlu kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasai nikmat iman dan juga Islam. Kita dapat hidup di muka bumi Allah, khususnya di negeri Pahang. Negeri Pahang yang kita cintai ini dengan aman damai. Tak, kalau dulu kita pernah diuji dengan situasi kita berada di zaman penjajah, bumi kita dijajah, dijarah, hasil bumi negeri kita dibawa keluar. Hari ini Allah beri kita nikmat keamanan selaku kita sebagai seorang hamba Allah yang mengabdikan diri kepadanya. Dan tugas kita sebagai seorang makhluk juga untuk kita mengimarahkan, untuk sama-sama kita jaga segala pemberian pinjaman yang Allah berikan kepada kita. Ya, antara pinjaman pemberian yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, ini nikmat kemerdekaan yang kita sebut, yang mana kita nak sambut nanti ini. Nak sambut merdeka macam nak sambut raya je lah. Ya, cubalah tu. Kita nak meraihkan kemenangan, meraihkan kemerdekaan negara kita bebas daripada cengkaman penjajah. Nah, kalau kita tengok intipati khutbah kita pada hari ini, poin pertamanya ialah mensyukuri nikmat keamanan adalah salah satu tanda kita cintakan kepada tanah air kita. Kalau kita sayangkan tanah air kita, kita cintakan tanah air kita, kita kena pertahankan. Pertahankan kita punya keselamatan, keamanan yang kita kena kekalkan. Jangan kita biar, jangan kita timbulkan suasana yang boleh membawa kepada perpecahan, boleh bawa kepada huru-hara, boleh bawa kepada ketidaktentu dalam keadaan negara kita ni. Nak biar bergolak, nak bergaduh, nak petaki, nak apa nak itu, tak nak. Kita pertahankan, biar kita ni semua rakyat Malaysia hidup dalam keadaan bersatu padu, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Bila kita tengok umpamanya jiran kita, orang paling dekat ahli keluarga kita, kita besarkan sikit jiran tetangga kita, walaupun jiran kita itu dia ini bukan Muslim. Kalau kat rumah mak saya tu ada jiran bukan Muslim, tapi Alhamdulillah kita boleh hidup. Boleh tak? Kita boleh hidup, boleh bertegur, duduk kalau dalam grup kejiranan tu. WhatsApp grup jiran dah besar dia dah. Dia ada WhatsApp lorong pula. WhatsApp dalam lorong tu ada pula. Bertegur macam mana tak? Bila kita tengok jiran kita ini, misalnya kata hari hujan dia terlupa nak angkat haknya kalau tak ada oni rumah, apalah salah kita bantu tolong angkat. Tak? Hidup dalam keadaan kejiranan, kita kena jaga hak-hak kejiranan kita, kena jaga. Jangan kita buat suasana yang tidak selesa kepada jiran kita. Itu semua kita kena ambil berat. Kadang-kadang kita nampak benda tu kecil, padahal pergolakan yang berlaku yang besar-besar ni, kita tidak ambil berat pada perkara-perkara yang kecil, sehingga dia boleh membiak sampai membawa kepada perpecahan, kemusnahan kepada suatu negara itu sendiri. Yang ini perlu kita ambil berat. Mensyukuri nikmat keamanan adalah salah satu tanda kita mencintai tanah air, tanah tumpahnya darah kita bertepatan dengan ajaran Islam, kerana bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri amat mencintai kota Mekah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, wallahi

0: innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Walau la anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kata Nabi. Yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya engkau yakni Mekah adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi yang paling aku cintai. Kalaulah aku tidak diusir keluar daripadanya, nescaya aku tidak akan keluar daripada bumi Mekah. Itu. Dan kita bayangkan keperitan, kepedihan, kesengsaraan, kepayahan generasi terdahulu dalam nak memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita sendiri. Kita hargai dah hari ini. Kalau kita hargai, kita sayang, kita kena kekalkan keamanan yang ada dalam negara kita. Kemerdekaan membolehkan kita mendirikan negara yang berdaulat, ada serta melaksanakan tuntutan Islam tanpa halangan. Kita alhamdulillah, kita boleh datang, bebas nak datang masjid. Tak, bebas nak datang masjid. Bebas kita nak buat, kita nak puasa, kita nak bersedekah, nak buat ajaran Islam. Kita bebas, alhamdulillah. Kalau kita berada di, tengok di Palestin umpamanya, negara mereka dijajah, nak pergi ke masjid bukan main payah. Tak, sampai nak kena, kita tak berada dalam konflik yang, masa saya mengaji di Mesir, tuan-tuan bayangkan kalau nak masuk universiti tu, nak belajar, kena check, macam masuk airport, buka beg semua benda itu. Bila mana negara berada dalam pergolakan yang ketidaktentuan keselamatan negara itu sendiri, kita nak pergi mana? Kita belum sampai lagi tahap nak masuk mall kena check. Di Mesir nak masuk mall kena check semua. Kereta kena check, tengok ada bom ke tidak ke bawah. Kita masuk mall, kita pergi KCM, Kuantan ada, ECM tak ada. Mana ada lagi sampai tahap tu. Tu lah saya tengok bila pergi Mesir. Sungguh airport semua orang tahu dah, ini nak masuk mall, kena check bag semua. Bukan main dia punya keselamatan. Tak mustahil, kita tak tahu akan datang. Nak masuk masjid pun sampai tahap ke arah itu, kita wallah alam, kita tak tahu. Nampak? Sebab tu kita kena mempertahankan keamanan yang ada, yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, generasi muda perlu mengambil iktibar daripada keperitan generasi dahulu. Tidak di bawah, yang mana generasi dahulu hidup di bawah kuasa penjajah. Ini kita kata tadi, yang kita kena ambil berat. Kemudian yang keempat, menghargai pejuang kemerdekaan yang mengorbankan nyawa dan harta benda demi kemerdekaan tanah. Kalau kita sayang ke negara kita, kita cintakan negara kita, kita pertahankan keamanan yang ada, keselamatan. Itu sebagai satu bentuk kita menghargai perjuangan pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Nah, kalau kita hargai, kita sayang, jangan kita biarkan negara kita berada dalam huru-hara. Tak, tengok kawasan, kenapa saya suka sebut berkenaan dengan kejiran, kerana itu yang paling hampir dengan kita. Kita hidup ada hidup berjiran, tengok ada perompok, ada orang nak masuk rumah, ada orang nak pecah. Tak, apa perlu kita buat? Main tengok menonton macam tengok TV? Tak, telefon lah boleh buat tindakan. Ada kebakaran berlaku, telefon bomba, tak apalah, nanti api makan semua, habis lah padam sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Nampak, kita kena ada, orang kata, cintakan kepada tanah air. Kita sayang kepada kehidupan kita yang masih lagi berada dalam aman damai. Allah beri anugerah ni, nikmat keamanan ni, kalau dah ditarik, kita tak nak. Sebab tu kita kena kekalkan. Kemudian yang kelima, kemerdekaan bukan hanya bebas daripada penjajahan fizikal, akan tetapi kemerdekaan sebenar dalam Islam adalah bebas daripada perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Taala. Baik, saya cukup sekadar itu sahaja. Moga-moga manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan semua. Nanti khutbah jangan main telefon. Jangan main kapet. Tak, jangan main jam. Jangan cuik-cuik kawan, jangan bawa-bawa. Dengar apa khutbah yang akan disampaikan oleh khatib sebentar lagi. Sekadar itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul cakap ustaz tu. Ada separuh datang, tidur. Jangan. Ya. Demikian tadi gambaran awal yang disampaikan oleh Ustaz Amir Hasif bin Hatta tentang topik kita atau intipati khutbah kita hari ini yang bertajuk Hari Kebangsaan. Jadi insyaAllah hari ini khatib bertugas adalah Tuan Haji Muhammad Rizan bin Muhammad Ali Nafiah, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Imam pula hari ini, Imam bertugas Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz, manakala bila bertugas hari ini adalah Muhammad Ihsan bin Muhammad Zahri. Dan untuk waktu zuhur hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pukul 1.12 minit tengah hari. Jadi seketika kita kembali bersama rakan setukas Azhar Aziz Kuanti, dan insyaAllah kita akan kembali untuk siaran langsung solat dan khutbah Jumaat pada hari ini. Silakan Azhar.
2: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Zuhaimi Zainal Abidin untuk hari ini bagi gambaran awal siaran langsung khutbah dan solat dari Jumaat. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama dengan Zuhaimi untuk siaran langsung khutbah penuh pada hari ini. Okey, jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
3: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua perkara untuk kita. Nabi nyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Tetapi hari ini sedang pendengar, ramai yang mula meninggalkan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara makan, cara bercakap, cara hidup, semuanya hampir meninggalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sunnah bukan perkara yang kecil. Ianya jalan kehidupan. Contoh mudah, senyum itu sunnah, memberi salam itu sunnah, menjaga adab itu sunnah. Dan kalau kita nak susun, maka banyak lagi sunnah. Yang penting sidang pendengar, makin hari bertambah hari, makin kita bertambah melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah itu tanda cinta kepada Rasul.
0: Cantiknya iman, Pahang

0: Okey, Bang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelapor kita Zuhaimi Zainal Abidin. Silakan.
1: Terima kasih Hazah, bertemu lagi kita dalam siaran langsung solat dan khutbah Jumaat hari ini yang akan disampaikan khatib petugas hari ini oleh Tuan Haji Muhammad Rizal bin Umar Adi Anafiah. Dan baru kita menunggukan ketika ini untuk azan kedua yang akan dilawangkan oleh Muhammad Ihsan bin Muhammad Zahri.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah.
1: La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala ati Muhammadin al-wasilati wal fadhil. Rabban fadhlan maqam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Mimbar mengingatkan seluruh sidang Jumaat sekalian tanpa melupakan khatib sendiri, agar marilah kita bersama-sama bertakwa kehadap Allah Ta'ala dengan melaksanakan semua yang menjadi perintah dan arahan Allah. Walaupun boleh jadi perintah dan arahan tersebut tidak sesuai dan secocok dengan selera hawa nafsu, dan dalam masa yang sama kita tinggalkan, kita jauhkan semua yang menjadi pantang larang dan cegahannya. Biarpun barangkali larangan tersebut sangat menggiur dan meneliurkan gelombang dan gelora syahwat, bertakwalah kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan bagi perjalanan panjang tiada penghujung di perkampungan kekal abadi akhirat adalah bekalan takwa. Sidang Jumaat yang dimuliakan, tanggal 31 Ogos 2026 ini merupakan tarikh ulang tahun kemerdekaan tanah air tercinta yang ke-69. Ini bermakna kita telah merdeka selama 69 tahun dari cengkaman penjajahan kuasa asing. Merdeka bererti kita bebas untuk memerintah sendiri dan membina sebuah negara berdaulat mengikut acuan kita sendiri. Dalam lipatan sejarah, kita pernah berada di bawah cengkaman penjajah asing selama hampir 500 tahun. Pelbagai cabaran, kesengsaraan, kesusahan, kepayahan, keperitan telah dirasai oleh nenek moyang kita di bawah pemerintahan Portugis, Belanda, British dan Jepun. Mereka berjuang bermati-matian mempertahankan tanah air yang tercinta ini daripada dirampas. Demikian juga usaha membebaskan negara dari ancaman pengganas komunis. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-39, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Sidang Jumaat yang berbahagia, mensyukuri nikmat keamanan adalah salah satu kita, adalah salah satu tanda kita mencintai tanah air, tanah tumpahnya darah kita. Ia bertepatan dengan ajaran Islam, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mencintai kota Makkah, seperti sabdanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi
2: Wallahi innaki la khairu adillah wa ahabbu adillahi ilallah. Walaula anni ukhrijtu mink ma kharajt. Demi Allah, sesungguhnya engkau Mekah adalah bumi yang Allah paling baik, bumi Allah yang paling baik dan bumi yang paling aku cintai. Kalaulah aku tidak diusir keluar daripadamu, nescaya aku tidak akan keluar. Bayangkan keperitan, kesengsaraan, kesusahan, kepayahan generasi dahulu yang hidup dalam serba ketakutan. Ada dalam kalangan nenek moyang kita diperlakukan dengan zalim, seperti ditangkap, dipenjara, dibunuh kerana menentang penjajah. Contohnya di Pahang ini, peristiwa pada tahun 1892 di Kampung Budu dalam daerah Lipis menjadi detik hitam dan bukti kekejaman penjajah. Dalam tragedi berdarah tersebut, British telah membakar seluruh kampung hingga ratusan nyawa penduduk terkorban kerana kampung tersebut menjadi kubu kuat pahlawan Melayu menentang penjajah British. Sawah, tanah, tanam-tanaman, ternakan habis dimusnahkan. Apabila kita mencapai kemerdekaan, barulah keamanan dapat dikecapi kembali dan ia merupakan nikmat yang sangat besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, sesiapa yang pada pagi harinya berada dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sihat tubuh badannya, mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah-olah telah dihimpunkan baginya seluruh nikmat dunia. Hadis ini amat bertepatan untuk menggambarkan betapa pentingnya nikmat kemerdekaan. Kerana dengannya, kerana dengan kemerdekaan tersebut, kita hidup dalam keadaan aman, sihat tubuh badan dan mempunyai makanan yang cukup. Sebagai negara milik orang Islam, sebagai negara milik orang Islam, majoriti penduduk beragama Islam dan dipimpin oleh pemimpin Muslim Islam, kemerdekaan membolehkan kita mengamalkan ajaran Islam dengan aman tanpa sekatan. Ini termasuklah kita bebas untuk mendirikan masjid, melaungkan azan, menyebarkan agama Islam, belajar Al-Quran, menutup aurat dan sebagainya. Semua ini tidak akan dapat dicapai jika kita masih berada di bawah kuasa penjajahan asing atau di bawah pemerintahan orang kafir yang sememangnya tidak mahu Islam didaulatkan di negeri ini. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kemerdekaan juga ialah bebas dari pengabdian diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajar bahawa manusia hanya benar-benar merdeka apabila tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu, harta, pangkat dan manusia. Demikian juga kita hendaklah merdeka dari pemikiran, dari penjajahan pemikiran. Ia datang dalam bentuk budaya hedonisme, iaitu budaya hidup untuk berhiru, ketagih dengan media sosial, fahaman liberal dan ideologi sesat. Jika kita tidak memerdekakan diri dari penjajahan pemikiran, maka lahirlah generasi yang lebih mengenali artis daripada ulama, menghabiskan masa berjam-jam di TikTok, Instagram, Facebook tapi malas membaca Al-Quran. Generasi yang tidak mementingkan halal dan haram, dosa dan pahala dalam kehidupan. Sidang Jumaat yang dikasihi, daripada khutbah pada hari ini kita boleh buat beberapa kesimpulan. Pertama, mensyukuri nikmat keamanan adalah salah satu daripada tanda kita cintakan tanah air. Kedua, kemerdekaan membolehkan kita mendirikan negara yang berdaulat serta melaksanakan semua tuntutan Islam tanpa halangan. Ketiga, generasi muda. Generasi muda mesti mengambil iktibar, mengambil tahu, mengambil pengajaran daripada keperitan tok nenek moyang kita dulu yang hidup di bawah kuasa penjajah. Keempat, menghargai para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan nyawa, mengorbankan kehidupan senang, harta benda demi mempertahankan kemerdekaan, demi memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Dan yang kelima, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjahat, dari penjajahan fizikal, akan tetapi kemerdekaan sebenar dalam Islam adalah bebas dari perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimin al-muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat

0: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfarju bil qurab wa taqda bil hawa'ij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa susukul gham wa susukul ghamam bi wajhil karim 'ala li wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, wa ya 'ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat sekalian agar tingkatkan takwa kepada Allah Ta'ala dengan cara tingkatkan ketaatan, banyakkan ibadah, jauhkan perkara mungkar, maksiat, keji, derhaka agar kita dapat redha Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dimuliakan, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh terbaik, model ikutan. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Bersempena bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ambil peluang dalami sejarah hidup, perjuangan, di samping memperbanyakkan selawat. Sesungguhnya idola, model yang sebenar ialah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini juga kita menyambut bulan kemerdekaan. Marilah kita menyatukan tekad hati untuk bersatu di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam membangunkan negara ini. Eratkan perpaduan sesama kita tanpa mengira status kehidupan, warna kulit mahupun fahaman politik. Ingatlah, kemerdekaan bukan setakat merdeka fizikal, bebas dari dijajah, namun lebih meluas, melampaui kebergantungan kita kepada pemikiran penjajah dan perhambaan hawa nafsu. Semoga negara kita menuju ke arah sebuah negara sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Saba ayat 15, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di kediaman mereka, iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepadamu dan bersyukurlah kepadanya, iaitu negeri yang baik, nyaman, aman, makmur, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Pada masa yang sama, marilah kita terus bersama-sama mendoakan kesejahteraan dan keselamatan dunia Islam, khususnya di Timur Tengah yang masih bergolak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada umat Islam, kepada Islam dan umatnya. Demikian juga, semoga saudara-saudara kita di Palestin dan Masjid Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وأيد الله بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية وهدولي بدك باقين السلطان فهان السلطان عبد الله ri'aitu din al-Mustafa billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah wa kadzalika lisumuwi wali ahdi kepaduli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Ibrahim Alam Shah ibni al-Sultan Abdullah ri'aitu din al-Mustafa billah Shah. Ya Allah, gunakanlah kepada kepaduli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata, dengan rahmat-Mu, kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana dan amalan yang dilimpahi dengan cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang benar dan lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzil asyirka al musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Falastin wa fi kulli ardhin yuharabu fiha al Islam warfa' ra'yat al Islam 'ala al alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi Masjid Al-Aqsa wa huwa hurun aziz ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq baladana Pahang khasa wa Malaysia wa sa'ir bilal muslimin 'am as-sakha'a wan nama'a wal rakha' wasrif 'anha al wabaa' wa kina syarada wa najjina min jami' anwa'il bala' ya rabbal alamin bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli ya'tikum wala dhikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah.

0: Juan.
1: Luruskan saf, rapatkan saf. Penuhkan saf yang di hadapan.
2: Allahu akbar.
1: Ini faham muslimah umar.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian tadi saudara, usai sudah solat Jumaat hari ini yang telah diimamkan oleh imam tugas Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz. Sementara sebelum awal tadi, kita dengarkan kutubah Jumaat yang telah disampaikan oleh khatib bertugas Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah. Dan hari ini juga bilal bertugas adalah Muhammad Ihsan bin Muhammad Zahari. Jadi setakat ini saja siaran langsung kita solat dan juga kutubah Jumaat yang telah dibawakan khas kepada anda langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Jadi saya Zuhaimi Zain Abidin, sambil dibantu oleh juruteknik bertugas hari ini Muhammad Fuad Najmi Mustafa dan Muhammad Azizi Ramli, dan juga pemandu kita yang bertugas hari ini Muhammad Helmi Abdul Ghaffar. Jadi kita kembali bersama rakan tugas di konti utama Azhar Aziz, silakan.
2: Terima kasih untuk rakan tugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk siaran langsung kutubah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun, sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Baik, assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera dari Awang dan Nina. Dan seperti biasa,
1: Nama awak bawa salah.
0: Awang. Jantan dan Nina. Kau terkenang kan Awang semalam kan bekerja dengan dia.
1: Dia
0: lah bantu kau banyak benda, dia bantu ke kau ni.
1: Awang memang baik kan. Tapi itulah sampai rindu sampai gitu sekali. Nama sendiri pun salah.
0: Salah.
1: Teruknya.
0: Ini jantan dengan Nina ya. Kau ingatkan balik. Kau tersalah tadi minta maaf lah ya koma.
1: Jadi apa pun, terima kasih kerana setia bersama dengan koma berdua. Dan nanti terima kasih juga jantan kita ucapkan kepada Azah Aziz yang dah tadi temani wakma di join Persona. Okey, jadi sampai pukul 6 ni kawan. Kita berdua lah. Dan hari ini istimewa sebab kita ada tetamu. Jantan betul. Tetamu kita ni akan kongsi mengenai perarakan sempena sambutan kemerdekaan negara kita yang diadakan untuk peringkat negeri Pahang 2026.
0: Hari Isnin ni nanti 31 Ogos 2026.
1: Dia kalau cuti ni tak payah ingatkan kan. Nak pergi cari pegawai-pegawai kerajaan ramai dah ambil cuti dah. Dah tak ada, dah balik kampung dah.
0: Dah tak ada dalam Pahang ni dah.
1: Half day bos. Hari ni saya half day. Saya ambil 4 jam bos. Petang saya dah tak ada bos ya. Okey, jadi apa pun saya bercuti, kita ucapkan kepada semua yang bercuti. Nikmatilah cuti wakma. Itulah seronokkan kita hidup di Malaysia. Macam-macam cuti ada kan. Okey, jadi apa pun sekali lagi kita ingatkan, jam 3 petang nanti kita akan bersama dengan individu yang akan berkongsi mengenai pembarisan dan juga perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang tahun 2026.
0: Bertempat di Padang Kemunting, Kuantan, Pahang.
1: Jadi kalau awak nak tahu apa yang menarik nanti kan, ada berapa kontinjen, ada berapa ribu orang yang terlibat, mana nak duduk ni jantan, mana nak parking kan, mana nak tengok kalau tak dapat datang kan.
0: Jangan apa risau. Yang istimewa ni dalam aktiviti ataupun apa perakan, apa benda yang ada.
1: Kau adalah tadi macam terdengar-terdengar macam ada macam perkataan haka-haka ni.
0: Haka?
1: Yang macam kan ada, bukan macam yang orang apa nama,
0: Rabi-rabi tu kan.
1: Yang
0: joget-joget macam tarian dia macam semangat-semangat tu kan. Kalau Pahang, hogoh Pahang hogoh. Lain sikit kan.
1: Tapi kau ada dah macam terdengar-dengar tadi.
0: Jadi
1: mungkin ada yang menarik akan dikongsikan oleh tetamu kita berkaitan dengan haka ni. Nantikan kejap lagi. Okey.
0: Pukul 3 petang nanti.
1: Jadi jom kita terus layan hiburan petang ini. Jangan tahu lagu apa.
0: Lagu apa menaruh harapan. Tapi kejap lagi. Kau bagi teaser dulu. Tapi lagu selepas ni pada sugar di wajahmu. Biasalah.
1: Atuk bini saya.
0: Okey, terus dengar.
1: Five FM.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bestlah lagu-lagu Kak Faham FM.
2: Serius ah? Beautiful.

0: Jo.
1: Hey Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
0: Hei, mestilah dengar.
1: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
0: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
1: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni kena ambil tahu juga hal yang berlaku.

0: dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Syikin, syikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM. Rompet 91.

0: Baik, masih lagi bertemankan Anum dan Hazwan di Zone Apa Khabar Way hari ini.
1: Oh, terus jadi bahasa Melayu formal.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sebab bukan apa? Sebab kita baru tabik hormat tadi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, jadi apa pun betul kata Hazwan. Kembali lagi bersama dengan Anum dan juga Hazwan untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026. Dan sekarang dah pun masuk ke jam yang kedua. Jadi macam kita pernah janjikan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Hazwan, tadi di jam yang pertama kita janjikan kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa yang akan berkongsi mengenai sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Pahang. Okey, jadi kita bersama dengan Brigadier General Azizan Long G. Bin Harun, Panglima 4 Brigade Mechanized. Jadi assalamualaikum, selamat petang Panglima.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Anul, terima kasih Hazwan kerana menjemput saya untuk bersama-sama memberikan latar belakang dan juga menggambarkan perkara yang sentiasa kita nanti-nantikan pada setiap tahun kan. Untuk tahun inilah. Sebab tahun ni banyak yang specialnya.
1: Okey, jadi kalau nak tahu lagi apa yang special tu, kita akan dengarkan. Jadi jangan tukar siaran. Jangan leka kata orang. Okey, fokus bersama dengan kami berdua. Baik, kita tak nak buang masa tu bersama bersama dengan Panglima kita hari ini. Baik Panglima, ada soalan pertama saya nak tanya dengan Panglima. Selaku Sekretariat kepada Universiti Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Pahang Darul Makmur, boleh yang berbahagia Panglima kongsikan tentang perancangan dan juga persiapan penganjuran acara pembarisan dan perarakan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pahang tahun 2026 ni, dan mungkin setakat mana dah kata peratusan nak sampai ke 100% ni,
0: kemajuannya
1: progresnya macam mana. Silakan.
2: Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana kepada Pahang FM kerana memberi saya peluang untuk berkongsi maklumat berkenaan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pahang Darul Makmur pada tahun inilah. Sebagai makluman para pendengar, Panglima 4 Brigade Mekanis sendiri telah dilantik sebagai pengerusi bersama jawatan kuasa sambutan pembarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pahang pada tahun 2026. Menjawab soalan tadi, perancangan dan koordinasi pelaksanaan ini telah bermula sejak bulan Julai lagi. Kita nampak sekarang ni sedang berlangsung raptai-raptainya untuk kita koordinasikan. Sebenarnya perkara ini telah lama kita rancangkan, kita laksanakan sebab ianya melibatkan banyak agensi, banyak koordinasi, banyak aset, banyak pelaksanaan. Dan aspek logistik dan pentadbiran tu yang sangat penting untuk membolehkan ianya dilaksanakan dengan teratur, dengan sistematik dan berdisiplin tentunya. Dan kita nak menyemarakkan dengan seramai mungkinlah yang penduduk-penduduk ataupun di sekitar kawasan masyarakat ni untuk hadir bersama-sama meriahkan, menyambut dan memberi semangat juga kepada peserta-peserta pembarisan ini untuk pada 31 Ogos nanti insyaAllah. So untuk raptai ini sebenarnya kita telah bermula pada 25 hari bulan untuk aset-aset dan akan melapor, dan seterusnya kita telah melaksanakan raptai koordinasi semalam dan hari ini, dan insyaAllah besok kita akan buat raptai penuh. Raptai penuh ni sebenarnya tidak ada apa-apa perbezaan pada 31 Ogos. Pakaiannya, daripada segi peralatannya, asetnya, untuk kita melihat sebenarnya memberi satu peluang juga kepada penonton-penonton yang mungkin tidak berada bersama kita pada 31 Ogos atau komitmen yang lain-lain untuk kita dapat hadir pada esok lah, untuk melihat dengan lebih dekat perarakan dan juga pembarisan anggota-anggota yang tengah sedang sangat bersemangat sekarang ni. Selepas pagi tadi saya menyaksikan sendiri pembarisan dia orang. InsyaAllah.
1: Baik. Kalau tengok muka Panglima, sebenarnya saya dapat bayangkan betapa garangnya Panglima kita. Kalau dia turun padang, ya Allah.
0: Tapi garang tu sebab nak memastikan semua kelancaran. Mengikut orang kata masa, mengikut ketetapan, tak lari SOP tu. Maksudnya bila berjalan hari kejadian, semua ni cantik.
1: Okey, tapi seperti yang Panglima sebutkan tadi, maknanya besok akan berlangsung raptai yang sama sebiji kata orang dengan hari yang sebenar. Jadi besok pun sebenarnya masyarakat di sekitar Kuantan ini khususnya, kalau yang lari luar Kuantan pun kita tak ada masalah, memang kita jemput, kita war-warkan untuk datang, boleh tengok dah.
2: Boleh, boleh. Bolehlah tengok dah untuk kita melihat dengan lebih dekat lah kan, memberi peluang. Sebab pada 31 Ogos nanti, saya rasa yang berada di Kuantan pun sekarang ni sedang merasakan sedikit kesesakan.
1: Betul.
2: Akibat daripada kita punya persiapan, lain jalan yang kita tutup. Jadi saya menyerulah diorang untuk bersabar. Bersama-sama sebenarnya kita untuk meraihkan hari kemerdekaan kita ni. Disebabkan perarakan dan pembarisan kemerdekaan ni sebenarnya memberi satu, bukan hanya pembarisan, hanya perarakan, dia satu manifestasi sebenarnya kepada kemerdekaan yang bukannya senang untuk kita capai. Dan juga bukannya senang untuk kita mempertahankannya. Jadi kita perlulah bersama-sama untuk mempertahankan spirit ataupun semangat kemerdekaan yang kita dapat inilah. InsyaAllah.
1: Jadi inilah masa dia. Jantel Hazul. Okey, jadi itu sebuah sedikit perkenalan mengenai sambutan Hari Kebangsaan yang akan diadakan pada 31 Ogos 2026. Kejap lagi kita akan kembali, Hazwan. Kita nak cerita mengenai konsep pula.
0: Konsep lah.
1: Cerita tahun ni ada konsep pula. Macam mana pula kan konsep tahun ni, adakah ia berbeza dengan tahun lepas? Pengenalan tentang konsep. Kejap lagi.
0: Baik.
1: Okey, jadi kepada anda terus setia bersama kami,
0: Radio Malaysia
1: Pahang FM.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Anum dan Hazwan di Zon Apa Khabar Weh hari ini, dan bersama juga tetamu kita Brigadier General Azizan Long G bin Harun, Panglima 4 Brigade Mechanized.
1: Okey.
0: Panglima, bagaimanakah sambutan tahun ini dijalankan dan apakah konsep sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos 2026 nanti?
2: Baik Azwan, untuk makluman para pendengar kita, untuk konsep bagi acara pembarisan Dapat Rakan ni, kita segmenkan dia. Macam saya cakap tadi, untuk keteraturan, tertibnya dan sebagainya, kita segmenkan. So dia sebenarnya ada 7 segmen. So segmen pertama ni adalah segmen ketibaan pembesar-besar negeri, sehinggalah kepada segmen kedua, iaitu keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Mangkota Pahang, ke bawah duli Yang Paduka Baginda Sultan Pahang, dan ke bawah duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang. Dan diikuti dengan segmen ketiga, iaitu persembahan pembukaan. Saya nak cerita lebih-lebih sini, nanti
1: Tak surprise.
2: Orang tak ni, orang dah boleh bayangkan.
1: Orang dah budak ni buat persembahan.
2: Orang datang nanti. Jadi untuk segmen keempat, Pak Rakan Berjalan Kaki, yang melibatkan 5 komponen utama. Komponen 1, komponen kenegaraan. Lepas tu pewaris bangsa. Yang ketiga, pejuang negara. Ini kita akan tengok bekas-bekas yang telah berpencer, pesara-pesara. Lepas tu komponen ekonomi dan swasta. Dan yang kelima adalah komponen keselamatan negara. Segmen kelima pula, kita pengarahkan berkenderaan. Ini yang kita sebenarnya tunggu-tunggu ni. Melibatkan 4 komponen utama. Kenderaan awam, kelab-kelab di Pahang dan juga persatuan-persatuan di Pahang. Komponen kedua adalah kenderaan badan berkanun dan government link company lah. Komponen ketiga adalah kenderaan badan beruniform. Dan komponen keempat, kenderaan Angkatan Tentera Malaysia lah. Yang merangkumi aset-aset TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia. Segmen keenam, keberangkatan pulang ke bawah duli Yang Paduka Baginda Mulia Tengku Mangkota Pahang, ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang, dan ke bawah duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang. Dan seterusnya diikuti dengan keberkatan pulang pembesar-pembesar negeri. Alhamdulillah, untuk maklumat, peserta kontingen pada tahun ini amat baik, di mana kita ada lebih kurang hampir 6,000. Kita secara to be exact 5,655 peserta. Dan jumlah petugas ramai 1,445 orang. Ada 152 kontingen. Ramai tu. Di mana ada 87 kontingen yang berjalan kaki, melibatkan 4,356 peserta kontingen. Dan 65 kontingen berkenderaan, melibatkan peserta seramai 1,299 orang dan bersama 615 buah kenderaan. So secara konsep dan segmennya begitulah yang kita buat untuk 31 Ogos nanti, insyaAllah.
1: Jadi seramai 5,655 lebih kurang lah ini orang yang terlibat sebagai peserta. Dan mereka yang nak apa, menghandle ataupun menguruskan peserta yang 5,000 ni tadi, ada 1,000 lebih.
0: Ada 1,000 lebih.
1: Bayangkan ini belum tetamu, belum ni lagi, belum masyarakat sekitar lagi. Belum orang awam macam kita.
0: Satu per tiga daripada jumlah peserta.
1: Bayangkan betapa ramainya. Tapi itulah yang kita nak sebenarnya, kemeriahan tu. Kalau dah yang peserta pun 5,000, maknanya penonton tu kita nak double.
0: Triple lagi. 10 kali ganda kalau boleh.
1: Yalah, rugilah kalau dah 5,000 orang buat persembahan yang terlibat untuk perarakan ni. Tapi yang datang tu sikit, rugilah.
0: Betul.
1: Dan inilah masa sebenarnya untuk kita tanamkan semangat cinta akan negara. Terutama sekali kepada adik-adik, anak-anak sekolah yang masih kecil dan remaja. Tak kisahlah siapa pun sebenarnya semua.
0: Semangat cintakan negara
2: Betul. Semangat cinta negara tu kita kena terapkan kan. Itu yang saya berharap kepada ibu bapa, terutamanya cikgu-cikgu, galakkanlah, bawalah anak-anak murid, anak-anak untuk mendekati semangat perarakan itu sendiri kan. Bagi saya sebagai seorang tentera, semangat perarakan tu apabila dengar deruman enjin tu, kita melihat deruman dan juga komitmen kita kepada negara untuk mempertahankan. Di Pahang ni pun kita tahu ramai tokoh-tokoh pejuang kan yang telah berkorban untuk mempertahankan negara ini. Itu semangat itu yang kita bila tengok kenderaan berderum-deruman kenderaan tu. Itu yang kita dapat semangatnya itu kan. Begitu juga dengan pejalan kaki, kita dapat melihat segenap lapisan terlibat, ramai orang yang terlibat, semua GLC, kesatuan itu kita nampak. Semangat itu, itu saya harap ramai-ramai datang untuk menyaksikan dan memeriahkan. Mendapatkan semangat kemerdekaan itu.
1: Dapat rasa ya Hazrat sebenarnya semangat bila tentera sendiri yang bercerita ya.
0: Betul.
1: Sedih rasa. Dia
0: yalah sedihlah sebab hari itu kita cuti tapi itulah kata wife pula kerja. Kalau tak boleh datang.
1: Tapi betul macam tuan sebutkan tadi semangat sebenarnya sebab saya sendiri pernah tengok veteran yang kudung kaki pun ada yang menyertai perarakan mereka yang macam dalam keadaan begitu bersanggup.
0: Sanggup.
1: Bersama-sama dengan kita. Apalah sangat kita ni yang seberada.
0: Yang kita sihat normal ni takkan tak boleh tunjukkan.
1: Okey, jadi kita rehat dulu tuan apa parlimen jangan sedih. Okey, kita rehat. Kejap lagi kita akan kembali. Kita nak cerita pula tentang keunikan.
0: Betul.
1: Untuk perarakan pada tahun ini. Nantikan kejap lagi terus dengar
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.
3: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Hazwan dan Anum.
1: Okey, dan masih juga kita bersama dengan tetamu kita, Brigadier General Azizan Long G bin Harun, Panglima 4 Brigade Mechanized. Okey, jadi tuan, nak sambung lagi cerita mengenai sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Pahang tadi. Dah macam-macam dah tuan ceritakan. Apa mereka yang terlibat, berapa orang, kan, konsep-konsepnya macam mana. Jadi sekarang ni kita nak tanya pula tentang sesuatu yang unik katanya. Ada yang unik, ada katanya kemunculan yang menarik untuk disaksikan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026. Betul ke, Panglima? Jadi mungkin boleh yang berbahagia Panglima kongsikan bersama dengan para pendengar Pahang FM.
2: Boleh. Saya bagi tapi tak boleh penuh lah kan. Macam
0: boleh.
1: Tak apalah, bagi
0: teaser sikit-sikit.
2: So untuk setiap tahun ni kita cuba untuk mendapatkan keunikan untuk menarik pendengar-pendengar kita sekarang dan rakyat untuk datang. Jadi serba sedikitnya, yang pertama untuk tahun ni kita ada penerjunan udara oleh pasukan khas udara ataupun kita kenali sebagai PASKAL lah. So kita akan mulakan dengan itu sebenarnya sebagai satu perkara yang kita nak keistimewaan yang berlainan kan pada setiap tahun. Yang keduanya, kita ada tarian perang ataupun kita kenali sebagai war dance oleh 69 komando selepas aksi daripada udara tadi. Lepas tu perarakan kereta berhias daripada Tourism Pahang dan Majlis Daerah Raub. So ini kita akan tengok lah kreativiti, warna-warni, dekorasi yang menarik kan. Ini agak special, istimewanya kita hadirkan kawat senyap daripada TLDM, daripada Markas Wilayah Laut 1. Ini kita tengok nanti, memang saya pun sangat bangga lah dan sangat teruja dengan diorang punya ketepatan, disiplin dan kekemasannya. Kan? Dan yang paling menarik lah pada tahun ini, kita ada cabutan bertuah. Hadiah-hadiah cabutan bertuah ni, kalau siapa yang selepas acara tu balik, ini betul-betul rugi.
3: Memang rugi.
2: Hadiah-hadiah ada motosikal. Peredua Beza, sebuah kereta. Proton Saga. Banyak. Dua. So bukan setakat balik dengan kenangan, tapi balik dengan kenderaan, balik dengan motosikal. Jadi ajaklah keluarga, ajaklah kawan-kawan, sahabat handai, datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan pembarisan dan perarakan ini. Memang kita banyak unik dan banyak
1: tarikan
2: kita pada tahun inilah.
1: Cukup menarik sebenarnya, dua buah kereta
0: dia nanti. Bukan biasa-biasa untuk tahun ni.
1: Bukan
0: biasa.
1: Saya mula-mula dengar bila tuan cakap satu kereta, okey lagilah. Bila Panglima cakap kedua kereta, dua kereta
0: dia ni. Bukan jabatan betul ada pamper ni. Ni dapat ni label-label Pahang ni, dapat dua biji kereta motor. Ibarat tak adalah ibarat macam kita ni datang jalan kaki.
1: Mana tahu
0: dapat kereta. Balik dengan kereta.
1: Maknanya nanti datang jangan datang seorang.
0: Betul.
1: Sebab kalau datang seorang, kita risau nanti siapa nak balik kereta lagi sebuah. Jadi kena datang berdua. Ramai lagi bagus.
0: Mana tahu ramai-ramai tu dua-dua terdapat kawok.
1: Jadi itu antara yang menarik lah. Antara abang kata Panglima tadi itu, saya bagi sikit, tak bagi full. Maknanya banyak lagi yang menarik. Saya sendiri pun tak sabar sebenarnya nak tengok ni, yang terjunan daripada PASKAL ni.
0: PASKAL
1: jarang dapat tengok tu.
0: Macam saya lebih suka tengok macam perarakan di udara.
1: Lintas
0: orang kata
2: itu pun ada. Kita dekat negeri Pahang ni, kita bagi yang terbaik, yang
0: baik.
2: Yang mana kita aset Angkatan Tentera Malaysia yang berada di negeri Pahang ni kita ada, dan juga daripada udara, daripada tentera laut dan juga tentera darat Malaysia.
1: Jadi sebenarnya perarakan ataupun sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Pahang ini akan diadakan di Padang Kemunting 4. Mungkin ada yang tertanya, dia pun ni cerita pasal nak tengok itu itu ada kereta dua biji, ada itu ini ni. Tapi dekat mana tempatnya? Kalau orang yang dah dekat Kuantan, mesti dah ada nampak dah. Macam mana jalan dah kena tutup. Bak kata tuan apa, bak kata Panglima kita tadi, dah rasakan kesesakan tu. Dia sebenarnya makin sesak, makin panas, makin semangat. Okey, jadi lokasinya sekali lagi kita kongsikan adalah di Padang Kemunting 4. Okey, jadi Panglima, kita nak tanya, kalaulah katakan orang ramai ni tak dapat berada di Padang Kemunting 4 secara fizikal, tak boleh hadir lah, maksud saya, macam mana lagi agaknya mereka boleh raikan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Pahang sekarang ini bersama-sama dengan kita nak rasakan kemeriahan ni.
2: Dia sebenarnya tak ada cara lain lah, dia kena datang. Itu sebenarnya. Okey, tak ada. Sebenarnya ada.
0: Ada. Okey.
2: Tapi dekat Facebook live Facebook kita ada di Pahang FM, kita dekat media Pahang Media dan juga Kerajaan Negeri Pahang punya link di social media ada banyak banyak. Itu
1: okay,
2: yang itu
1: antara inilah. Jadi tak apalah kalau katakan dekat apa orang kata jauh, dekat luar dari negeri Pahang.
0: Betul. Mungkin orang kata tengah bekerja, boleh orang kata buka handphone sekejap tengok.
1: Betul.
0: Sebab semangat kita sayang kan. Kebetulan boleh, awak daripada Kuantan pergi ke KL, tapi rasa jiwa tu tertinggal di Kuantan. Nak tengok cara live apa benda yang ada dekat terhidang di Kuantan ni. Tengok dekat ni Facebook live.
1: Betul.
0: Tu
1: betul. Yang ni aku setuju. Tapi masuk apa, kalau tengah kerja, tengok dekat handphone, mana boleh main handphone masa kerja.
0: Lunch break boleh, rehat makan tengah hari. Tapi pagi-pagi tu boleh lah, sambil-sambil sarapan tu kan.
1: Betul-betul. Setuju. Okey, jadi kita akan rehat dulu seketika. Azwan, mungkin yang terakhir, sekejap lagi kita akan kembali bersama dengan Panglima kita.
0: Baik.
1: Terus dengar
0: Pang FM,
1: satu pilihan.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom, mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Baik Anum.
1: Asyik. Lagi baik Anum. Tak keluar pula suara.
2: Lambai betul hari ni teh.
1: Ya. Yeah,
2: daripada tadi lagi. Mula-mula pokok lagi dah habis.
1: Ya, yeah, dia sebab kita excited dengan orang kata cerita tetamu kita hari ni. Berkisarkan dengan orang kata majlis sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Negeri Pahang. Kawan ni excited.
2: Nampak
1: gembira, excited sampai kan tak nampak dah button-button tu. Nampak lah.
2: Okay. Jadi ni kata slot ataupun kita punya segmen yang tak akhir lah.
1: Yeah.
2: Bersama dengan Brigadier General Azizan Longji bin Harun, Panglima 4 Brigad Mechanized. Cerita mengenai sambutan Hari Kebangsaan. Okay. Jadi Panglima, yang terakhir kita nak dengar harapan lah. Yeah. Harapan sebenarnya Panglima dah cerita dah tadi.
1: Yeah.
2: Saya harap ramai datang. Saya harap orang bagi semangat bersama-sama kemerdekaan ini kan. Tapi ini saya nak dengar ikhlas daripada hati. Tadi sebenarnya dah sentuh sikit, dah nampak sebab-sebab tu sebenarnya. Tapi ini kita nak dengar seikhlasnya daripada yang berbahagia Panglima. Mengenai sambutan Hari Kebangsaan. Sebab bila bermain dengan media sosial ni Panglima, macam-macam tomahan, macam-macam komen.
1: Yelah,
2: kita pun tak boleh halang. Jadi apa yang nak diperkatakan oleh Panglima sebagai seorang tentera yang berkhidmat, yang tinggal lagi lebih kurang dalam 7-5 tahun dia lagi berkhidmat ni. Dah lama sangat sebenarnya berkhidmat kan. Jadi mungkin tak akhirlah harapan untuk sambutan ni dan juga kata-kata seikhlasnya daripada Panglima sendiri sebagai individu. Bukan sebagai Panglima tu, sebagai seorang tentera.
3: Baik Anum, rasa sebab pula ujung-ujung ni macam tu. Okay, sebenarnya harapan saya untuk perbarisan ataupun sambutan pada kali ini, seperti mana saya cakap, kita adakan keunikan-keunikan yang saya telah terangkan tadi. Saya harap ramai-ramailah kita datang memberi sokongan. Dan juga saya berharap agar majlis ataupun
2: sambutan
3: kita ni berjalan dengan lancar, insyaAllah. So saya ingin memberi pesanan sedikit. Dalam keadaan cuaca sekarang yang panas, kita berharaplah kepada pengunjung-pengunjung pendengar Pahang FM agar bersedialah bawa payung, bawa air kan, minuman yang banyak, sebab akan ada panas kan. Dehydration nanti mudah untuk berlaku. Saya semangat yang tadi yang Ainum cakap tu, saya sebenarnya sebagai seorang tentera, sebagai individu, kita ni sebenarnya adalah memanifestasi kita ke perbarisan ni. Sambutan ni adalah untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita, meninggalkan kemerdekaan untuk kita. Satu perkara satu perkara yang kita sepatutnya menghargai. Sebab sekiranya mereka tidak berkorban untuk kita, kita tidak akan dapat kemerdekaan. Kemerdekaan ni adalah satu benda yang bebas. Kebebasan yang kita untuk membuat negara kita mengikut kehendak kita, mengikut acuan kita, mengikut semangat negara Malaysia kita. So tanpa dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi datanglah memberi semangat kepada perakan-perakan ini, memberi manifestasi. Bukan hanya anggota perbarisan yang menunjukkan itu, juga rakyat Malaysia menunjukkan solidariti bersama-sama lah kita untuk mempertahankan tanah air yang kita cinta ini. Bukan perkara yang mudah, bukan hanya tanggungjawab kepada anggota-anggota beruniform dari segi pertahanan dan keselamatan, tetapi sebenarnya dia adalah tanggungjawab kita semua.
1: Betul.
3: InsyaAllah saya doakan semuanya berjalan lancar, insyaAllah pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah.
2: Okay. Terima kasih. Baik, datang seawal pukul berapa ni tuan? Panglima, kita nak datang ni.
3: Kita datang tu awal, insyaAllah, sebab untuk mengelakkan kesesakan.
1: Betul.
3: Kesesakan trafik, dan boleh merapati untuk melihat sendiri aset-aset yang ditunggu-tunggukan.
2: Lagi dekat.
3: Lagi dekat. Boleh melihat sendiri. Penerjunan tu pun akan berlaku betul-betul di hadapan kita je, di padang itu sendiri contohnya. Jadi saya menyerulah datang lebih awal untuk kita dapat tempat yang elok untuk kita tengok, tempat yang baik, agar kita dapat merasakan semangat dia tu.
2: Baik.
3: Kan lagi dekat lagi semangat dia kan.
2: Seronok sebenarnya kita bersembang dengan panglima kita tadi. Sebenarnya masa off air lagi seronok. Macam-macam cerita pasal pengorbanan. Jadi last panglima
3: Boleh.
2: Ini
1: ada
2: ucapan. Ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan. Ucapan sempena dengan Hari Kemerdekaan ke-69. Saya tersentuh sangat masa panglima sebut mengenai kita sebenarnya menghargai. Ini didedikasikan pembarisan perarakan ni sebenarnya didedikasikan untuk mereka
1: yang dah tak ada,
2: yang telah
1: pejuang kemerdekaan
2: untuk merdeka ni. Jadi kalau kita ni sebenarnya tak jaga kemerdekaan kita hari ni, anak cucu kita besok
1: sehidup punya susah.
2: Jadi apa ucapan lah daripada panglima kita lah. Silakan panglima.
3: Ucapan dan pesanan lah sebagai rakyat Malaysia yang telah merdeka. Saya berharapkan rakyat merdeka ni kita jaga daripada dua aspek. Yang pertama adalah daripada segi fizikal lah. Maknanya kita tidak dijajah daripada segi fizikal, kita tidak dijajah daripada segi pemikiran. Jadilah seorang rakyat Malaysia yang rela berkorban untuk mempertahankan negara, melihat masa hadapan, supaya kita tidak dijajah lagi. Dan akhirnya nanti rakyat yang akan mempertahankan negara ini bukan hanya semata-mata meletakkan perjuangan ini kepada Badan Uniform ataupun Angkatan Tentera Malaysia sahaja. So saya menyeru bersama-sama kita menjadi rakyat yang berdisiplin, menjadi rakyat yang melihat kepada kemakmuran negara, yang menyumbang kepada pembangunan negara, dan juga menjadi rakyat yang maju. Maju daripada segi pemikiran, maju daripada segi etika, maju daripada segi disiplin. Sebab kalau kita lihat negara-negara yang telah berperang, yang telah kita lihat dulu seperti Jepun, Korea dan sebagainya yang telah musnah, tetapi mereka telah, orang kata, comeback daripada pembentukan asas itu. Contohnya daripada segi ketepatan masa, punctuality. So nilai-nilai seperti itulah yang membolehkan mereka berada di mana mereka berada sekarang. So akhirnya rakyat itulah yang akan membentuk sebuah negara. Saya rasa panjang untuk saya menasihat. Panjang lagi kalau nak cakap, tapi mungkin di sesi yang lain lah.
2: Kita borak dua je lah ya, paling
3: banyak. Bertiga.
1: Awak tinggal kau kan. Ajar getel tak kajak.
2: Sebab kalau kita dengar tadi macam kita sebut lah, panglima berkongsi bercerita mengenai kita. Panglima sendiri pun sebenarnya banyak pengalaman pergi ke beberapa negara, bergolak pun menyaksikan sendiri macam mana keadaan negara yang tidak merdeka, yang merdeka tapi masih lagi dijajah,
1: bergolak, masih lagi yang kata tak dalam, aman.
2: Tak sama macam kita kan panglima.
3: Jauh
2: kita ni tenang, kita
1: ni selesa. Kalau kita bandingkan betapa bertuahnya kita
2: sangat.
1: Bandingkan jujur.
2: Baik. Itulah dia sesi luahan hati kita.
1: Curhat.
2: Okey, tak ada tergurau je paling banyak. Jadi apa-apa, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Brigadier General Azizan Long G. Bin Harun, Panglima 4 Briket Mekanais. Hari ini sudi bersama dengan kita berkongsi sebenarnya dah lebih daripada cerita pasal sambutan Hari Kebangsaan. Lebih dah, dia dah cerita pula pasal orang kata pasal kenegaraan.
1: Mendalami orang kata semangat kecintaan kepada negara kita.
2: Okey, jadi insyaAllah Panglima ada waktu, ada masa lagi kita berjumpa lagi di lain waktu ya.
3: Baik, insyaAllah.
2: Terima kasih sekali lagi bersama dengan kami. Okey, jadi apapun kita rehat dulu seketika. Hazwan, kita akan kembali kejap lagi. Terus dengar
1: Pang FM,
2: satu pilihan.
0: Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. #DemiNegara, jumpa lagi.

0: sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantan dengan Nina ke atau
1: Azwan dan
0: Anum ya?
1: Tak kisahlah mana-mana kan. Jadi orang tahu kita berdua sudah test.
0: Betul.
1: Okey, jadi apa pun, terima kasih sekali lagi bersama dengan kamu berdua. Dah pun masuk ke jam yang ketiga. Kejap lagi masuk ke jam yang ketiga ke dah masuk?
0: Dah masuk.
1: 4 minit lagi. Tapi apa pun kita nak bagi tahu the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Selangor. Maklumat lanjut layari scsam.my/crc2026. Okey, jadi jantai kita akan rehat dulu seketika. Kejap lagi azan asal kita
0: pada pukul 4.23 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Jadi terus dengar
0: Bang FM, satu pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

Matahari hinggalah malam melabuhkan tirai. Hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua perkara untuk kita. Nabi nyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Tetapi hari ini sedang pendengar, ramai yang mula meninggalkan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara makan, cara bercakap, cara hidup, semuanya hampir meninggalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sunnah bukan perkara yang kecil. Ianya jalan kehidupan. Contoh mudah, senyum itu sunnah, memberi salam itu sunnah, menjaga adab itu sunnah. Dan kalau kita nak susun, maka banyak lagi sunnah. Yang penting sidang pendengar, makin hari bertambah hari, makin kita bertambah melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah itu tanda cinta kepada Rasul.
0: Cantiknya Iman.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: merdeka, mampu menggegarkan dunia. Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah, biar putih tulang, jangan putih mata.
1: Hidup askar Melayu!
2: Hidup askar Melayu!
1: Hidup askar Melayu!
2: Hidup askar Melayu!
1: Hidup askar Melayu!
3: Kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
4: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya ingin menduga.
1: Pang FM, satu pilihan.

0: Baik, sekarang pukul 5.27 minit petang. Yeah. Okey, Nina.
1: Betul. Kembali lagi bersama dengan Nina dan juga Jantan.
0: Jantan.
1: Petang ini.
0: Ya, yeah,
1: hari. Selamat petang. Kau mau berdua ucapkan? Okay?
0: Ya. Yeah. Hari ini hari Jumaat 28 Ogos 2026 bersama dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Yes, okey, dah halang-halang ni Jantan. Kita ni nak dekat dah kepada hari kemerdekaan kita.
0: Betul.
1: 31 Ogos 2026 ni kan. Mm-hmm. Okey, jadi tahun ni tahun ke berapa Jantan?
0: Kita 69.
1: Merdeka. Ini gara-gara interview Panglima tadi.
0: Ya, yeah, betul. Bila interview Panglima tu, orang kata menguatkan lagi semangat cintakan negara tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Sebab dengan perkongsian dia tadi tu, butiran-butiran yang dikongsikan
1: lah,
0: tu sampai. Apa yang dikongsikan tu, orang kata membuat kita teruja.
1: Ya, yeah. Beliau kata beliau takut.
0: Yeah.
1: Bukanlah takut, maksudnya berdebor untuk masuk ke konti, untuk on air. Yalah, bukan senang juga bercakap ni kan.
0: Yeah.
1: Tapi dia tak tahu, kita sebenarnya lagi takut tengok dia.
0: Sebab yang datang tu Panglima. Kita ni siapa je?
1: Satu lagi dia punya garang muka dia tu pun.
0: Ya. Yeah.
1: Ini kalau dekat Padang Kawat kan, aku rasa kalau anak-anak buah dia ni, ini makan dapur 9-10 kan. Okey, dah halang-halang cerita pasal kemerdekaan ni Jantan.
0: Yeah.
1: Apa kata kita kongsikan sedikit.
0: Betul.
1: Sejarah ataupun ceritalah asal-usul lagu Negaraku.
0: Ya, yeah, yang kita selalu nyanyi tu.
1: Ya. Yeah.
0: Setiap kali apa, pimpinan sekolah pagi kan.
1: Betul. Kalau dekat radio kita pun membuka siaran kita kan.
0: Betul. Pukul 6 pagi tu kan.
1: Jadi siapa pencipta lagu ini kan?
0: Ya, namanya Saiful Bahri.
1: Okey.
0: Saiful Bahri ni asal-usul dia dicipta pada tahun 1957. Ketika negara sedang bersiap menyambut Hari Kemerdekaan.
1: Okey.
0: Tahun yang sama kita sambut Hari Kemerdekaan tu, dicipta lagu ni.
1: Okey, pada masa tu satu pertandingan mencipta lagu rasmi negara diadakan. Pada bulan Februari. Kita merdeka bulan 8. Bulan Ogos, masa bulan Februari tu buat pertandingan cipta lagu. Dan ini empat lagu akhir dari senarai pendek telah ditolak JKPLK yang diketuai Perdana Menteri ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan akhirnya Tunku Abdul Rahman
0: mengesyorkan irama lagu Negeri Perak sebagai asas lagu kebangsaan. Sebab tu lagu Negeri Perak ni dia macam bunyi, orang kata rhythm dia
1: sama
0: dengan lagu Negaraku.
1: Jadi kalau kita tengok pula fokus lirik lagu Negaraku ini adalah menekankan taat setia dan perpaduan rakyat untuk kemajuan negara. Dan ini lagu yang berperanan membangkitkan semangat patriotik dan cinta ke tanah air. JKPLK yang kau sebut tadi tu, jawatan kuasa khas pemilihan lagu kebangsaan. Jadi itulah dia serba sedikit cerita pasal lagu Negaraku. Kita ni bukan apa kan, dah 69 tahun merdeka. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Apa, kita tak tahu apa informasi dan juga maklumat mengenai lagu Negaraku ni.
0: Okey, dan lagu Negaraku ni diperdengarkan buat kali pertama selepas detik 12 tengah malam di ambang Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 bertempat di Padang Kelab Selangor. Dan pada malam bersejarah tersebut, bendera Union Jack turut diturunkan, digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu, diiringi dengan lagu kebangsaan Negaraku. Bayangkan momen tu.
1: Betul tak?
0: Macam mana kalau kita berada dalam momen tu, Union Jack kita turunkan, kita gantikan dengan lagu Negaraku.
1: Kan. Awak cerita tu pun, kau tak boleh bayangkan lah macam mana kalau kau berada di situ. Orang lain mungkin menitik air mata, kau mungkin dah menangis bergembih-gembih dah. Sedih teh.
0: Kalau kau koyok baju. Koyok baju. Lepas tu ada baju bendera Malaysia lah kat dalam.
1: Masa itu pula adalah detik yang sangat berharga untuk negara kita. Macam sekarang kita nyanyi, kita tak rasa sama dengan itu.
0: Betul.
1: Sebab kita dah lama sangat dah hidup selesa
0: dah 69 tahun. Dah merdeka. Dia tak merasa kena jajah, tak merasa susah, tak merasa kena pau berat.
1: Macam pernah rasa.
0: Tak, nenek kot lah cerita. Zaman-zaman orang kata Jepun komunis dulu, pau berat datang rumah. Pau berat, pau garang. Dia orang duduk dalam hutan kan. Makanan terputus. Kita ni Orang kita ni kalau tak beras habis, ubi kayu lah makannya. Buat gantinya. Tapi biasalah kalau ubi kayu makan hari-hari tak boleh juga. Datang menyakit pula. Itulah gayanya.
1: Yelah, dulu nak dapat beras pun bukan senang kan.
0: Bukan senang.
1: Nak bertani kadang nak tembok tak pasal tak. Jadi itulah dia detik-detik bersejarah. Apa orang kata, dendangan lagu Negaraku. Jadi kongsikan oleh Jantan. Jadi kita harapkan ini dapat menjadi satu orang kata informasi lah. Untuk kita sebagai rakyat Malaysia, kita rakyat Malaysia, kita sendiri kena kenal dulu lagu negaraku, lagu kita, jatah negara kita,
0: bendera, sejarah awak kata bendera kita, kenapa dia buat gini-gini design dia.
1: Mesti kena tahu kenapa 14 bucunya, 14 baris kenapa, nama apa sebenarnya bendera Malaysia tu kan.
0: Ni kalau kita buat kuis ni ramai tak boleh jawab
1: dah. Ramai kantoi. Kompom punya. Okeylah, jadi apa pun, sama-samalah kita jadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, itu kita punya
0: tagline
1: untuk mereka tahun ini. Okey, Jantan, pukul 5.45 minit petang sekarang
0: kita ada Khabar Faham
1: edisi petang.
0: Terus dengar
1: Faham FM,
0: satu pilihan.

Baik prestasi atlet sekaligus memperbaiki pencapaian di Sukma Kelantan pada 2028 nanti. Berdasarkan rekod, Pahang meraih 28 emas, 19 perak dan 36 gangsa pada Sukma Selangor, mengatasi 23 emas, 21 perak dan 32 gangsa di Sukma Sarawak 2 tahun lalu. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Rozi Hanis Abdul Rahman. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, sekarang pukul 5.52 minit petang dan menandakan kata di hujung waktu zon apa khabar weh hari ini, Nina.
1: Ya, betul, jantan. Tak salah lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, jadi masa dah sampai untuk kita berundur. Kejap lagi lah kes-tugas seterusnya, Harun.
0: Harun akan menemani anda di zon nurani hari ini.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi bersama dengan Koma berdua.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Wak Manan juga petang ini. Terima kasih, Wak. Siap Wak hantar gambar lagi.
0: Gambar pakai baju bendera negaraku Malaysia.
1: Ya. Yalah, sebab tahun ni dia buat lahir tahun mereka.
0: Dan dia ada cucu ada. Lahir tahun merdeka juga.
1: Hari merdeka bukan tahun lah, Tan. Bulan-bulan.
0: Bulan merdeka.
1: Itu anak-beranak merdeka, Tan. Awak tahu apa?
0: Maksud, kata lagi berapa hari lagi, Wak Mana akan menganjak usia, menginjak lah.
1: Menginjak
0: usia 69 tahun.
1: Betul.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: In advance.
1: Gitu. Happy birthday, Allah. Okeylah, jadi apa pun kita tamatkan dulu siaran kita untuk Zone Apa Khabar Weh.
0: Ya.
1: Bukan siaran, Zone.
0: Zone. Apa khabar weh?
1: Kita beralih ke Zone Nurani, okey?
0: Okey.
1: Jumpa lagi.
0: Terus dengar.
1: Bye, FM. 3, 2, 1.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak Mai FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan alhamdulillah dapat bersua lagi kita di ruangan ini dan diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bersama dengan siaran Pahang FM ketika ini untuk Zon Nurani edisi Jumaat 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kita ucapkan dahulu kepada dua rakan setugas kita di Zon Apa Khabar Wei sebentar tadi yang dah pun membawa macam-macam celotehnya. Terima kasih Warma berdua. Selamat kembali pulang ke pangkuan keluarga masing-masing dan ke rumah. Begitu jugalah anda kan, hati-hati memandu. Dan sering kita ingatkan kalau anda di kawasan-kawasan yang akan terlibat dengan perarakan ataupun sambutan kemerdekaan kita pada 31 Ogos ni, so plan baik-baik perjalanan anda. Jangan ada yang tersesat jalan ataupun tersalah sempang untuk sampai ke rumah pula, jadi jauh pula nanti kan. So handphone kan senang sekarang ni, type je dekat map ke, dekat Waze ke, dan juga lain-lain untuk anda sampai. Kalaulah anda mungkin baru-baru nak tahu jalan-jalan, orang kata jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus tu kan, hati-hati memandu. Selamat sampai ke pangkuan keluarga semuanya. Dan insyaAllah 3 jam berikutnya di Zon Nurani akan bersama dengan Saifullah Harun Sulaiman yang menggantikan Nasrid Razali yang masih lagi bercuti, baru pulang dari Sukma Selangor 2026 baru ni. So selamat jugalah untuk Nasrid Berhad. Saya dengar honeymoon dekat Cameron Highlands. Okeylah, kalau anda dah plan apa ceritanya pasal holiday anda pula, so saya say good luck dan plan baik-baik sebenarnya. Kalau kita tengok keadaan cuaca sekarang ni, tiba-tiba kan dia hujan sebelah petang kan. Kalau ada aktiviti anda yang melibatkan outdoor, check dulu dan pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Okey, so saya akan terbang bersama dengan anda di ruangan ini. Kita mulakan dengan Shawn Mendes, Imagination, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihanku.

dan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: Hang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan bertemankan anda ketika ini. Saya dikonti ketika ini Harun ataupun Saifullah Harun Sulaiman untuk Zon Nurani edisi hari Jumaat 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Berapa hari je lagi kita akan sama-sama meraihkan kira macam birthday negara kita lah kan. Hari kemerdekaan kita yang akan kita sambut pada 31 Ogos ini. So, saya nak jemput ramai-ramai. Ayuh, kita memenuhi lokasi-lokasi di kawasan masing-masing yang meraihkannya. Contoh kalau saya di Kuantan ketika ini akan berlangsung perarakan pagi tersebut di Padang MPK ataupun ialah kebiasaannya memang berlangsung di situ berhampiran dengan HTAA dan juga bersebelahan juga dengan lembaga hasil. So kalau free pagi itu untuk kita semarakkan lagi jiwa kemerdekaan kita, jom ramai-ramai kita saksikan apa yang bakal dibawakan perbezaan dari tahun-tahun yang sudah berkenaan dengan sambutan Hari Merdeka pada 31 Ogos pagi tersebut. Okay, so apa-apa pun kita wish luck lah untuk semua yang dah pun kata orang tu bercuti ni. Semoga ada ruang dan peluang untuk bersama. Lebih cantik bawa anak-anak, biar mereka tengok, semarakkan lagi jiwa mereka dan semangatkan mereka dengan apa yang telah pun tercipta untuk kata orang tu Hari Merdeka kita. Okay, so kita tunggu anda di sana, di mana-mana lokasi sambutan besar-besaran di kawasan seluruh daerah di negeri Pahang. Okay, jadi jom kita terus berhibur dan untuk rumah bersama 7.16 minit malam akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kita jumpa nanti, terus setia bersama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina bi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua perkara untuk kita. Nabi nyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Tetapi hari ini sedang pendengar, ramai yang mula meninggalkan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara makan, cara bercakap, cara hidup, semuanya hampir meninggalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sunnah bukan perkara yang kecil. Ianya jalan kehidupan. Contoh mudah, senyum itu sunnah, memberi salam itu sunnah, menjaga adab itu sunnah. Dan kalau kita nak susun, maka banyak lagi sunnah. Yang penting sinang pendengar, makin hari bertambah hari, makin kita bertambah melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah itu tanda cinta kepada Rasul.
2: Cantiknya iman, faham.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli Osman. Beliau akan membaca surah At-Taubah bermula ayat 93 hingga ayat 110. A'udhu bin

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق

0: Sun, apa khabar weh? Zun Nurani.
1: Habibnya, ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin.
0: Dan Zun Inspirasi.
2: Bagaimana aku terlanjur mencintai.
0: Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
4: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan pastinya bertemankan saya Saifullah Harun Sulaiman ketika ini untuk Zon Durani edisi Jumaat 28 Ogos 2026, 15-16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat lagi ucapkan kepada anda yang mungkin baru saja ketika ini pulang dari tugasan masing-masing ataupun yang baru saja masuk shift kerja malam. Selamat bertugas. Semoga malam ini je menjadi malam yang panjang dan malam panjang yang nikmat dan juga bahagia di tugasan anda. Okey, macam saya juga bekerja di sebelah malam. So nak tak nak kita kena selesaikan tanggungjawab kita bersama. Okey, juga anda yang mungkin ketika ini berada di mana-mana lokasi, tak kisah di mana pun, tapi kalau laluan-laluan telah pun ditutup untuk raptai ataupun latihan bagi perarakan sambutan kemerdekaan di kawasan anda juga, so elakkan dari berlaku kesesakan. Cari jalan lain. Cuba orang kata pastikan anda tidak tersangkut di kawasan-kawasan seperti itu, melainkan anda memang nak pergi tengok ataupun ada tugasan di sana. Okay, so good luck untuk semua. Kita nak teruskan perjalanan malam kita sehingga jam

9 malam. So pukul 8 nanti kabar ringkas menyusul untuk bersama dengan anda. Okey, jom kita layan dulu. Ini Cassandra, cinta terbaik Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM,

0: Sun, apa khabar weh? Sun Nurani. Dan Sun, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan kita dah pun tiba ataupun menjejakkan kaki perjalanan kita ke jam terakhir 8.9 minit malam ketika ni. Selamat malam kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kita di platform online di RTN Klik. Thank you. Anda boleh dengarkan 34 sesi radio di sana, termasuk juga yang terbaru anda boleh dengarkan secara online, iaitu Radio AI. Kita sediakan untuk anda dan juga boleh menikmatilah sajian yang kita sediakan di sana sebagai tontonan anda yang mana minat drama, hiburan dan lain-lain di sana. Okey, dan terima kasih memilih kami walaupun perjalanan anda sangkut-sangkut di kerana line telefon anda, tapi tak apa, steady aja, insyaAllah anda akan terus mendapatkan lagu ataupun hiburan serta merta dari kami di Pahang FM, satu pilihan. Okey, jadi kita nak teruskan perjalanan marathon hits kita untuk jam terakhir ini. Kita mulakan dahulu dengan lagu Ajol dan juga Afiq Sazwan, lagu yang pernah dipopularkan orang kata penyanyi asalnya Acik Spin, kini diberikan nafas baru oleh dua penyanyi baru ini. Di manakah janjimu dulu? Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Marathon Hits! Radio Malaysia Pahala FM.

0: satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina bi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua perkara untuk kita. Nabi nyatakan, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku." Tetapi hari ini sedang pendengar, ramai yang mula meninggalkan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara makan, cara bercakap, cara hidup, semuanya hampir meninggalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sunnah bukan perkara yang kecil. Ianya jalan kehidupan. Contoh mudah, senyum itu sunnah, memberi salam itu sunnah, menjaga adab itu sunnah. Dan kalau kita nak susun, maka banyak lagi sunnah. Yang penting sidang pendengar, makin hari bertambah hari, makin kita bertambah melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah itu tanda cinta kepada Rasul.
2: Cantiknya iman.

0: Radio Brescia. Orange FM.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone Aktif.

0: Kun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Bagaimana talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Marathon Hits. Music Pahang.

0: lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke?

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Dan juga selamat malam buat semua pendengar setia Pahang FM di mana juga anda berada. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Jumaat hari ini. 28 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kalau tadi anda telah ditemani DJ Harun menerusi zona Nurani sehingga jam 9 malam tadi, kini untuk 3 jam yang seterusnya dari sekarang hinggalah ke 12 tengah malam nanti, anda bertemankan saya Ucup dalam zon inspirasi. Jadi apa khabar anda malam ini? Diharapkan anda semuanya dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang ceria dan berada dalam suasana yang tenang bersama dengan keluarga yang tersayang. Malam ini cuaca sejuk. Ada tempat yang hujan petang tadi. Jadi malam ni sejuk sikit lah kan. Ada yang mungkin sedang bersantai di rumah. Tak kira juga yang sedang bertugas shift ketika ini. Ataupun yang sedang memandu. Kemana destinasi anda malam ini? Sambil layan Pahang FM kan? Okey, balas saudara. Sedar tak sedar, tinggal 3 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Dengan suasana sambutan Hari Kebangsaan, khususnya di Bandar Kuantan, sudah pastinya semakin terasa. Kalau kita melalui sekitar Bandar Kuantan ni, mungkin ada nampak pelbagai persediaan serta latihan ataupun raptai yang dijalankan. Dalam pada masa yang sama, pengguna jalan raya perlu ambil perhatian kerana sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 ni, ada beberapa laluan di sekitar Bandar Kuantan yang akan mengalami penutupan serta lencongan lalu lintas bagi memastikan kelancaran dan juga keselamatan orang ramai. Jadi antara laluan yang terlibat ni ialah jalan Teluk Sisik, laluan dari pusat bandar menuju ke Jalan Tanah Putih serta laluan dari Tanah Putih menuju ke bandar. Jadi kepada anda yang akan keluar masuk ke Bandar Kuantan dalam tempoh ini ya, sehingga 31 Ogos ni, rancang perjalanan anda lebih awal. Gunakan laluan alternatif dan patuhi arahan anggota polis trafik di lokasi. Dan yang paling penting, elakkan meletakkan kenderaan anda di bahu jalan atau di kawasan yang dilarang. Okey, balas saudara, di jam yang pertama ini, seperti biasa pada pukul 9.30 minit malam, kita akan ikuti info sukan. Kita bawakan perkembangan dan juga cerita terkini dari dunia sukan untuk anda. Dan selepas itu kita sambung dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya menemani malam anda. Dan tepat jam 10 malam nanti, seperti biasa, kita akan beralih ke segmen Seleksi Tangkap Leleh. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama saya Ucup sehingga tamat siaran Pahang FM. Santaikan malam anda, hilangkan penat sehari bekerja dan biarkan Pahang FM menemani anda.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

Baiklah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam ini kita tak perlu terburu-buru. Biar sekejap dunia di luar sana berhenti berlari. Dan kita beri ruang untuk hati ini bernafas. Ucup masih bersama anda dalam Zon Inspirasi. Dan sekarang kita melangkah masuk ke jam yang kedua. Jam yang selalunya membuatkan kita lebih jujur dengan perasaan sendiri. Kerana apabila malam semakin larut, ada kisah yang kita tak ceritakan kepada sesiapa, tetapi hati kita sendiri masih menyimpan. Dan seperti biasa, inilah waktunya untuk kita bersama dalam seleksi tangkap leleh. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang udara Pahang FM. Ada yang mendengarkan sambil berehat di rumah. Ada juga yang masih bekerja mencari rezeki malam ini. Ada yang dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang sedang sendirian menemani malam dengan segelas air ataupun secangkir kopi. Apapun keadaan anda malam ini, terima kasih kerana bersama dengan kami Pahang FM. Dan seperti biasa untuk malam ini, kepada anda boleh menghantarkan permintaan lagu menerusi WhatsApp Pahang FM di 0103207448. Dan seperti biasa, lagu-lagu jiwang ya, dari era 80-an, 90-an hinggalah lagu-lagu terkini yang masih mendayu-dayu. Lagu yang bila kita dengar, tiba-tiba ada satu wajah yang muncul dalam ingatan. Ada satu nama yang kita tak sengaja sebut dalam hati. Ada satu tempat yang kita rindu. Atau ada satu kisah yang kita ingat dah lama kita lupakan. Rupanya masih tersimpan kemas di sudut hati. Itulah tangkap leleh. Bukan sekadar lagu, tetapi lagu yang menjadi jambatan antara kita dengan kenangan. Baik, Ucup dah terima lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Selamat malam buat Mi Fit dari Pekan. Malam ni nak dengarkan lagu dari Exis, Diammu Gunung Berapi. Dengan ucapan selamat beristirahat buat semua. Moga malam ini diberi ketenangan, emosi dan juga jiwa serta perasaan dalam menempuh liku-liku hidup yang keras dan mencabar ini. InsyaAllah. Terima kasih Mifid. Terusnya, Ucup terima kiriman daripada Wak Manan Skincan. Selamat malam, Wak. Ucapan Wak malam ini, salam kemerdekaan untuk semua. Dan nak dengarkan lagu dari Nurul Kerana Terluka untuk semua sahabat-sahabat Pahang FM di mana jua berada. Terima kasih, Wak Manan Skincan. Terusnya, Ucup terima kiriman dari Romli Tementi. Assalamualaikum.
Salam kemerdekaan. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Datuk Sharifah Aini, Kasihnya Ibu. Dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar yang mengenali diri Romli dari Temanti. Terima kasih banyak-banyak atas kiriman yang dihantar. Dan seterusnya ini kiriman dari Pak I, dari Cenderawasih, Kuantan. Malam ni nak dengarkan lagu dari Kang Gembeng, Takkan Terganti. Di mana malam ini ucapannya buat suami tercinta. Semoga seluruh peluh dan juga titisan keringat yang engkau keluarkan dalam perjuanganmu mencari nafkah untuk kami sentiasa diberkati dan dibalas dengan syurga. Itu dia indahnya sebuah doa daripada seorang isteri buat lelaki yang tidak pernah jemu berjuang untuk keluarga. Dan buat para suami di luar sana, mungkin ada yang tidak selalu yang diucapkan, tetapi percayalah, setiap peluh dan juga pengorbanan anda ada hati yang menghargainya. Terima kasih banyak-banyak Pak I dari Cenderawasih, Kuantan. Seterusnya ni dari Kak Long dari Triang 3. Kata Kak Long malam ni nak dengarkan lagu dari Hatan, Mahligai Syahdu. Dan dalam kesempatan ini, Kak Long ingin mengucapkan selamat malam buat semua pendengar Pang FM yang mengenali diri Kak Long Triang 3. Dan tak lupa juga ucapan buat Nazura Star yang sedang berehat di rumah. Kalau Nazura Star, kalau masih belum terlelap, dengarkanlah lagu ini baik-baik. Kerana malam yang tenang, lagu yang mendayu dan nama yang disebut dengan penuh ingatan mungkin menjadi teman paling indah sebelum mata terpejam. Jadi untuk anda semua, jom kita layan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Okey, balas darah serapun 10.34 minit malam ketika ini. Malam semakin larut, suasana pun semakin sepi. Udara yang dingin, angin malam yang bertiup perlahan, kadang-kadang buat kita lebih mudah teringatkan sesuatu. Terutamanya buat anak-anak perantau yang mungkin pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti hujung minggu dan juga hari kebangsaan. Mungkin hari ini anda dapat duduk semeja dengan mak dan ayah, dapat makan masakan di kampung, dapat dengar suara yang selama ini hanya kita dengar melalui telefon. Dan mungkin malam ini ada yang sedang memandang wajah ibu dan ayah sambil terfikir, berapa lama lagi aku boleh duduk di sisi mereka? Sebab kita tahu ya, perantauan mengajar kita erti rindu. Bila jauh baru kita sedar, rumah bukan sekadar tempat untuk pulang. Rumah adalah tempat ada hati yang sentiasa menunggu. Jadi buat anda yang sedang bersama keluarga malam ini, hargailah saat ini. Dan buat yang sedang bersendirian, apa yang sedang bermain dalam fikiran anda malam ini? Adakah ada seseorang yang anda rindu? Ada kenangan yang tiba-tiba hadir? Atau mungkin ada sesuatu yang anda simpan dalam hati tetapi tidak pernah diluahkan? Apapun cerita anda, jangan jom kita biarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita malam ini berbicara bagi pihak hati. Baik, selamat malam buat Cik Kiah dari Rompin. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Jamal Abdillah, Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Semoga lagu ini dapat menghiburkan semua yang mendengarkan Pahang FM. Dengan ucapan selamat menyambut hari kemerdekaan, semoga Allah merahmati negara kita Malaysia dalam aman damai. Amin. Terima kasih banyak-banyak buat Acik Kiah Rompin. Seterusnya, kiriman yang Ucup terima dari Manja, dari Karak. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Malam ini Manja nak dengarkan lagu yang bertajuk Suara Cinta dari Mega. Diharapkan terhibur buat Manja di Karak. Seterusnya, Ucup terima kiriman dari Acik Rekiah dari Cendrawasih. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Inilah hari yang sedih, teringat yang tiada. Katanya lagu ini untuk hiburan diri sendiri ya, dan juga yang mengenali Acik Kiah dari Cendrawasih. Seterusnya, Ucup terima kiriman dari Najib dari Triang. Malam ni nak dengarkan lagu dari Niki Ardila, Ku Tak Akan Bersuara. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi seleksi Tangkap Leleh.

0: Begitulah lagu dari Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. 11 malam nanti, utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
1: Pahang Barat. Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
4: Ku percaya.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 11 Malam.

0: merdeka, mampu menggegarkan dunia. Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata.
1: Hidup askar Melayu!
2: Hidup askar Melayu!
1: Hidup askar Melayu!
2: Hidup askar Melayu!
1: Hidup askar Melayu!
3: Kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
4: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.

Baiklah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam kepada anda semua. Kita sudah memasuki jam yang terakhir Ucup menemani anda dalam zon inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini, 28 Ogos 2026. Baiklah, saudara. Malam semakin larut. Mungkin ada yang masih berada di luar meronda-ronda malam ini sekadar nak ambil angin malam, menenangkan fikiran selepas seharian penat bekerja. Kalau di rumah tu, mungkin ada yang sedang duduk sendirian, termenung di ruang tamu ataupun di dalam bilik, mata memandang jauh, tetapi fikiran entah ke mana. Kadang-kadang dalam suasana yang sepi begini, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita simpan dalam hati. Tak perlu diceritakan semua kepada sesiapa, cukup kita sendiri yang tahu. Jadi buat anda yang masih belum mengantuk lagi, jom kita temankan malam ini dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan kita menerusi seleksi Tangkap Leleh di Pahang FM. Baik, Ucup terima kiriman daripada Hanapiah dari Pekan. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Malam ini Hanafiah nak dengarkan lagu daripada Hatan Rindu Bertandang Lagi. Di mana lagu ini ditujukan buat semua pendengar Pahang FM dan juga buat diri sendiri. Mungkin ada lagu yang kita pilih untuk orang lain, tetapi ada ketika lagu itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Untuk menemani hati kita yang penat, untuk memujuk perasaan, atau sekadar untuk mengingatkan diri bahawa kita masih di sini, masih bertahan dan juga masih meneruskan perjalanan. Buat Hanapiah dari Pekan, ya, terima kasih kerana berkongsi malam ini bersama dengan Ucup dan juga semua pendengar. Jadi perlahan-lahan kita biarkan melodinya menyapa malam. Dari Hatan Rindu Bertandang Lagi, seleksi Tangkap Leleh Pahang FM, satu pilihan.

Bala saudara, surat pun 11.44 minit malam ketika ini. Nampaknya sampai di sini dahulu dapat ucap temani anda semua dalam Zon Inspirasi di Pang FM. Tak terasa dari jam 9 malam tadi kita bersembang, berkongsi cerita dan menemani malam dengan lagu-lagu pilihan anda. Terima kasih Ucup ucapkan kepada anda semua yang sudi menemani Ucup dari awal hingga ke saat ini. Buat anda yang menghantarkan kiriman ucapan, luahan dan juga permintaan lagu, terima kasih kerana sudi menjadikan Pahang FM sebahagian daripada malam anda. Dan buat anda yang hanya mendengar dalam senyap, Ucup juga menghargai kehadiran anda. Mungkin kita tidak saling mengenali, tetapi malam ini kita berada pada frekuensi yang sama, mendengarkan lagu yang sama, merasai emosi yang sama, dan menjadikan radio sebagai teman anda di malam hari. 12 tengah malam nanti, siaran Pahang FM akan disambung siar ke Nasional FM dan anda akan dapat ikuti semula siaran Pahang FM seawal jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi pada hari Isnin minggu hadapan menerusi Zon Persona. Jadi selamat beristirahat. Selamat malam semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur.

0: Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Hari Sarawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Gemburu Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu walau di mana cu anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Pura Negeri dengan Blues Terengganu kita. Ada yang nak ke Pantai Timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya, kata orang tu cukup indah, cukup cantik. Pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara. Ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya. Jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng berhantu ni. Ramai geng-geng berhantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kupu-kupu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusanagi, Nur Safa Marwah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abad SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Dua, berbaki dua hari lagi kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Marwah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, Sungai Lapu Diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik ini dia Def Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Aku melansa je dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadir melaporkan diri. Zaida MZ Muhammad Fikri Jun, kita ada Razlan Tiger Zah Ketin Itachan Ajia Cemong Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad Siti Farah Mat Syarif Ati 80 Azmi Rina, kita ada siapa lagi, Dak Lili Azlan Nordin Adam Geng Bangau Langkawi, mantap. Karamel Latih, kita ada Black Ants, siapa lagi, Ilana 20 Ina Kamarul Arifin, Senerian Berhad, Lu Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ucup dari NEC Pro 2 Tinta, masih lagi kerja Jup. Okay, last day sebelum cuti. Okay, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2, okay, salam dengan geng-geng Pro 2 Ucup. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termissing skrunya. Kudin juga terus hadir, panjang cekodok, mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Amo dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal lirik oleh Jaber. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertambahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apapun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman Sarawak pula pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Super Novice, juga dalam perjalanan waktu ini. AG Anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Carol Baha, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Da, Cik Mat. Alah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Mamat Rosli Seli, Iti 90, Farah Mi, Nisa Jerantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Andi 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir. Hadir menerusi live di TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah. Saya nak ucapkan, saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Yelah. Ingat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi. Nasrul Gemburhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru.
untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Sudhakar Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Dan kita semua adalah rakyat Malaysia, dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah, percayalah, kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan dan kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudara Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chamel, Faizal JB, Cik Mas, Ati Azuriati, Jajar 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perodua Rawang, member Bumper Pain katanya. Nora Fida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah, Jaafar Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina-Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina, siapa lagi? Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Dar Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Dalisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger di Drive Penang hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam pagok ni habis, manis, nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah.
jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saharu Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrullah Kiambur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

Love Fantas dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertambah, ya. Dan banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak, kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan kepada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni, bang. Yelah, nak buat macam mana, kan. Cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti, tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah di pedalaman di persiangan Sipitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Disandakan Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dang, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah, bang. Dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusof, Yuswan Yusof, Noli Halim, Jun J.R., Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rukiah, Rukiah Ngah, dia kata, Assalamualaikum.

Itura juga salam hadir. Yang hadir terus hadir. Cik Man masih lagi di Madinah. Cik Man, okey, kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Cik Man. Noran Yasin. Kita ada Henry juga di Kuching Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas. Cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Liza Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah kan. Wan besar Ipoh, panas jerubu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerubu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu pakailah pelitup separuh muka kan. Pakai yang N95 punya tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerubu ni. N95, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti di luar rumah kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerubu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu pasang, tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus boleh buat lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburuh Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perpaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan Kerajaan Madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang, ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insya-Allah lah . Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mengko dalam perjalanan katanya ni, nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu. Ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina Nina. Kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Ziwani. Sambal lagi. Lagi yang hadir, ramai yang sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Usop katanya yang balik kampung, hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim jerebu ni, pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Lebih bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, Janji Manismu. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya Allah kan. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 2:57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat, Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tu badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni, dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak buat macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labung di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak,

basuh, kata orang tu air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Aina Fizan kata dia selamat bertugas. Ya selamat mendengarkan. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama bertugasan kan, sambil-sambil meronda tu saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasyam Memiana, Moiti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Rizal, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi, Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zaid dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul, mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, Gemersik Suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tapi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman diri oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 ini pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya, dalam hidup ini kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasa Nagian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik yang atas jalan raya. Teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi, cari kawasan rehat dan rawat. Walaupun kawasan rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kawasan rehat dan rawat, arena memang penuh. Maklumlah, cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, Pameran Pertanian, Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEP Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran, kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantar shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tu. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan, tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini No. 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, No, Rina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila, Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77 juga baru hadir. Okey. Okay, waktu begini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dahulu menangis tepi bucur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus layan Nasional Gambar Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Kumpulan Hewin menerusi lagunya Cinta Si Camar Putih membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Burhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertabahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syarizah pakar jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu. Kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawal lah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah, apapun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian allowance ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi belanjawan 2027. Oh ya, saya rasa macam baru je belanjawan tahun lepas, dah nak belanjawan yang terbaru kan. Dah ya, sekarang kita dah masuk penghujung Ogos, belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi, Miss Kayu, Inul Fariha, Sabri Rajman, Aida Asrul, Hasli Zabaha, Virginia Vanessa, Nomala Abdul Hamid, Zoo, ada Junizam, Luz Corner, sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okey, selamat mengemaslah. Azifika, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Makin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam berkata, assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng berhantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okey, sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis tepi bucu katil. Tadi koleksi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bucu katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayani, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, Zindagi Banggai Hutum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

hantaran suara Zaid menerusi lagunya Menjulang Kasih. Oh, hari ini ramai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula nanti ada tiba-tiba bunyi helikopter, bunyi jet pejuang kan. Sebab hari ini raptai penuh sebagai kata untuk persiapan terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi 31 Ogos, siapa-siapa yang ada ke lapangan, kita sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perarakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ini nak tengok depan mata bagaimana abang bomba berkawat, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawat, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawat. RTM pun ada tau, RTM. Cuma Abang Manis tak ada lah. Ada yang tanya Abang Manis tak masuk kawat ke? Tak, tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zaila Rus, selamat pagi, melaporkan diri bersama dengan saya, ejen White Gluta Horse. Ada Dila, ada Kamal, Abi Hashim, rider jalanan, Afif Yusof. Nah, bagi mereka yang nak tinggalkan rumah tu, ialah cuti sekolah, nak balik kampung, nak jenguk orang tua kan. Dia time cuti sekolah ni memang macam gitulah kan. Nak balik kampung bukan kerana kita nak balik kampung, tapi atuk nenek dah telefon dah. Bila nak hantar cucu abah ni? Gitu. Selalu memang macam itulah. Ni dari kan nak cuti sekolah ni, bila nak balik kampung, nak hantar cucu abah, abah nak tengok cucu, mak nak tengok cucu, macam itu. Jadi kita kenalah hantar anak-anak kita kan balik ke kampung. Selagi mereka masih ada, selagi itulah kita akan pulang ke kampung, jenguk ke kampung. Kalau mereka dah tak ada, kita pulang ke kampung juga, tapi terasa lain lah sikit kan. 4.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu, tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas, tapi nak buat macam mana kan. Bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat dah tu, ada yang dah mengantuk sangat. Cari kawasan rehat dan rawan, berhenti seketika, tidurlah. Tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita, kita abaikan. Jadi berehat. Ada yang kata kena kopi okau-kau bang. Tak, dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi O, tu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Dia kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah, kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak buat macam mana? Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tak sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia, gemersik suara Sonia, menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh sutera Iwa I dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi? Pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Semua okey ya pagi ini. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan dia GBH dari tengah malam, rupanya tertidur dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki, itulah orang tua-tua dah pesan dah, tidur cuci kaki. Esok NDC berdua tinted, luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi, Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi, Kuala Terengganu 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang 5.55 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.53 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.59, Seri Mandungi 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa, kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Norazlina Nordin. Dan rakaman Raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Buri, Kota Media. Okay, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni, sebab ramai yang kekal setia. Dan masuklah mereka yang sedang memandu waktu ini, dah berjam-jam tak sampai lagi, kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam, kenyang makan angin. Jelah cuti-cuti Malaysia ni kan, ditambah dengan cuti sekolah, ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, yang bertugas selamat bertugas, jangan risau. Yang bertugas tu jangan risau, kita doa sama-sama segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon, Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Gebur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: amal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, kan ramai pula sebelah kiri saya yang senyum, sekian dia maklumkan. Maknanya apa muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah ikut, sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara, kan macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong, orang kaya muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerajaan Saudi bila dia dah degil, degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia, kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang saudara-saudara kat sini kata nak pergi Saudi, macam mana kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta nak pakai harta dia, semua dah dibekukan, macam mana kita nak jamin dia dekat sana. Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kenalah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja, antaranya waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa ya muslimin muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau kan ustazah, saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni, tak pernah lagi terima sebanyak tu. Menangis dia telefon, ustazah akak baru pencen kerja. Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar dah pencen ni, masya Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun agak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah, yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu, saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah, apa sahaja yang saya dah buat kesilapan Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, kau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ, saat kita melakukan kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, barang semua naik, hujan je yang turun bagi tadi, masya-Allah. Gaji tak naik-naik pun ustazah, tapi subhanallah Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik, kan, dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul makin lama makin kurus, tulang je yang nampak, sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni, bebas untuk menjadi diri sendiri. Itu sebab sekarang ni terpaling, suka hati akulah, aku nak buat apa pun duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya, kenapa aku ada pakai duit kau? Tak ada kan? Oh masya Allah. Dia punya narcissism pula tu kat bawah tu, kan main lagi. Betul lah, tak payah dengar cakap orang. Duit you kan, you jalan je terus, tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil Hai. Dia kata apa? Kita ni golongan narcissism ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga ya Allah, kan? Kalau narcissism netizen tu, muslimat dirahmati Allah, tak tahu hujung pangkal dengan kita, kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibik kat rumah dia ke? Hidup lah Ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia. Saya follow lah. Kesian ya, muslimat dirahmati Allah. Hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapa yang suruh tudung tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kenapa muslimat dirahmati Allah, kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan seorang-seorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul. Ada tak kita cek diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah, siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya kau kejut lagi kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada. Ya Allah, yang Allah tahu kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar Ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi, kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah, kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah, kata, sayang suami til jannah. Kena kejut. Soal dia bangun tak bangun, muslimin-muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa, payahnya ya Allah. Macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik? Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik. Macam mana anak-anak nak baik ya Allah kalau isteri tak nak dengar cakap suami ya Allah? Kan ini yang kita cari dalam diri kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan secara fizikal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni, kan, seorang isteri kata, saya sabarlah Ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana, kak, yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham muslimin muslimat dirahmati Allah? Kan lepas tu, lepas berapa bulan, setahun-setahun, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia. Tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita dah tak larat nak bangkit beribadah? Kan tak larat bangkit beribadah sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, Ustazah, jiwa yang merdeka Ustazah, tak apa, Allah kan ada. Sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah. Gaduh suami isteri, pergi lari kat balai polis. Polis kata ni bukan urusan kami ni Ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor, sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga. Jadi bawalah laporan tu, barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu, apa kepincangan yang berlaku, kan? Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslim muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia diuji dengan lelaki yang begitu, ya Allah, aku juga punya hak untuk apa muslimin muslimat masuk ke syurga Allah dengan uji yang ini, ya Allah. Teruskan kehidupan kita. Kerana kita tidak ke syurga kerana dia. Kita ke syurga kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, "Sif lana rabbaki ya Muhammad." Kan mereka menempelak Nabi, "Ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad." Nabi nak cerita macam mana, sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah tu tunggal. Tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun. Sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin, tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali. Kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang sorang-sorang pun. Fatimah melihat orang datang pergi ros najis dekat tengkuk Nabi. Abu Jahal nak pijak-pijak tengkuk Nabi. Cuma Allah jaga Nabi tidak mati dalam situasi itu. Subhanallah. Tapi dia tahu Allah suruh aku sembah dia ni. Tak ada pula berpindah kepada menyembah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tidak. Hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh. Apa yang mereka takutkan, muslimin muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Blanchet dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, nasional hujung minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio, 2 secara dalam talian, secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda, juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu, bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas kan? Terutamanya pasukan keselamatan, mereka yang dalam sektor kesihatan. Bagi mereka yang nak ke Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, selamat menyaksikan, selamat menyaksikan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga perbadanan pengurusan sisa pembejaran juga pembersihan awam SWCOP akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tak kira di mana jua anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat, bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri, sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Radio Brescia. Bahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM

حكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

قلوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan satu pesanan atau kata-kata hikmah yang pernah saya terbaca yang berbunyi, kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka dirikanlah solat. Kalau kamu ingin Allah berbicara dengan kamu, maka bacalah Al-Quran. Selesai sekalian, solat merupakan tawajuh kita kepada Allah. Kita berhadapan menghadap Allah Ta'ala. Bacaan-bacaan zikir dan doa dalam solat itu adalah seolah-olah kita bercakap dengan Allah. Dan kita yakin Allah Ta'ala mendengar apa yang kita baca, apa yang kita cakap. Malahan dalam sebuah hadis Nabi SAW, baginda menyatakan bahawa Allah Ta'ala respon atau menjawab bacaan Fatihah kita. Kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, setiap satu itu Allah memberi respon. Kita je yang tak dengar. Jadi betul lah yang dikatakan tadi, kalau anda ingin berbicara dengan Allah Ta'ala, solatlah. Sementara Al-Quran merupakan kalam atau kata-kata Allah yang suci, wahyu terakhir yang terulung, yang agung. Jadi kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kita nak mendengar kata-kata Allah, cakap Allah kepada kita, maka kita kena baca Quran. Bila baca Quran, bacalah dengan teliti. Baca juga terjemahannya. Dan bila kita baca itu, anggaplah bahawa ayat-ayat Allah itu, cakap-cakap Allah itu, kalam Allah itu ditujukan kepada kita. Cerita-cerita kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu seolah-olah Allah bercerita kepada kita. Sebenarnya bukan seolah-olah, Allah tu bercerita, memang bercerita kepada kita. Jadi kalau selama ini kita hanya baca ayat-ayat Quran sahaja, lepas ni kita belik-belik juga terjemahannya. Supaya dengan itu kita akan dapat rasai seperti yang disebutkan dalam kata-kata hikmah tadi. Kalau kita belum pandai membaca, belajarlah, mengajilah. Tak payah malu-malu. Biar kita malu sekarang, nanti tidak malu depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW.

0: Iman, kau tengok tak dekat Facebook semalam video lelaki cuba bunuh diri?
1: Weh, iya ke? Aku tak tengok lagi lah.
0: Ngeri weh. Tapi kesian tau, cubaan bunuh diri tu tak berjaya. Kau tengok je dekat Facebook aku, aku dah share.
1: Eh, boleh tak kau hantar video tu dekat WhatsApp aku? Aku nak hantar dalam grup kerja kita ni, biar gempar sikit.
2: Berhenti. Jangan jadi individu tidak bertanggungjawab menyebarkan atau merakam gambar dan video sensitif di media sosial hingga menimbulkan kengerian dan ketakutan awam. Tahukah anda, statistik kejadian bunuh diri di Malaysia memperlihatkan peningkatan yang sangat membimbangkan. Kajian membuktikan dengan melihat gambar atau video kejadian bunuh diri boleh mencetuskan keinginan individu lain untuk turut sama mencubanya. Lebih-lebih lagi bagi golongan yang sedang menghadapi masalah mental dan emosi yang serius. Mereka sangat lemah dalam membuat pertimbangan baik buruk sesuatu tindakan. Kadang-kadang juga merupakan golongan yang mudah meniru dan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Hentikan penyebaran dan rakaman gambar atau video bunuh diri di platform media sosial kerana ia bukanlah hiburan, dan hormati keluarga mangsa yang terkesan akibat tragedi ini. Bang FM peduli bagaimana dengan anda.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, gandingan Naim Daniel dan juga Monkey Doll, Sembah telah bawa kita ke pukul 6.45 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu, selamat bercuti, musim cuti persekolahan. Hari ini dah bermula dah sebenarnya, alhamdulillah, kalau di Pahang lah, 29 Ogos 2026 hinggalah 6 September nanti. Okey, jadi untuk ibu-ibu, anak-anak, ya, gunakanlah waktu terluang cuti persekolahan dengan sebaik-baik yang mungkin tau. Dan sekarang pukul 6.45 pagi, dan mungkinlah sekarang ini anak-anak kita baru bangun. Jom kita pastikan anak-anak kita menjaga cukup 5 waktunya, solat 5 waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Mula-mula kita nampak kecil tau, tetapi kalau dah biasa tu, insyaAllah mantap peribadi, mantap solat anak-anak kita tau. Dan mungkin jugalah hari ni kan, kita gunakan juga ruang cuti persekolahan hari ni dengan sebaik-baik yang mungkin. Kalau boleh, kita cuba hadkan penggunaan gadget anak-anak kita tu kan. Pastikan anak-anak kita mendapat rehat yang mencukupi. Siapa kata kalau gadget ni rehat? Tidak, dia bermain dengan mental tau, penat sebenarnya. Jadi kita ada waktu, ada jadual. Kalau nak bagi gadget boleh, ada waktunya. Dan lebih kepada kita punya bonding lah, bersama dengan anak-anak kita kan. Kita kalau boleh, kita kurangkan ataupun hadkan gadget bersama-sama dengan anak-anak. Okay, yang paling penting,
1: senyum, senyum selalu, senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman.
0: Kita pastikan anak-anak kita terus tersenyum. Gunakan ataupun hadkan waktu untuk bersama dengan anak-anak dengan sebaik-baik yang mungkin. Okay, baik, seperti biasa, hari ini jam yang pertama,
2: ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Untuk tajuk utama akhbar untuk hari Sabtu 29 Ogos 2026 bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Baik, hari ini kalau kita lihat menerusi bernama, umat Islam perlu jadi contoh menerusi akhlak integriti. Ini yang dikongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada seluruh masyarakat menerusi akhlak integriti, ketekunan bekerja serta sikap menolak rasuah dan penyelewengan. Dan beliau berkata, penghormatan masyarakat terhadap umat Islam perlu lahir daripada nilai baik yang ditunjukkan dalam kehidupan seharian, termasuk bekerja dengan rajin, menepati janji dan tidak menyalahgunakan amanah. Dan turut hadir ke program ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Dan Perdana Menteri kongsikan juga, Islam membawa mesej rahmat dan kebaikan kepada semua. Justeru umatnya perlu menjaga hubungan serta kebajikan seluruh masyarakat tanpa mengira kaum atau agama. Dan kita beralih pula menerusi berita harian online. 36 rakyat Malaysia di Tibet dilaporkan selamat, status masih dalam pengesahan. Seramai 36 rakyat Malaysia yang berada di Tibet, China, dilaporkan selamat daripada kejadian banjir kilat dan tanah runtuh di kawasan bersempadan Nepal, China. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein kongsikan, bagaimanapun identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Dan beliau berkata, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dan Syed Muhammad Hasrin juga kongsikan susulan maklumat itu, skop penyelarasan kementerian kini diperluas merangkumi kawasan di sebelah sempadan China. Dan penyelarasan itu turut dilaksanakan bersama dengan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing serta Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Berikutan maklumat bahawa terdapat rakyat negara ini yang mungkin mengikuti laluan perjalanan melibatkan China dan India. Dan bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya akan terus beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat, membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Apapun, kita doakan yang terbaik. Moga rakyat Malaysia di sana diberikan kesihatan yang baik, okay? Dan juga sepanjang operasi ini dipermudah urusan. Baik, kita beralih pula menerusi My Metro. Kerajaan terus pertahan UiTM sebagai institusi pembangunan Bumi Putra. Kerajaan akan terus mempertahankan Universiti Teknologi Mara UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosial ekonomi Bumi Putra. Ini yang dikongsikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Mandat dan identiti yang menjadi asas penubuhan serta perkembangan UiTM sebelum ini akan terus dipelihara oleh kerajaan. Atas kesedaran terhadap amanah besar inilah yang ingin mendegaskan bahawa kerajaan akan terus mempertahankan UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumi Putra. Ini menerusi My Metro, dan kita beralih pula menerusi Cosmo. Pemandu bas positif metafetamin langgar 7 kenderaan. Seorang pemandu bas warga tempatan berusia lingkungan 40-an didapati positif dadah jenis metafetamin selepas terbabit dalam kemalangan yang melibatkan 7 kenderaan di Jalan Raya Susur, Jalan Lapangan Terbang Subang, menghala ke Lebuh Raya Persekutuan semalam. Yang mana dalam kejadian kira-kira pukul 9.15 minit pagi itu, bas berkenaan dipandu dari arah Shah Alam menghala ke Petaling Jaya. Dan ini yang dikongsikan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mat. Sebaik tiba di lokasi kejadian, bas berkenaan dipercayai telah melanggar 2 kenderaan sebelum menyebabkan pelanggaran dengan 4 kenderaan lain. Seorang mangsa lelaki warga tempatan berusia lingkungan 30-an mengalami kecederaan dan dibawa ke Hospital Sungai Buloh bagi mendapatkan rawatan. Dan menurut beliau juga, kejadian ini dikesan selepas satu video tular di media sosial yang memaparkan kemalangan berkenaan pada kira-kira pukul 3.40 petang. Dan hasil ujian saringan air kencing mendapati pemandu bas positif dadah jenis metafetamin. Dan pemandu berkenaan akan dibawa ke Mahkamah Petaling Jaya pada esok bagi permohonan tahanan rimat. Itu yang dipetik menerusi Cosmo. Untuk anda membaca dengan lebih terperinci lagi, mohlah pergilah ke dadah-dadah akhbar tempatan kita. Okey, bernama Berita Harian, My Metro, dan yang terakhir sekali di Cosmo. Dan seperti biasalah, kejap lagi pukul 7 pagi, kita akan terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan seketika nanti jam yang kedua.
3: Hello, ada mana?
4: On the way.
3: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja 2 lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya, hiburan pagi anda.
5: Radio Malaysia,
0: Mungkin pagi ni ada yang dah bersiap-siap, sudah mula start kenderaan, okay? Panaskan enjin kenderaan anda. Nak ke mana tu? Boleh juga kongsikan bersama-sama dengan saya pukul 7.30 minit pagi. Nak pergi ke mana? Cuacanya macam mana? Keadaan trafiknya macam mana? Nanti saya bagi ataupun belanja dua lagu pilihan hati anda, okay? Ini dia Ramli Sarif dan juga Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Pengendali Pelancongan dan Ahli Keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar, kasih dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini melalui takai tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowan kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi Belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowan untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira. Jom boleh umum besar-besar. Tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum. Tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya jadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan hargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan pendidikan dan negara.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi MARA UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UITM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri, pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UITM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia. Selamanya.

0: gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Ijazah Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

Kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan saya EW dekat sini menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Siapa lagi EW tu? Atira Wahab lah di sini teman anda hari ini menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Untuk hari Sabtu kita hari ini 29 Ogos 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hai hai hai semua. Dan hari ini dah mulalah kalau cuti di Pahang ataupun di hari ini juga 29 Ogos dah mula cuti musim persekolahan kan untuk adik-adik kita kan. Jadi kita manfaatkan cuti persekolahan ini dengan sebaik-baik yang mungkin, okey. Jaga diri selalu semua, okey. Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, lagu Someone You Love, nyanyian Lewis Capaldi. Lagu ini sebenarnya berkisahkan tentang rasa kehilangan seseorang yang selama ini menjadi tempat kita bergantung, kan? Dan seseorang yang selalu ada untuk kita mendengar, kan? Seseorang yang selalu mendengar juga, memahami, kadang-kala menemani kita, membuatkan kita rasa selamat sahaja. Tetapi bila kesan kita dah pergi, kita dah mulalah rasa kosong, kan? Rasa sunyi. Susah kita nak biasakan diri menjalani hari-hari tanpa dia. Tetapi hidup perlu diteruskan, okay? Kalau hari ini ada di antara kita sedang merindukan seseorang yang telah pergi, mungkin lagu ini sedikit sebanyak dapat menggambarkan apa yang sedang kita rasa sekarang, okay? Al-Fatihah yang telah pergi. Dan juga hari ini suka nak saya kongsikan bersama-sama dengan anda hari ini menerusi Facebook Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia, seruan derma darah kepada para adiwira yang mempunyai kumpulan darah O negatif dan B negatif. Anda awak amat-amatlah diperlukan sekarang ini. Jika anda memenuhi syarat untuk menderma, mohonlah hadir ke pusat derma darah berdekatan dan hulurkanlah sumbangan anda. Okey, setitis darah daripada anda mungkin menjadi sinar harapan dan menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit yang sangat-sangat memerlukan, okay? Bolehlah semak-semak kita punya jenis darah apa, kan? Hulurkan bantuan, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan, okay? Jadilah adiwira derma darah, selamatkan nyawa anda. Baik, kejap lagi kita ada tetamu istimewa. Pukul 7.30 minit pagi tetamu, ya. Sekejap saja lagi lah. Senang kongsi bersama-sama dengan anda. Yang nak hantarkan radio on the way pun boleh juga. Okey, ini dia seketika. Ella Rama-Rama. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: 7.30 minit pagi dan seperti yang saya telah war-warkan kepada anda sebentar tadi kan, kita ada tetamu istimewa kita hari ini di talian. Dan seperti yang telah kita sedia maklum, siri Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia kini telah tiba ke destinasi yang terakhir, iaitu di Bandar Raya Ipoh. Seronok orang Ipoh ya, bagi majlis penutupan yang bakal dijadualkan pada hari esok. Jadi untuk perkembangan lanjut bersama dengan rakan pelapor kita Jaya Brabu dari Ipoh Perak, mungkinlah Jaya boleh kongsikan sikit keadaan indeks udaranya dan juga cuaca di sana. Silakan Jaya.
1: Terima kasih DJ Tira di Konti Utama Siri Jelajah Program Semangat Aspirasi Malaysia SEM edisi 2026 kini telah tiba ke destinasi terakhirnya, iaitu ke negeri Perak, Silver State, bagi mengadakan 2 hari program bermula hari ini hingga esok. Sebelum saya mulakan perkongsian SEM 2026, Tira, saya ingin kongsikan bacaan kualiti udara di Bandaraya Ipoh ketika ini. Dari segi bacaan IPU pagi ini menerusi Malaysia Environmental Quality Management System MyEQMS, bacaannya dalam kategori sederhana sihat. Bagaimanapun keadaannya terkawal di sini, dan orang ramai dinasihati memakai pelitup muka sekiranya melakukan aktiviti luar. Dan cuaca di Ipoh ketika ini sangat cerah dan baik. Baik, berkenaan SEM 2026, selepas batonnya bertukar tangan dari Pahang 2 hari yang lepas, kini negeri Perak pula menerajui siri penganjuran SEM 2026 termasuk majlis penutupan yang bakal berlangsung pada hari esok. Untuk hari ini, penganjurannya bermula dengan aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR bersama-sama dengan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya Ipoh. Antara intipati program yang dijadualkan oleh pihak penganjur, iaitu Jabatan Penyiaran Perak untuk hari ini, adalah termasuk penyerahan sumbangan kepada 40 anggota bomba. Hasil sumbangan daripada penaja-penaja SEM 2026 diikuti aktiviti penyelenggaraan peralatan elektrik di Balai Bomba Meru Raya di sini oleh TVET, juga salah satu rakan strategik SEM 2026. Antara lain, aktiviti-aktiviti CSR yang dijadualkan hari ini termasuk pemasangan jalur gemilang sekitar Balai Bomba Meru, pelepasan anak benih ikan, kebuniti tanam anak benih pokok, dan banyak lagi aktiviti menanti pada hari pertama penganjuran SEM 2026 di Bandaraya Ipoh, khususnya di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya Ipoh. Manakala untuk esok 30 Ogos 2026 merupakan majlis penutupan SEM 2026 yang bakal dirasmikan oleh pengarah bahagian program radio Encik Saiful Zaman bin Yusof di Bulatan Sultan Azlan Shah Persiaran Meru Raya Ipoh. Untuk makluman Tira dan sidang pendengar Pahang FM, Bulatan Sultan Azlan Shah atau lebih dikenali Bulatan Aman Jaya di Meru dipilih kerana ia merupakan pusat rekreasi popular dan lokasi tumpuan pelbagai acara kebudayaan serta komuniti di negeri ini, khususnya di Bandaraya Ipoh. Difahamkan satu pusingan lengkap di Bulatan Sultan Azlan Shah di sini adalah kira-kira 0.8 km yang menjadi lokasi persinggahan bagi aktiviti-aktiviti riada dan senaman bagi penduduk negeri Perak. Baik, untuk majlis penutupan SEM 2026 esok, antara aktiviti yang menarik perhatian orang ramai adalah acara larian Bulatan Sultan Azlan Shah dijangka bermula 7 pagi, diikuti majlis rasmi penutupan siri SEM 2026 dimulakan pada 9.30 pagi dan bakal diakhiri dengan persembahan akustik lagu-lagu patriotik yang bakal dipersembahkan oleh artis-artis tanah air kita. Baik, itulah serba sedikit perkongsian tentang majlis penutupan siri Semangat Aspirasi Malaysia SEM 2026 yang bakal melabuhkan tirainya di Bandaraya Ipoh, Perak. Ikuti saluran RTM Radio, TV dan RTM Klik untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terkini majlis penutupan Semangat Aspirasi Malaysia edisi 2026. Sekian, kembali bersama DJ Tira. Salam dari Negeri Perak, Darul Rizwan.
0: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada rakan pelapor kita Jaya Brabu yang jauh di Ipoh Perak ya, untuk siri Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia sempena majlis penutupan keistimewaannya hari esok. Moga rakan-rakan pendengar kita ataupun rakan pelapor kita atau semua yang berada di sana dipermudah urusan, okay? Dan jaga diri, jaga kesihatan anda. Baik, seterusnya kita ada ini.
2: Hello, ada mana?
3: On the way.
4: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan pagi anda.
0: Untuk Radio On The Way pagi ni, menerusi WhatsApp Bang FM, kita ada Anis. Selamat pagi EW Atira Wahab. Sekarang ini saya dalam perjalanan nak ke Terengganu, organ-organ kita ya. Konvoi untuk majlis perkahwinan malam nanti. Dan sekarang ini cuaca di Pandan damai, cuacanya okey, trafik pun okey. Godong-godong sekarang ni pun semua dah berkumpul. Dah mula dah apa gerakannya, 4 kenderaan secara keseluruhannya. Okey, apa-apa saya doakan moga selamat sampai ke destinasi. Tira belanjalah satu lagu. Boleh saya belanja satu lagu tak? Kalau kat sini Anis kita ni minta lagu Mario and Nasty, Never Say Goodbye. Boleh awak, nanti saya kongsikan dan nanti saya akan siarkan untuk awak, okey? Dan kejap lagi kita ada khabar Pahang nak dikongsikan bersama-sama dengan anda. Pukul 7.45 minit pagi, terus layan Pahang FM.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami.